Ya, selamat pagi bala menyadik kita kena kami jam ketiga pengarap pagi kita ya. Okey, di Sibu Kalai Gerempung, orang Butak Sarawak bagi menua Sibu PBOBS ya, dekat ngatur rumah terbuka. Tapi juga pengurami pemakai ngau pesta ria ke-48 ke dekat diatur kena ke-11 hari bulan 10 telah. Ini tiah ke penerang Richardman Komiti Pengatur Pengawak tu Datin Sri Judi Lau yang ada program itu dekat diatur bapalan PBOBS Sibu di Jalan Bukit 5 berdekat pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari ngembuan 7 ungkep ya program pengasih gerempung tu ya. Kalai program dekat di penyadi presiden persidangan tahunan Cina Gereja Metodis Sarawak SCSC Reverend Dr. Lau Hui Ming kenyadi tetamu kehormat atau ke patron pengeraminya pukul 9 pagi. Kita ke dia di Sibu ninga kami ke pagi tuai. Terima kasih engkanya Baru Dani Muka Radio. Selamat pagi semua ya, ngarep ke semuanya rega semagang pagi tu neh. Mendik lagu Rahmat di sini kasih ku abang di kedua lagi Gwen sanggup aku.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

kita ke diau di Lubuan tu, bah rumah Rebecca lipat ulu ya. Okay, selamat berami ngiling tikai gawai. 2026 di rumah bega ianya pengurami ulang tahun ke 30 J3K rumah Rebecca lipat ulu ya. Okey, kalau sama berami bala-bala kami hari RTM tau ke YFM Iban ya. Kalau tuai pengabang ke dekat sama ngulu program tu pukul 2 ngali hari tu lagi ianya kaban parlimen P203 Lubu Antu ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi. Ngarap ke nyangkung berami ngiliang tikai gawai ni. Okay, semoga kita berhati ke World Cup atau ke FIFA 2026 kita ya tahu di pedak kita bah channel TV OK sukan RTM tahu ke ngena RTM klik ya kalai ke tahun tu 48 bengkah tim berebut ke gelar champion FIFA 2026. Sebelum tu 32 bengkah tim tahu ke menua jaya. Okey, ni bagi tim ke disukong belah kita. Sama-sama kita hingga mata ke 104 bengkah main ke dipandang ke TV RTM. DJ Main nyukong England. Kau belan, udah nasib tuan.

Pukul 8.30 minit pagi mending ke tanduk program Leman Berita kita engkau Edmund Langi ya. Okey, kena nutup penggerak pagi kita ke pagi tu 13.06 nampung penduduk aku lagi 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Nancy Tambun dah ke isi merindah kita ya 3 jam agak tahu diri kita secara online RTM klik tau ke kena channel My TV ne. Okey, dua lagu dikenal ke merindah kita wang kita ke hari ni kami kenyang hari tu mu pagi tadi ya. Okey, terima kasih ya. Dani terus mendengar kami di YFM ya. Okey, kita bertemu baru ngelah tengah hari tu lagi ya. Apabila engkau lima buka stesen kebukai di Miri, Limbang, Seri Aman, udahnya kita visi sibuk engkau se nama gini Siti lagi. Lagilah nyebut ni. Alexander Vita udah bersedia bagi kita engkau lagu ya Joget Ensabi Pahit. Udah nyanginjau lagu dari Chris Van Polen engkau lagu ya Kiruh ya. Okey, pagi tu kira kendak mindah. Udah bekal ke kupi tadi wangi kupi bau upi sejak ni. Seraya ke nungak PC lagi. Medak main bul ngena channel RTM klik ya. Terus merindang hati diri dengan kami. Segulai sejalai YFM di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ngena 1.1.3 FM. Bakal selama ingat pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita. Hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio aku. Seraya kita gawak. Serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi Leman Berita kita ke terubah tau. Aku main cerita ke

nya di mana India ada dan pe lama aku dah aku boleh cerita tu ya. Dengar kita cerita tu. Lama berita tu nya di Baramati di mana India ada dan sanggup aku omunyi leka lagu nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto nya meh pengeran ati siko Indo. Atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu retu nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun nama ya Lata Bhagwan Kare. Kalau kena kita medak siti cerita ke bekawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Bekeni cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tahu tadi, bisik Siti Ari ingat tadi, ia sudah masuk Pekit Belanda Marathon, 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon, nama kebuah umur 61 tahun, sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Ari yang tadi, maya ini kita tahu, badu kutai dalam rumah, dia deh, aki kita ingat tadi, pedih dada. Akai, pedih mendadak. Kau tahu, dia solo. Kau, apa tuai tu tadi? Naik nama hal deh. Kau ini kita lata tu. Nah, mulai lah saya tu. Ya, nyok kau ke hospital. Kadang, nak tu. Kau main stroke kan, stroke tu. Kau, aki kita tu tadi. Oh, dah nyuang kian. Dah tayi di hospital dan tak pindah. Kita nemu bapak-bapak yang dia ada. Nukai bakal kita di tu hospital dia dia. Nadai hospital bayar RM1. Nadai hospital ke nak berbayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak main tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita RM1 mayuah pengawal cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 ok bola-bola au. Jadi dia dia tadi dutur hospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisa duit nun ibu ku dutur tu mana ngajai tu jang jenyi macam bisa duit je kami tu yang misak ku ini tu nyak me tadi nanti ya nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini no kak ngeripay. Kau dutur peningal. Tu saya tadi ni kita tahu tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu ya aku nguji ngira duit di ni no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningal. Nak jauh hari hospital kena nganjong lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main asua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-nyuang ngagai emergency. Dia dia nyuang orang adu semua. Nyuang lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang kena kertas. Maya yang kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya baru mansau dia guri yang deh. Dia dia terpedak aku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi. Minyak samosa. Nya. Alur pada ya Pekit Marathon. Diatur sekian hari bulan ya, bisi Pekit Marathon peraya saya peningal betul-betul ₹5,000. Nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya. ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku Pekit tu ngicak aku boleh menang. Pamam kena aku berbayar ke MRI sano. Kau ya peningal. Jadi hari titik amai-amai. Ya Belanda kasih aku mendak peningan. Nanti kita mendak cerita ya ke bernama Lata Bhagwan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari sida Indianya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nak sikit nak deh berkasut. Ya tak Belanda ngenak kaki. Kaki ayam punya kurang. Tadi Belanda. Menang ya peningal. Tang ya okey menang ya ke marathon ungkup ngagai kurang besarnya. Nah, ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunggar umur. Ya ke 55, 60 tahun ke atas.
Jadi penyawah yang Belanda nah dari jauh ianya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda. Sikok degeliah kengujuang boleh rumah satu. Nak cuman kaban. Udah nikik pengau derima duit 5000 cashnya 5000 rupiah alu terus ke hospital. Alu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi. Nadai daripada cerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisik digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda mereton ketika sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu. Laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok, Thailand. Jadi ya, sawadikap. Di Bangkok, Thailand dan peningai ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia nama utai ke degagak setok maya yang ngai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baju ngena baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama piatang nama ku berhinduk tu seksi nal ngena baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ayah ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak yang tau ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengayiknya nak mukai-mukai pendengar ya dia ada tiga ikut induknya tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sidak induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ni kena ada itu jadi utai tu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sidak tiganya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak nama yang kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga ikut induk ke babajik memanyah penyiau bertanda bak longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majum ya mutai ke nyandi pindah ada kangau ada sidak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian mayuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sidak ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nare ko ngau tunda kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia leban sidak kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kala orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau korang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nang segi muji semangat orang kenadainya kau sidak ya pendengarnya dia nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda turan-tural sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciwat kenua raya dekat di tunu. Lepas nadat munua dedin, nanti orang dah nadai sigi di tunu. Abus ya, sekali ke disimpan di dalam genuk min, tau ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya mah tadi, cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri, Jimmy MG, terima kasih kenuan nunggal, sama gawai ngege nuan, ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke, sekali tu leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga, leman berita kita ketiga ke sekali tu, dari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama ada dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama ada dalamnya.
Bisik tai dalamnya tentu ya bisik bob, bisik namanya butuh air, bisik bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisik sarang pensil, bisik pensil ke teberayan sebelahnya. Mayuh macam ya bisiknya tisu basah ya kudah kena buai saya dalam biak. Mayuh macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisik sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Di menua Indonesia ada den bak kampung Kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat ada den. Siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminak bob aja. Ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kenyebuan aku Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular getah nasi ke ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ko sedak ya nasi ke ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak den nemiak tu ya sigi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke sekolah kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak sekolah ya seraya ke makan bekal ya bermain ular deng ke ke bak pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armet kelia umur 3-4 tahun nasi gudah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu gelik nya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawa hari ular nurun skur ya main ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak dibeliat ular wajah macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngagai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngagai nuan kaban nau selamat dagawai ngagai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita dah tusuk ke aku seraya kita berperindang. Nanti kita kak belalak aku pun kak ke belalak. Kita ini ngak ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

Kita pasang ke round kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, nak lama lagi ya. Kita pasang ke Laman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dan bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dan empai lama aku dah 26 hari bulan. Aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke tu cerita kita. Tang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam ya nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebilia. Ukai dah kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dah kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi tu peningan. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur dia ni. Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kemuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke de ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati ketega penyakit kedukumai atau penyakit kukut dengan mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke ya yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nak kena lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalak ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres ko ya siti ko ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu. Kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningat Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmir tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udah nyak joget di tepi jalan mayuh, macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock. Macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nah dahim aku boleh capi lagi kebukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup nak kita. Kelebih lagi kita kenupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke detupi kita. Ya tadi Laman Berita kita keempat kita mansang aja Laman Berita kita ke peduli ke sekali tu nade ku ngau nasi udah awak de break ngage kita aku nusui ke kita siti Laman Berita kelebih lagi empai lama aku dah aku tu tarik mayal ke deriba ba jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalan nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dadin berserimai ngau pengerami maya tu tentu yang peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dadin. Jadi spesies sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dadin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari entik ndak ditangkup ndak ditepuk lepti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nada nama-nama bisik rahsia apa dengar. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen di perindang nak lagu ayun lundai
tang babi nguat ke dia jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu dia perindang nak lagu disco lagu seseko ko kita okey bola bola nya ko ngai kita ngumai ko banggar tau pedak kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okey lagu disco aja dia tebah au dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayar tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu arah batas panggau dia buah rakam lagu ayun lundainya tak ada semur di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco dia balang nguat bala babi dia benar bertanda okey bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco okey sesebarang okey lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Ya betul dia peringat leman berita ke dikirim ke kaban dari Kabong di Seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senangan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih gig maya rinam ngopi amagak tanduk ya hari dua lima setengah lemai bersamping lagi kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap, minta embap, lantang senang, nguan menua, gayuh nguan bangsa. Oh, ha, salam ada gawai, ngage kita pendengar semua. Mumpul aku ke sekali itu. Bertemu, bak maya kebukai. Bye-bye, ngage kita pendengar semua.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Kembali kita dalam Pagi Mir FM untuk hari ini, hari itu Sabtu 13 Jun 2026, bertemankan Leo bersama kita orang selama 3 jam bermula 9 pagi itu sampai jam 12 tengah hari kelak, okay? Dan pengisian hari itu di mana 9 setengah itu kelak, kita akan bersama rakan kita 5 stesen dari Sarawak FM, Sibu FM, Sulaiman FM, Bintulu FM dan juga di Bang FM dalam perkongsian info-info di Serata Menua, Serata tempat di Sarawak lah, okay? Dan selepas ia Carta Hizmir FM, dan di jam ketiga seperti yang kita wawarkan selama tu, kita akan bersama rakan kita dari Mutera FM untuk sesi berkembang silang budaya, apa nak cerita silatnya di sini, no? Okay, dan mana lepas tu kita akan kongsikan info cuaca, dan apa kita berhibur dengan Mimi Fly dan juga Adira Suhaimi Fik Gelas Memory untuk kita orang.

Ya, Fik dan Johan adalah suami yang kelas muri untuk kita orang. Okey, dan apa yang ingin dia Leo kongsikan info cuaca pagi tu. Di mana pagi tu, saya ada hujan, petang kelak, ribut petir di beberapa tempat. Malam tu, hujan di beberapa tempat dan siap ada cuaca buruk. Kadang laut di perairan, laut berombak 1 sehingga 1.5 meter dan angin bertiup dari selatan barat daya selaju 20 hingga 30 kilometer sejam dan suhu hari itu 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Okey, dan selepas itu kita akan bersama rakan kita di 5 session untuk cerita hari itu, dan jangan di sini, teruskan bersama Mak Wang di Bilia FM.

0: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
0: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di RTM Klik.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio. Teman setia anda, sehati dan sejiwa.
3: Cerita Rito, Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
3: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
3: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
5: Okay, 9.33 minit pagi. Yeah. Macam biasa, cerita hari tok, guys. Harap-harap rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk waktu tok Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Syaman udah siap sedia untuk berkongsikan apakah info sidaknya untuk pagi tok. Betul. Jadi macam ni, Enda, sidaknya pun dah ready.
6: Semua pun dah ready sebenarnya.
5: Jadi kita dah ngebak pendengar-pendengar kita untuk jalan-jalan.
6: Ya.
5: Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semua.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Mahal suaranya.
7: Ya, suara artis berjadual.
6: Suara artis berjadual.

0: Hotdaya, hotdaya.
1: Bila masa je jadi Bismillah. Aku si paham.
2: Okey, untuk pagi tu di Limbang kita ada AJL, kita ada di Bintulu untuk pagi tu Shah.
3: Ya.
2: Lepas ya di Miri kita ada Leo. Lepas ya Amy di Sri Aman. Lepas ya di S di Sibu. Untuk pagi tu dan di Sok FM si lain dan si bukan, kamilah penyampai anda jalan-jalan untuk pagi tu. Ada lagi
0: bersama Bab dan Aida.
2: Yes, terima kasih. Okay, jadi pagi tu rasa-rasanya kita nak share ada sikit perkongsian daripada kami orang di Sok FM. Jadi Aida, silakan Aida.
3: Okay, untuk perkongsian daripada kita di Sok FM pagi tu nak adalah mengenai Kuching Car Free Morning sebenarnya dengan Festival Mak Alijah tu sebenarnya berlangsung esok hari. Untuk esok hari ada banyak sebenarnya aktiviti yang akan diadakan esok hari. Antaranya ada Saint Arts, itu adalah untuk kanak-kanak, dan ada pemeriksaan kesihatan daripada Norma Medical Center, ada jualan kompos seperti biasa, ada pameran low carbon, Let's Bubble Kids untuk kanak-kanak, ada minuman percuma, ada aero dance kak ya, ada juga permainan untuk kanak-kanak. Selain daripada kayuhan santai lembaga amanah Masjid Negeri Sarawak sempena dengan Festival Mak Al-Hijrah, pertandingan merwana dan juga
2: Health Run.
3: Ia adalah antara aktiviti yang akan dianjurkan esok hari bersempena dengan Car Free Morning untuk Festival Mak Al-Hijrah.
2: Ia pun noya no KCFM Masja at Festival Mak Al-Hijrah. Okey, ia ada info daripada kami orang di Show FM. Okey, untuk pagi tu rasanya kita nak jalan-jalan ke Limbang untuk pagi tu. Yes.
3: tiba-tiba pula nya terkejut di sini.
2: Kita nak bersama dengan AJL. Apa ceritanya untuk pagi tu? Perkongsian dari Limbang. Silakan.
4: Okey, sebenarnya asyik banyak gila perkongsian kita tu. Ini adalah sikit lah.
3: Ada sikit?
4: Ada sikit je.
3: Sikit yang berapa?
4: Sikitnya ada 2.5 je.
2: Okey, pasal bol lah tu, saya dah lain.
4: Saya dah bol, saya dah.
3: Bol, saya dah bol.
4: Sebab di situ bol saya dapat masuk. Oh. Sebab saya dapat, saya dah apa, permit daripada lalu lintas. Jadinya saya masuk.
2: Saya dapat limpas border. Oh,
4: saya dah sempat limpas. Lagipunnya ada jam lah. Ada queue panjang jadinya saya. Apa yang berlangsung hari itu ialah di auditorium kita ada kursus Sarawak Emergency Burn Course 2026 tu, anjuran KKM yang saya sempat nanggar pagi tadi. Ada sidak, ada dalam 20 orang lah yang anjuran sidak KKM tu, Sarawak Emergency Burn Course 2026. Yang pun tulisan tu ada tulisan orang putih.
3: Sila je.
4: Stay calm. Act swiftly and save life. Ya apa sebenarnya? Aku mesti paham. Aku baru bahasa Arab paham tu. Bahasa Inggeris tu kurang tu.
3: Aduh.
4: Mungkin Leo je tetak-tetak ya, mungkinnya tahu lah. Dan hari itu juga ada sebenarnya berlangsung dari hari Maret. Dari 11 dan hari itu hari 13 Jun. Ada Limbang Firefighters Run 2026 berlangsung di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Respect Collection untuk hari itu ia bermula 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Dari 11 hingga 13 Jun. Dan antara yang kita muatkan hari itu lah. Dan sikit juga untuk yang setengah kat pada saya tadi. Untuk mengenai dengan penemuan sidak Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Bintulu yang didatangkan khas dari Bintulu ke Lawas, yang mana mereka telah pun mengesahkan akan kehadiran gas mudah terbakar jenis metana di tapak pembinaan Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Jadi itu berbahayalah sebenarnya, khususnya kepada penduduk-penduduk di sekitar yang sebab bila-bila nangganya pun gambar yang diambil oleh rakan kita dari base Dali, terima kasih kepada Dali juga. Memangnya macam kata orang memang memaus-maus dari dalam tanah tu.
2: Oh, kiranya macam membuat-buat lah.
4: Jadi yang berbahaya. Bila sidak naya, sidak dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Bintulu datang dan yang ngecek, memangnya 100% memang mudah terbakar pun apa nama gas. Dari segi ya memang kita berbahaya juga lah. Jadi kawasannya ditutup. Jadi si dapat dipolah dulu lah. Apa nama jalan tu? Jalan pesisir utara, Lebuh Raya pesisir utara NCH.
3: Ya.
4: Di kawasan Datuk Kuala Lawas.
2: Baik.
4: Ya, jadi itu harapan kita, semoga semuanya akan dapat berjalan dengan lancar lah.
2: InsyaAllah.
4: Kalau nya lancar, alhamdulillah kita di utara tu kaya lagi lah. Well, gas makan ayu.
2: Tanya je kita dua, apa ya?
4: Ya, sebenarnya adalah sejenis makanan. Makanan bila kau makan, ni ada rasa macam lemak berkrim, disukai ramai. Ya lah macam mana.
3: Pandai kita tu.
2: Ya. Ya, izin daging salah ya.
0: Ya, baru orang lama.
4: Siapa ya? Siapa ya?
2: Okey.
4: Ya, terima kasih. Kita dari Lembang, terima kasih banyak-banyak kerana cuaca kita bagi tu.
2: Alright. Jadi untuk bagi tu, kita nak terus ke Miri. Bersama dengan Leo untuk pagi tu.
3: Okey.
2: Leo, dah kita tak Leo. Sebelum kita nak berkongsi info bersama dengan Leo. Leo, dah ada di Miri Leo?
0: Udah.
3: Dah, alhamdulillah.
0: Mari mandi mandi bergubang kami.
3: Bergubang?
2: Bergubang.
0: Dua hari macam tu baik. Dua hari si mandi.
2: So bi rasa putih.
4: Baguslah.
2: Rasa putih rasa. Buat dia dengar je lah. Lain cerita je.
0: Lain lain minta naya.
4: Ya, dia boleh dimakan ya.
2: Eh, jangan.
0: Jangan.
2: Okey, Leo, apa perkongsian kita di Miri untuk bagi tahu? Silakan.
0: Okey, terima kasih Bab dan Aida. Dan dari Miri cerita itu tentang utilities juga berkaitan dengan projek bekalan air bersih bernilai 9 juta di kawasan Tinjar serang berjalan lebih awal daripada jadual dan dijangka siap sebelum Oktober tutup. Dan yang ya dikongsikan oleh Adun Telangusan Dato' Dennis Ngau, katanya projek yang mula 15 April tahun tu telah mencapai 33.3% kemajuan dan bakal menamatkan kebergantungan penduduk terhadap sumber air graviti yang tidak konsisten. Dan projek tu di bawah agensi pembangunan tanah tinggi HDA, dan projek itu juga memberi manfaat kepada 2,000 penduduk di Long Loyang, Long Batan dan kawasan sekitarnya. Dan juga air bersih juga dilaksanakan di beberapa kampung lain, antara kampung kawasannya di Telangusan termasuk Long Pilah, Long Pelutan, Long Bembang dan Long Kevok. Okey, yang berkaitan dengan projek bekalan air bersih. Dan itu berkenaan dengan projek pemulihan bernilai RM450,000 membaik pulih kerosakan akibat hakisan di satu seksyen Jalan Hill berhampiran dengan Taman Awam Miri, dijangka siap pada 21 Julai. Dan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Lee Kim Sin katanya projek itu yang bermula 22 April lalu telah mencapai 45% kemajuan dan dibayari oleh peruntukan kejamasan JKR. Projek itu melibatkan pembinaan sistem saliran konkrit sepanjang 61 meter, saliran tanah sepanjang 91 meter serta satu lintasan jalan menggunakan paip PVC sepanjang 400 meter. Dan yang berita setengah tu seperti kata IJA tadi itu berkenaan dengan rumah terbuka malam Serumpun Miri akan diadakan esok di Pusat Kebudayaan Forum Jalan Padang Kerbau dari jam 5 petang hingga 8 malam. Dan projek itu dianjurkan sempena Hari Raya Adiaha gawai Dayak dan cuti sekolah bertujuan memperkukuhkan perbudayaan serta meraikan kepelbagaian budaya masyarakat Miri. Dua setengah.
3: Sekejap dua setengah. Sebab,
0: berita yang last sikit, sikit je. Sampai dua para. Bakat AJ Eldena.
3: Okey lah, dua setengah lah. Okey. Okay,
2: baik. Terima kasih, Leo. Dan seterusnya, kita nak bersama dengan Syah dari Bintulu. Okey, Syah. Assalamualaikum.
5: Hai. Waalaikumsalam, Abad dengan Ida.
2: Ya. Macam ni keadaan Bintulu dah surut banjir?
5: Alhamdulillah, banjir dekat Bintulu tu dah surut dah. Hari ni siapa jalan terus. Nak turun kerja pun siapa. Semua jalan tutup.
2: Kataku. Jadi apa pun.
5: Alhamdulillah lah.
2: Yalah. Apa nama, banjir di Bintulu pun dah surut juga. Jadi kita nak mengetahui apa cerita daripada Syah dari Bintulu. Silakan.
5: Okey, berita di Bintulu ada 4 ringgit berita nak dikongsikan dalam cerita hari itu. Iaitu hari itu berlangsungnya Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa yang akan dipertandingkan bertempat di Maktab Rentas Ain Mara MRSM Bintulu, anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan untuk pertandingan itu, had umur peserta adalah 15 tahun ke atas dan sebanyak 16 pasukan yang akan berentak merebutkan kemenangan kejohanan. Dan juga untuk program keduanya, iaitu program jualan ramah madani bergerak yang akan berlangsung hari itu di Rumah Layang Anak Kesawi, kilometer 24 Sungai Mas, Jalan Bintulu, Kuala Tatau, bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Dan juga jualan program jualan madani bergerak yang akan berlangsung hari itu juga bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu, yang akan bermula pada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan juga pada 14 Jun, program jualan madani bergerak yang akan berlangsung di Rumah Sating, kilometer 67 Jalan Bintulu Miri, yang akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian dan asas ditawarkan pada harga yang berpatutan melalui inisiatif program jualan harga kasih sayang. Dan para pengunjung juga digalakkan membawa beg membeli belas sendiri bagi mengisi barang yang dibeli sepanjang program berlangsung. Dan untuk penggunaan beg plastik tidak disediakan. Dan sigi-gigi sebelumnya ingin saya kongsikan juga satu program larian anti penyalahgunaan dadah BPHB 2026 akan diadakan pada Ahad ini, iaitu 14 Jun 2024 bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan acara larian sejauh 5 km dijadualkan bermula pada pukul 6.30 pagi dan dianjurkan sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah di samping menggalakkan amalan gaya hidup sehat di kalangan komuniti di bahagian Bintulu. Itulah sedikit apa cerita hari itu di bahagian Bintulu. Ida dengan Bat. Okey.
3: Alright, okay. Terima kasih Syah, perkongsiannya hari tu. Ada 4 bahannya tu, tapi pendek-pendek.
2: Betul, Ida.
5: Takut kena yang lain sih sempat ke lah.
3: Okay, seterusnya kita nak ke sini.
2: Kita dah pergi bersama dengan The Legend,
3: The DS. Legend lah, DS. Tok suara mahal juga tu.
6: Mahal
2: juga. Okay, silakan DS dari Sibo.
6: Terima kasih Bab dan juga Aida.
3: Ya.
6: Yang pertamanya ialah apa nama tu, kita pun sama tahu nak risiko kebakaran di ruang panjang tu masih lagi berlaku dan dah mewajibkan setiap bilik dilengkapi pemadam api antara agenda penting yang diutamakan di setiap rumah panjang. Dan menurut Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si, yang madah perkara tu perlu diberikan perhatian yang khusus oleh semua pihak memandangkan masih terdapat struktur rumah panjang yang dipolah lah ataupun dibina daripada bahan kayu dan didiami oleh ramai keluarga. Sekaligus risiko kebakaran merupakan ancaman yang perlu ditangani secara proaktif. Ya, berkata demikian, ketika mengolah lautan kerja di Rumah Panjang, di kawasan Sungai Gemuan, Sungai Kelupuk, Sungai Apung, Sungai Janting, Sungai Setubah dan Sungai Kabuk di dalam bahagian Parlimen Sari K. Dan yang keduanya, masih lagi lama sebenarnya, 11 Oktober yang akan datang. Namun demikian, Persatuan Bagi Orang Buta Sarawak ataupun PBOBS bahagian Sibu setidaknya akan menganjurkan rumah terbuka merangkap Pesta Makanan dan Pesta Ria ke-48, 11 Oktober yang akan datang. Dan pengerusi jawatankuasa penganjur Datin Sri Judi Lau yang madah program untuk kelak akan diadakan di pusat PBOBS bahagian Sibu, Jalan Bukit Lima, bermula dari 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertujuan untuk program amal. Dan seterusnya, seramai 37 orang pelajar dari kawasan Dun Daro setidaknya menerima sumbangan insentif kemasukan Institut Pengajian Tinggi ataupun IPT itu sebagai dorongan untuk melanjutkan pengajian dan membina masa depan yang lebih cerah. Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Yang Berhormat Dr. Safihi Ahmad yang madah pendidikan, merupakan jalan terbaik untuk mengubah taraf hidup serta membuka peluang masa depan yang lebih cerah khasnya kepada generasi muda. Dan seterusnya, orang ramai dijumpa hadir dan bersama-sama menjayakan program kempen Derma Darah 27 Jun yang akan datang, 9 pagi hingga 2 petang, dianjurkan oleh Pusat Hikmat N52 Dudung, Cawangan Sibu Jaya, dan juga Persatuan Persahabatan Zongho Sibu belia. Okay. Dan yang terakhirnya, dari Sibu, kita harapkan France akan berjaya mengalahkan Senegal 17 hari bulan yang akan datang. Terima kasih. Ini ajak dari Sibu untuk Pak dan juga Aida.
3: Sini datangnya teh. Kita sebenarnya nyokong siapa tu?
1: Senegal kali.
3: Senegal.
6: France. Huh?
3: France. France. Kemain lagi 17 hari bulan lah. Alright. Okay. Dan yang terakhir, kita nak pergi ke sini dek.
1: Kita dah bersama dengan Amy. Dari Syaman FM untuk pagi tu. Jadi apa perkongsian daripada Amy?
7: Okay, kita teruskan ya.
1: Yang, silakan.
7: Siapa nak kerangka panjang tu? Okay, itu berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada hari esok, hari Ahad 14 Jun 2026 ya, bertempat di Dewan Suara Sri Aman, bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3:30 petang. Dan sebagai makluman juga, program anjuran Hospital Sri Aman dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Sri Aman ini adalah untuk meningkatkan kesedaran awam ya mengenai pendermaan darah. Dan sasaran bagi pihak hospital adalah untuk mengumpul sebanyak 150 poin darah sepanjang kempen tersebut ya. Dan antara aktiviti menarik yang disediakan di booth sepanjang program berlangsung termasuklah satu aktiviti yang melibatkan kanak-kanak ya, yang berusia 7 hingga 9 tahun dan 10 hingga 12 tahun. Dan antara perkhidmatan yang lain, aktiviti yang lain, pemeriksaan kesihatan percuma ini untuk membantu memantau tahap kesihatan komuniti. Juga diadakan potongan rambut secara percuma, perkhidmatan gunting rambut disediakan untuk para pengunjung yang hadir ya. Dan juga pameran pelbagai mengenai kesedaran kemanusiaan ya. Dan satu aktiviti cabutan bertuah. Jadi untuk itu, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan lagi dan juga menjayakan program tersebut ya. Dan sebagai makluman, perasmian dijalankan pada jam 9.30 pagi dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Adun N28 Lingga. Dan turut juga dihadiri kelak lah ya, semasa program tersebut dijalankan, iaitu Dr. Hazwani binti Muhammad Yusof, pengarah Hospital Sri Aman. Ya, salah satu aktiviti yang akan dilangsungkan pada pada hari esok, hari Minggu 14 Jun 2026. Dan satu lagi, 3-1 jadi dua aktiviti itulah, set dah 2.5. Okay, berkaitan dengan sambutan Hari Keputeraan Agong ya, peringkat Sarawak. Jadi bahagian Betong dipilih sebagai tuan rumah ya, untuk sambutan Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak yang berlangsung pada 11 Jun yang lepas ya, bermula sehinggalah esok 14 Jun 2026. Jadi berbagai acara telah disusun sepanjang sambutan, termasuk Betong Kitchen. Betong Kitchen yang diadakan sehingga esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan. Itu juga untuk pameran Raja kita di lokasi yang sama ya. Okey, dan berikutnya Majlis Kesyukuran Pelbagai Agama pada hari ini dan dijangka hadir kira-kira 400 tetamu yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap sekitar jam 11 pagi kelak ya, dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dan kemudiannya turut diadakan semalam ya khutbah khas di seluruh masjid di Sarawak 12 Jun 2026. Dan untuk kemuncak sambutan akan diadakan majlis jamuan teh pada hari esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan, dan pada sebelah malamnya akan diadakan konsert rakyat dijangka dihadiri oleh 5,000 pengunjung ya. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti bersempena dengan ataupun pengisian ya sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Agong Peringkat Sarawak yang diadakan di Betong. Jadi dua perkongsian yang kita bawakan dari bahagian Seriaman dan juga dari bahagian Betong masih berlangsung untuk aktiviti sambutan Hari Keputeraan Agong Peringkat Sarawak di Betong ya. Okey. Kita kembali bersama Bab-bab kata si Syah teh.
2: Okey, baiklah. Okey. Nama baku kita bagi tu.
7: Nama baku. Bab-bab dan juga Ida.
3: Ya.
2: Baik. Utang ke Mia? Ya?
7: Utang. Okey. Saya simpan utang anda.
2: Baiklah. Okey. Okey, jadi terima kasih banyak Amy dari Sri Aman atas perkongsian untuk pagi tu dalam cerita hari tu. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih AJL, Syah, lepas ya Leo, ada Amy dan juga DS untuk pagi tu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Sabtu depan kita akan berjumpa lagi bersama dengan penyampai yang lain.
3: Mestinya bukan kami.
2: Okey, apa-apa pun terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seketika bersama dengan rakan penyampai kita dari stesen kawasan.
3: Betul.
2: Untuk perkongsian info dan juga aktiviti sedapnya. Yang bagi tolong jalan-jalan untuk begitu guys.
3: Okey, kita dah jalan-jalan di serata Sarawak. Okey, ada itu adalah jam yang terakhir kita.
2: Ya, kita dah
3: pun 3 minit
2: Dah sampai ke penghujung untuk selamat pagi Sarawak untuk begitu.

0: Okey, rasanya sampai di situ dulu.
1: Betul. Betul.
0: Selamat pagi Sarawak kita. Hmm. Dan selepas tu kita akan dapat ikuti Rika 10 pagi.
1: Yep.
0: Dan juga lepasnya akan bersama dengan Rinas untuk ekspresi. Kita ada carta, kita ada jejak seni untuk pagi tu. Jadi stay tune. Siapa kata tetamunya untuk pagi tu. Jadi macam biasa untuk demam Piala Dunia World Cup 2026. Dan tinggalkan anda bersama dengan Shakira.
1: Ya.
0: Dai Dai. Betul kah?
1: Betul lah Dai Dai.
0: Sorry babe.
1: Satu sejiwa.
2: We're ready. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam dunia.
1: Dimding ke program kita di YFM Mengkubiah Sari itu 12 hari bulan 6 tahun 2026.
0: Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Tuan Rumah Bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Click. Tuan Rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia-Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan Rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Loring ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibeku. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nuklearnya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meeks, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, Media FM bersama Makluman kembali di jam kedua. Di jam kedua, seperti biasa, setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi, kita akan bersama rakan Leo, iaitu siapa lagi? DJ Faz. Surah pun bersedia untuk carta Hits Media FM untuk edisi ke-17. Dan di jam ketiga, bermula 11 pagi nanti, kita akan bersama rakan kita dari Mutiara FM untuk stesen berkemar kita, Silang Budaya. Apa nak cerita kita atau kalah? Okey, sama-sama kita nantikan. Dan saya terus bersama rakan kita DJ Faz untuk carta Hits Media FM edisi ke-17.
1: Carta Hits Media FM, evolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Media FM.
3: Ya, Carta Hits Mira FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu untuk anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Mira FM. Terima kasih DJ Leo menemani anda di geng pagi hujung minggu untuk anda semua. Jadi Faz mengambil alih seketika untuk segmen Carta Hits Mira FM sehingga pukul 11 pagi nanti. Okey, apa khabar semuanya? Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini, syabat berjalan dengan lancar. Hendaknya terima kasih juga mendengarkan kami di frekuensi di Bukit Lambe 95.7 FM dan juga di Bandar Raya Miri 98.0 FM. Selamat serapan kepada kita orang dalam serapan dan juga yang tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya. Okey, 11 buah lagu kita akan dengarkan. Sebelum tu, kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu lepas edisi yang ke-16. Jom recap.

0: Pirea FM, evolusi music terkini.
1: Ya, recap carta minggu lepas edisi yang ke-16, yang pastinya 11 buah lagu kita akan dengarkan naik turun semuanya atas undian anda, dan juga lagu satu keluar dan juga satu lagu yang akan dicalonkan untuk minggu ini. Okey, ha, dan juga sahabat-sahabat sekali lagi kepada anda yang tengah sarapan dan juga kepada anda tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya. Sikit salah kita orang dalam perjalanan, nak dari Marudi nak ke Niah kah, dari Niah nak ke Miri kah, berhati-hati semuanya. Selamat hujung minggu kepada anda semua. Okey, kita mulakan dulu untuk kedudukan 10 untuk minggu ini. Ini dah 13 minggu dalam carta lagu balas baik artis Nabila Razali, komposer Audi Mok dan juga Sazi Ishak. Lirik pun orang yang sama juga jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 10. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 10 untuk minggu

1.9 untuk minggu ini. Maafkanlah aku, Projecta Band. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtn.gov.my. Okey, kita nak berganjak pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia jatuh satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 8 dan 9 minggu dalam carta lagu Takdirku. Artis Sufian Suhaimi, komposer Sirhan dan juga Kin Kanan, lirik Sirhan. Sama-sama kita dengarkan nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di carta Hits Media FM. 8.

Ya, suara si sering salah nombor 7 untuk minggu ini. Rizwan baru saja menghiburkan anda. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtm.gov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Lagunya Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz, komposer Lela Manja dan juga lirik Bob Smart. Anak dua anak tangga minggu lepas berada di nombor 8, jadi minggu ini berada di nombor 6, 2 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta Hits Media FM.

Berada nombor 5 untuk minggu ini, lagu seketika artis Ira Milfan, komposer Akhil Hyperegg dan juga lirik Frozen jatuh 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 7 minggu dalam carta. Okey, saya Fas masih lagi menemani anda dalam segmen carta Hits Muda FM ini untuk edisi yang ke-17, 13 Jun 2026. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-4 pula untuk minggu ini. Ini dan lagu Minta Ampun, artis Syihazikir, komposer Hafiz Hamidun dan juga lirik Fitri Yahyan

Yang nombor 3 untuk minggu ini, lagu sayang orang sama artis Adira Suhaimi jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 2. Jadi minggu ini berada di nombor 3, 8 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.com.gov.my. Okey, kita nak berganjak pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini. Ya, lagu Juliet artis Hakim The Majestic dan juga komposer Hakim The Majestic, lirik Bunga Cantik naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 4. Dan jadi minggu ini berada di nombor 2, 4 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Media FM. 2

Iaitu di nombor 2 untuk minggu ini, Juliet, artis Hakim dan juga Majestrip. Baru saja menghiburkan anda di nombor 2 untuk minggu ini. Kita nak dengarkan pula juara carta Hits Mira FM untuk edisi yang ke-17, 13 Jun 2026. Lagu Yang Engkau Mahukan, artis Hafiz Syuib, komposer Ajai. Lirik Ajai Tidak Berganjak minggu lepas pun juara carta Hits Mira FM untuk edisi yang ke-16. Jadi untuk edisi yang ke-17 ini tetap mengungguli juara carta Hits Mira FM 5 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan tahniah diucapkan juara carta Hits Mira FM untuk minggu ini, edisi yang ke-17. Juara

Yang tanya diucapkan juara carta Hits Mira FM yang engkau mahukan artis Hafiz Syuib. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.rtmgov.my. Okey, ini bermaksud lagu yang terkeluar adalah Punca So Far Second Plan, hanya mampu bertahan selama 9 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula penculanan baru kita untuk minggu ini. Ini dia Andy Bernade, lagu Aku Nak Kahwin, komposer Quiz dan juga Donat Droplet, dan juga lirik Donat Droplet. Jom sama-sama kita dengarkan pencalonan baru kita untuk minggu ini untuk edisi yang ke-17.

0: iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, Aku Nak Kahwin, lagu Andi Bernadi, untuk edisi yang ke-17. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.gov.my. Okey, terima kasih. 11 buah lagu kita telah pun dengarkan. Nafas menemani anda untuk segmen Carta Hits MediaFM ini. 1 jam menemani anda. Dan juga minggu depan yang pastinya lagu naik turun-naik turun semuanya atas undian anda juga. Di mana kedudukannya untuk edisi yang ke-18 nanti, sama-sama kita dengarkan. Okey, kembali bersama dengan DJ Leo seketika nanti, dan juga Silang Budaya Miri FM dan juga Mutiara FM Pulau Pinang bersama dengan kita seketika nanti. Yang ke mana-mana, kita sebelum tu kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini, edisi yang ke-17.
1: Recap

0: Yeah. Chatahis Mire FM, Evolution, Music, Terrific, Throwback, Game Party, Mire FM.
1: Betul lah.
2: Memang kita tu pelakon
1: kita
2: untuk
1: pelakon
2: kehidupan kita.
1: Kita dicipta.

0: Suara Bertemu Suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam geng pagi Ahad kita Sabtu pagi ni. Dan seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan Leo di utara, di sebelah utara Semenanjung.
3: Semenanjung.
2: Ya,
3: rakan kita. Assalamualaikum, Leo.
2: Okey, apa khabar?
3: Alhamdulillah, sihat. Leo, abang pagi ni sihat ke?
2: Abang baik, no.
3: Alhamdulillah, sihat seadanya. Macam mana Leo pagi ni, okey ke dekat Miri sana?
2: Miri, cuaca bagus, memang panas dari pagi tadi. Cuma semalam tu, dua hari ni kita orang tak ada air, ada gangguan air semuanya. Baru dipulihkan semalam.
3: Alhamdulillah. Tapi cuaca di Penang dia tak menentu, Leo. Dan kadang-kadang dia panas, kadang-kadang dia hujan. Dia sebab orang Penang ni dia pakai mood.
2: Takkan pakai mood kot.
3: Dia sebab kadang-kadang mood dia sejuk, kadang-kadang mood dia panas. Tapi sepanas dan juga sesejuk cuaca di negeri Pulau Pinang, Leo.
2: Cuacanya baik lah.
3: Cuaca, alhamdulillah, okay, pagi ni cuaca di Pulau Pinang hari ni sejuk pagi ni. Cuaca pun baik dan kebanyakan tempat di Pulau Pinang pagi ni memang tak hujan lah. Cerah elok pagi ni.
2: Tu dia. Dah lama tak berbahasa utara ni.
3: Boleh lah. Cuba Leo cakap sikit-sikit bahasa utara boleh?
2: Boleh tu.
3: Kalau kata macam Bambang sendiri, kalau bahasa Sarawak ni kan, Bambang tu kamik lah.
2: Kamik saya.
3: Saya.
2: Awak kita.
3: Kita. Kami kita. Boleh tu kan.
2: Kalau baik tu
3: Alhamdulillah, tak kisah. Sebenarnya kita ni di Malaysia ni kan, Leo kan, kita ada banyak bahasa, banyak dialek kan. Yang paling penting, kita rakyat Malaysia. Itu yang paling-paling penting. Kan. Tambah-tambah pula kami di Pulau Pinang ni kan, Leo, baru habis cuti sekolah. Walaupun habis cuti sekolah pun, tapi mood cuti tu sentiasa ada. Sebab kami sentiasa terima pelancong-pelancong seluruh Malaysia, Leo.
2: Sama juga di Sarawak ni, di Miri ni, Bam. Kita sebab Miri ni berdekatan dengan Brunei kan, memang seminggu sekali lah, memang hujung minggu memang penuh luar. Memang penuh luar.
3: Jadi Bambang pun tak pernah sampai, tak pernah terbang lagi pergi sana nanti. Nanti rasa boleh pergi ke Miri nanti ni.
2: Itulah, tak apa. Ini program Silam Budaya menyatukan kita sebenarnya.
3: Betul. Dalam masa sama juga, kita nak tahu juga macam Bambang tak pernah sampai di Miri. Jadi sehari Leo juga akan kongsikan apa yang best dekat Miri. Dan Leo pernah sampai di Penang?
2: Pernah sekali. Pernah sekali.
3: Tahun bila tu?
2: Dah lama tu. Tahun 2003 kan.
3: Lama dah tu.
2: Sebelum balik semula ke sini lah. Sebab tapi bersekolah kat sana kan. Lepas tu
3: Leo sekolah kat sini?
2: Dulu.
3: Sekolah mana?
2: Kat Melaka sebenarnya.
3: Kat sebarang lah, dekat Melaka lah.
2: Tapi kalau kawasan kat sana tu, kalau diberi kereta, memang tahu lah jalan dia. sampai kutuk.
3: Okey, okey. Tapi kan, orang kata apa, kalau kita sembang, orang kata apa, berkaitan dengan Pulau Pinang lah, saya nak share dengan Leo lah. Selain daripada makanan, makanan yang best. Cerita bab makan ni orang tahu dah. Sebab Pulau Pinang ni dia syurga makanan, Leo.
2: Betul.
3: Tapi kalau cerita bab makan ni orang tahu dah. Memang nak cerita tu memang panjang. Tapi hari ni, Leo, Bamba nak share dengan Leo dan juga pendengar-pendengar Mira FM dan juga Mutiara FM, tempat-tempat yang best di Pulau Pinang ni, Leo.
2: Silakan. Kalau kalau di Pinang tu dia ada dua, di daratan dan di pulau kan.
3: Dia di pulau dan juga di seberang lah orang panggil. Di tanah besar seberang kan. Tapi kalau kata di kebanyakan orang kalau mai di Pulau Pinang ni dia akan masuk ke pulau. Tapi hari ni Bamba nak cerita satu tempat yang berada di sempadan Kedah.
2: Tu dia.
3: Okey, Leo, sejujurnya Leo, Leo kerap pi ke pasar tak pasar. Kalau orang Pinang panggil pi market. Leo kerap tak pi pi market.
2: Kalau pi market kat sini kat Sarawak tu selalu kerap.
3: Selalu Leo kira du kerap pi lah.
2: Kerap pi sebab apa, sebagai seorang ayah ni memanglah. Kan.
3: Nampak kat situ kan ayah Misali, suami Misali.
2: Memang tetap bagilah. Memang kalau hujung minggu ya pi. Pergi pergi ke market.
3: Okay, Bambam nak nak kongsikan dekat Leo satu tempat ni. Kalau kata kita pergi beli ikan ke contoh kan, nak pergi beli udang ke, nak pergi beli sotong ke, tapi dia nak cara nak beli dia, dia kena bisik tau.
2: Weh,
3: kena bisik ke? Kalau kita kita pergi ke pasar raya ke, kita pergi kedai-kedai biasa ke, dia buat harga siap dah kat situ.
2: Weh,
3: betul tak? Kita tengok sekilo berapa duit. Contoh sekilo RM5, kita ambil 2 kilo RM10. Tengok berapa banyak ada kat atas tu, yang tu harga kita bayar. Tapi Bama nak kongsikan dengan Leo dan juga pendengar-pendengar Mira FM, yang mana pasar bisik di Penaga ni dia kira ada di Kuala Muda. Di Kuala Muda tau. Yang mana kalau kata pergi ke situ nak belikan, dia kena bisik tau. Tengok harga ikan berguni-guni ni kat depan tu. Kata bertimba-timba kat situ kan. Kena bisik dekat nelayan tu. Berapa harga nak letak? Harga yang paling cantik baru dia akan jual.
2: Maksudnya kena kena bisik dululah. Kena
3: dia kena bisik, bisik harga macam mana kan. Berapa harga? Tapi dia tak bagi tahu lah. Okey, kalau contoh Leo bisik dengan Bambam. Leo bagi harga contoh RM10. Tapi orang ni bagi harga RM12. Kawan ni bagi RM8. Tapi siapa bisik yang paling simple ya, dia akan dapat kata apa, barangan tu sebut ataupun hasil tangkapan nelayan-nelayan tersebut tau. Nampak rare lah. Tapi sebenarnya benda ni bukan baru tau. Benda ni dah dah dekat 50 tahun dah tau sebenarnya.
2: Wih, 50 tahun dah. Maksudnya memang bergenerasi lah orang
3: bergenerasi
2: yang
3: berjual tu. Ya, betul. Sebab memang orang kata apa, kalau kita pergi ke pasar bisik, orang kata apa, kalau muda Penaga ni kan, orang tahu dah, kalau nak pergi sana dia kena ada kemahiran berbisik yang padu lah, baru dapat apa yang dijual oleh nelayan-nelayan tersebut. Nampak rare. Itu tempat. Tapi kalau kata itu di seberang lah. Kalau kata di pulau ni, dia terkenal dengan orang kata apa, pasar karat tau, ataupun pasar lorong karat kulit ni.
2: Pasar
3: jadi karat. Kalau kita contoh, kalau kita pergi ke lorong kulit ataupun pasar karat ni kan, dia memang orang kata kalau nak beli barangan-barangan yang orang kata memang bersejarah, contoh kan, contoh album-album P. Ramlee kan, barang-barang radio yang memang lama-lama tak nampak kan, memang ada dijual dekat situ.
2: Vintage lah.
3: Itu memang
2: lah,
3: famous lah lorong kulit ni. Ya, itu antara dua tempat ataupun pasar lah yang Abang nak kongsikan pagi ni. Satu pasar bisik, yang kedua yang berada di lorong kulit. Di seberang satu, di pulau satu. Jadi kalau pelancong-pelancong dekat luar Pulau Pinang kena main ni, kena pergi tempat-tempat macam ni. Tapi kalau kata nak pergi beli ikan, melancong macam tak kena lah orang kata kan.
2: Boleh, boleh. Kalau kalau Leo memang nak juga, kalau ikan sana lain dengan ikan sini kan.
3: Betul sebab duduk sana lain.
2: Sebab macam kita kan, kita kita kalau IC dekat Pulau Pinang kat tengah tu 05.
3: 007.
2: 07. Kalau kat sini
3: 107. Kalau
2: 13. Dia tak sama sebenarnya.
3: Itu tak sama, betul betul.
2: Itu yang
3: tapi, tapi kalau kata kalau kata orang melancong ni kali, dia jaranglah nak masuk, dia makan kat kedai kan. Tapi nak buat keunikan pasar yang ada di Pulau Pinang ni, yang memang kalau kata hujung-hujung minggu ke, waktu cuti sekolah ke, memang ramai dengan pelancong-pelancong yang ada, yang mai disinggah di Pulau Pinang ni.
2: Oi, terbaik. Kalau kalau yang semua yang pendengar di FM, kalau nak ke Pinang tu harus pergi ke dua pasar yang dikongsikan.
3: Itu di Pulau Pinang. Nak tahu juga apa yang menarik dekat Miri, Leo?
2: Ya, kat Miri sebenarnya memang menarik. Sebab kalau kita habak tentang market ni, market ni banyak market sebenarnya. Kalau pagi tu memang market pasar tamu. Kalau kita kat sini panggil tamu.
3: Pasar tamu. Oh, tamu, tamu. Okey.
2: Tamu dia dikategorikan banyak. Tamu kedaian, tamu iban, tamu tamu biasa. Kalau di
3: apa beza? Apa beza tamu-tamu tu, Leo?
2: Okey, tamu ni kalau dia berkelompok tu tamu. Okey, di bahagian tengah-tengah pasar Miri, Bandar Miri tu dia ada di tengah-tengah dululah, dulu kalau tak silap masih bujang lagi lah, tahun 1990-an lah ada tamu kedaian ni. Majoritinya yang menjual barangan atau pemakanan di dalam tamu tu orang kedaian.
3: Orang kedaian.
2: Sebab itulah dinamakan tamu kedaian.
3: Jadi maknanya etnik setiap orang ni tempasar tu ataupun tamu tu memang dijual benda-benda macam tu lah daripada asal dia.
2: Macam itu. Kalau tamu kerayan, makanan yang exotic lah, macam pucuk paku dari kampung-kampung berdekatan, terutamanya edik kerayan ni yang menjual makanan-makanan tu. Macam setiap edik ni ada makanan yang berbeza yang melambangkan etik mereka.
3: Syak dengar pun simple. Jadi makna kata tak ada yang campur-campur lah. Ada tak tamu-tamu yang memang campur-campur ada juga kat situ?
2: Ada. Itu tamu biasa.
3: Kalau tamu biasa.
2: Kalau tamu biasa tu memang bercampur lah. Ada Melayu, ada Cina, ada Iban, ada Kayan, ada Kenyah, Kedayan, banyak suku kaumnya yang menjual barangan kampung yang dia bawa dari ulu-ulu. Macam ada juga macam masyarakat Kayan Kenyah ni, dia datang dia duduk je, dia bentangkan apa tikar, lepas tu dia jual barangan hasil macam orang kata tu hasil kraftangan lah. Yang dijual kalau di Semanyung tu harga barangan kartongan tu mencecah ratusan. Kalau di sini, di sini kalau dia datang je, dia hampar je, barangan tu murah.
3: Jadi kalau kita bambam di sana boleh beli, boleh mem nego kat sini ya?
2: Boleh. Boleh sangat bang.
3: Sebab sampai ratusan
2: Ratusan. Kalau katakan tika yang segulung tu, segulung tu yang macam 5 kaki 5 kali 8 kaki kan, harga dia kalau kat Semanyung dekat ribuan kot. Kalau ke sini masih kan? Masih ratusan.
3: Sebab jadi maknanya kita nak habak kan? betapa mahalnya orang kata apa hasil tangan setiap etnik yang ada di Malaysia ni kan. Dan dia sebenarnya sengorang kan, Leo. Ada sengorang dia nak beli satu benda tu dikira harga murah ya. Tapi sengorang dia akan beli, dia sanggup buang duit banyak tau untuk apa tau, nak kata betapa hasil nak buat tu bukannya mudah. Harga dia tu sebab tu orang sanggup keluar ribuan ringgit.
2: Memang kalau yang saya kenal, kawan saya dari dari Semanyung kan, dia beli yang tikar yang untuk baby itu macam 2 kaki kali 3 kaki, lepas tu dia tak pakai, dia frame, dia frame kan, dia frame letak dekat dinding. Sampai gitu saja.
3: Macam tu. Nak abak kata benda tu, benda yang rare, yang harga yang mahal, yang memang sayang untuk digunakan. Sampai masuk dalam frame kan.
2: Memang itulah keunikan tamu-tamu ataupun pasar pagi di Sarawak, terutamanya di Miri. Kalau bercerita tentang pasar malam ni, abang, pasar malam ni lain. Kat Miri
3: pasar malam ni macam mana
2: pula? Pasar malam ni menjual makanan-makanannya.
3: Makanan sahaja.
2: Makanan macam jarang lah kita nampak macam dia jual benda-benda yang macam kat Penang ada pasar karat kan, jual-jual barangan leather, jarang lah. jarang di sini.
3: Dia jadi mana kata kalau kata nak pi beli barang-barang tu kena pi pasar tamu lah. Macam yang Leo cakap tadi. Tapi kat cari makanan kena pi pasar malam.
2: Macam tu. Kalau kat sini ada pusat pusat handicraft. Memang ada. Pusat handicraft tu memang semua orang di luar. Di luar tu yang di ulu, tak kira lah dari Long Banga, Long di Long semualah datang berkumpul dan mereka akan menjual hasil craft tangan mereka.
3: Okey, Leo, saya ada satu soalan nak tanya. Kalau kita contoh Bambam sampai di Miri kan, apa craft tangan ataupun apa barang yang wajib Bambam kena bawa balik mai ke Semenanjung ni?
2: Okey, yang wajib bawa balik tu, satu ada macam marik, orang kata tu rantai yang bersulamkan apa manik tu.
3: Tu wajib. Rantai yang bersulamkan manik.
2: Dia hanya macam manik tu, dia besar sikit, besar sikit.
3: Ya tu kira wajib bawa balik
2: lah. Tu wajib lah. Sekurang-kurang lah. Lepas tu kalau ada macam bajet lebih sikit, belilah tikar.
3: Tapi tu lah, kalau nak beli tikar tu dengan bagasi beg nak bawa balik tu kena besar sikit lah.
2: Kan
3: apa, kalau bajet besar, bagasi besar, boleh usung bawa balik main Penang, tak ada masalah. Boleh jual macam mana yang Leo cakap tadi lah. Kan beli sana puluh-puluh, jual ratus, beli ratus-ratus, balik main jual ribu-ribu kan. Memang steady lah.
2: Macam baju-baju yang melambangkan kalau ni Miri, ada Miri. Kalau Miri, lambang dia kuda laut.
3: Kuda laut.
2: Kalau ke Sibu di tengah Sarawak tu, dia macam angsa. Dia pelbagai.
3: Benar menarik ni.
2: Pelbagai apa tu kata tu yang lambang-lambang melambangkan kawasan di Sarawak ni.
3: Jadi untuk pendengar-pendengar Ultra FM, kalau kata pi ke Miri, okey, jangan lupa dapatkan macam yang lu cakap tadi kan, rantai bersulam manik tu dan juga tikar kalau lepas cukup beg tu.
2: Lepas
3: untuk bawa balik mic ke Pulau Pinang kan. Satu benda yang menarik juga, okey, macam yang lu kata-kata juga kan, ada lambang setiap daerah tu ada lambang dia.
2: Ada.
3: Miri tadi ada lambang dia, kalau pi ke Sibu ada lambang dia. Kuda laut. Kalau kata mungkin Bama tak mau tengok lagi ni kuda laut Miri ni. Teringin nak tengok.
2: Tu dah datang ke sini ke mandi.
3: Okey, tak apa. Bama sampai, Bama Roger Leo.
2: Boleh.
3: Yang paling penting jangan sibuk sangat sampai tangkap telefon. Okay. Tapi kalau kata Leo sampai ke Penang, jangan lupa Roger Bambang pula.
2: Boleh.
3: Sebab kalau kata nak cerita, tapi kena ambil cuti panjang sikit lah. Sebab dekat Pulau Pinang ni kan Leo, banyak tempat-tempat yang best yang tak cukup untuk singgah walaupun dengan hanya satu atau dua hari tau.
2: Dia kena seminggu kot.
3: Seminggu. Cuti panjang, bajet lebih sebulan pun tak apa Leo.
2: Tak apa. Boleh tu. Boleh. Orang kata boleh aturnya.
3: Okey, cantik atok cun-cun. Okey, itu kita kongsikan Leo berkaitan dengan tempat-tempat yang menarik yang ada di Pulau Pinang, yang ada di Miri kan. Dan cerita bab makan, memang tak payah ceritalah cerita dia. Makan Penang steady. Leo pernah sampai Penang. Pernah sampai Penang kan? Okey, antara makanan kegemaran Leo bila sampai di Penang. Cerita sikit yang bab makan.
2: Bab makan senang je. Memang Leo memang suka makan laksa.
3: Laksa.
2: Laksa Penang.
3: Laksa Penang ya.
2: Sebab kuahnya lain daripada kuah Sarawak.
3: Kalau Sarawak, Bambang kalau kata pergi ke orang kata apa, tempat-tempat makan lah, macam food festival kan. Bambang suka makan juga laksa Sarawak ni. Dia macam lemak-lemak sikit dia punya rasa dah. Tapi tak tahu lah sebab tak pernah makan yang original.
2: Betul. Dia berlemak, dia kan? ada macam kuah kari dia kan. Yang lemak sikit, ada sambal belacan. Terliur. Kembang Leo.
3: Tu cara orang sana sembang tu. Kan ni Bambam tak pernah rasa lagi original. Tapi orang kata apa, seakan-akan dia kata tu ada lah yang ada dijual di food festival sebagainya kan. Tapi bezalah laksa orang kata apa Penang dengan laksa Sarawak tu. Tapi kalau kata hantu laksa, semua laksa dia tibai.
2: Memang hantu laksa ni semua tibai. Laksa Johor semua kan. Laksa Pahang pun ada laksa juga.
3: Kalau di Kelantan laksam.
2: Laksam kan?
3: Dia rasa beza-beza sikit lah.
2: Beza sikit lah. Tapi nama dia laksa sama je.
3: Yang penting laksa.
2: Yang penting laksa.
3: Yang penting laksa kan. Tidak cerita bab makan pula pagi ni.
2: Memang Kalau bab makan ni orang kata tu memang cerita pun sampai ke petang pun tak habis.
3: Betul-betul. Tapi setiap orang kata apa, negeri, setiap daerah ada keunikan dia yang tersendiri.
2: Betul.
3: Jadi untuk anda semua yang orang kata apa, mungkin tak pernah sampai ke Miri macam Bawang ni kan, duk dengar cerita ni kan, satu hari bila kita sampai ke sana nanti, InsyaAllah kita cuba
2: Dapatkan
3: apa yang patut lah.
2: Okay. Kau Leo je.
3: Kau cantik Leo. Nanti boleh. Kita roger Leo. No? Baik Leo, kita pun dah hampir sampai di penghujung dah ni.
2: Okay, kita dah di penghujung. Terima kasih kepada Bambam dan juga kepada Bednya di Fasen.
3: Ya, hari ni Amin.
2: Amin eh. DJ Amin, terima kasih banyak. Saya selaku menggantikan DJ Fasir kepada bagi kita, menjelaskan terima kasih kepada Bambam dan semua kru di Muntara FM.
3: Yeza, terima kasih juga untuk DJ Leo kita di Miri FM yang juga berkongsikan. Terima kasih juga untuk penerbit di sana juga yang betapa bekerja keras untuk sama-sama kita kongsikan budaya di sana dan juga cerita di sini untuk makluman dan juga untuk pengetahuan seluruh yang sedang mendengarkan Mutiara FM dan juga Miri FM. Terima kasih banyak Leo.
2: Sama-sama, bye-bye.
3: InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Tadi rakan kita JJ Bambam untuk silang budaya dan apapun. Terima kasih kepada kita punya penerbit yang menjayakan silang budaya ini, iaitu DJ Fas kita. Berhati-hati di jalan raya, Fas. Apapun, kita teruskan bersama geng pagi ujung minggu kita.
0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Ya, masa bertemankan radio di geng pagi hujung minggu pagi tu. Okey, telefon bersama rakan kita DJ Bam Bam di Muntir FM tempat tadi dan pagi tu. Okey, dua perlawanan Piala Dunia telah pun berlangsung seawal jam 3 pagi tadi di antara USA menentang Paraguay di mana 4-1 keputusannya. Dan juga pagi tu tadi pukul 9 pagi tadi Kanada dan Bosnia terikat satu sama dan untuk kumpulan D. Untuk esok kita ada empat perlawanan, di antaranya Qatar menentang Switzerland jam 3 pagi, Brazil menentang Morocco 6 pagi dan 9 pagi Haiti menerima kunjungan Scotland, dan tengah malam esok Australia menentang Turki. Empat perlawanan Piala Dunia esok pagi. Dan apa pun, kita terus berhibur untuk peminat-peminat rock kita. Rock Slam dan Okay, Spider, Aladdin dan juga Dave Gepsi. Aku, Ibu Kota Cinta, khas untuk anda, geng pagi hujung minggu anda.

0: Apa ya lah kami depan Nangga kan, dia pasang apa? Fenomena. Fenomena yang pasang.
1: Dan
0: tapi
1: juga
0: takut banjir juga.
1: Lepas itu dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada terutamanya jika berlaku hujan lepas sambil yalah
0: ada terutamanya
1: jika
0: lepas
1: berlaku hujan lepas sambil kita menikmati keindahan alam.
2: 95.7 FM di Bukit Lambir,

Ya, masih bertemankan Leo di Miri FM dan warga Miri di berhadir rumah terbuka Malam Serubun Miri kita yang akan diadakan di pusat forum Jalan Padang Kerbau esok jam 5 hingga 8 malam dan program itu dianjurkan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan Hari Gawai dan cuti sekolah bertujuan memperkukuhkan perpaduan serta meraihkan kepelbagaian budaya masyarakat Miri. Itu dikongsikan oleh Menteri Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menangkap ahli Parlimen Miri Chiu Chuman. Pertanyaan program itu dapat memberikan pelbagai juadah tradisional dan persembahan kebudayaan selain menjadi platform untuk mengeratkan silaturahim serta memupuk semangat berhormat menghormati dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Baik, dan sementara itu kelak kita akan kongsikan info solat dan kita berbual dengan lagu kumpulan Iklim di Pintu Malikai. Kita kembalikan kenangan kita ke 1989. Lagu ini pertama kali dimainkan di Jerong Radio.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Dibuktikan waktu solat bagi Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi untuk hari itu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Solat Fardu Zuhur 12.27 minit tengah hari. Solat Fardu Asar 3.52 minit petang. Solat Fardu Maghrib 6.36 minit petang. Solat Fardu Isyak 7.52 minit malam. Dan solat subuh keesokan paginya 5 pagi.

dah di penghujung siaran. Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama Leo bermula 9 pagi tadi dan mengakhiri jam 12 tengah di Tok Kelak. Dan seperti biasa, sebentar kelak akan ditemani oleh rakan Leo, DJ Brenda, dalam YFM Iban Miri untuk segmen bermula jam 12 hingga 3 petang ini nanti ya. Dan terima kasih juga kepada kita orang yang mendengarkan kami di portal radio rtm.gov.my dan juga ada klik. Jangan lupa untuk mak turun ating klik segalanya percuma untuk mengikuti 104 perlawanan Piala Dunia 2026. RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Terima kasih. Dan seperti biasa, kurangkan manisan dalam minuman, tambahkan sirih manisnya dalam senyuman anda setiap hari. Yang penting kita kena happy. Jangan dikenang perkara lepas, kita kena move on. Okay. Dan Leo hadiahkan anda dengan lagu ini sebagai lagu terakhir kita untuk pagi ini. Lagu dari

Jom kita dia pukul 12:30 hari. Kita menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kenakari 6, 13/6 tahun 2026. Miri sudah dipilih jadi palan Nur Mungkal projek di ramai ubah ngagai produk dagang temuai di menua tu. Ianya hari pengawak ting ubah Crocodile Farm jadi Miri Wonderland. Sapi Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya kelalunya di Kaban Parlimen Miri Ciu Chun Man. Madah ketu endang dikena ngaga identiti baru ke mana hagi. Serta uliah bersemekih lebuh ke narit bala temuai datai ngelantang kati. Ia madah ke ubahnya dekat mungkur sekedap perkara baga tukuh ngau logo. Utai ti dikena ngelaku kepalanya ngau atur ti ngemansang ke produk dagang temuai. Ia maksud ke jakutu bak pengawak ndur meri nama baru Miri Wonderland di Kuala Baram. Nyadi ke tanda sukung ia ngagai pengawak ti ngemansang ke palantu dia ia megabisi meri tiket tamak ke 2000 ikut nembiak tadika ngau nembiak sekolah primary. Ia madah ke program nemuai ungke pengarang berita ngau influencer megabisi diatur dia kena ngangkat ke miri barangkat nasional ngau antarabangsa. Tuai Rabban Bangsa Ngau Tuai Community KMKK sudah diasuh cakah hagi berjalai ke ungkut pengawas sidak kenyadi orang tengah antara perintah engau rakyat ngambil ke pengawas pemansang oleh dikerojang nak cara ti oleh nangkep guna hari semua Rabban. Sapi Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah ti lalu nyadi Kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang madah ke KMKK Patubisi Penyiruk ngagai orang manyuh ti nyengkaum orang ke udah tuai umur, orang ke kurang penatai pemisi ngau Rabban anbiak ke patut dibantu. Datuk Rubiah Wang mansut ke jakutu bak sesi randau ngau Rabban KMKK di Asa Jaya. Ia madah ke penegap kerjasama antara KMKK agensi perintah ngau mensamanya patut semampai dikelati ke alai nentu ke pengawak pemansang ngau ubah sosioekonomi orang manyuh oleh dipejalai ke ngau mujur lagi. Pengawak tinjidia ke palan main asal Bidayuh Bau BCCB sudah nyauka tembuk di pejalan ke alai di penyadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng kena ke 22 hari bulan 6 tuilak. Sapi Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Henry Harry Jenap madah ke sekedap pengawak benung di pejalan ke kena ngalus ke agi palannya ngambil ke palan main asalnya ilak udah bersedia nerima penatai bala temuai. Ia maksud ke jakutu udah ya ke berjalan ngabas projek palan main asal Bidayuh Baunya. Pengawak ti benung di perjalai kenya nyengkaum masang lantai baru serta ngalus ke panggau besai ba endul tu BCCB di sadang dekanya di palan main asal ti berguna bendar dekena ngetan ke pesaka ngau identiti bangsa Bidayuh di Sarawak. Penanggul air pipe ti lalu ndak berubah bak kampung Gerigat Kabuong dekat diputar ke ngena kerjasama antara orang manyuh ngau agensi ke Bekaul endur berunding ke atur timpuh panjai. Kaban Kunsil Negeri Sitak Kabuong Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke pengawak libat urus megap isi diatur alai nguliah ke buah penemu hari minsa manyuh bak kandang menuanya kelimpah hari ti ngerumban atur dikena mutar ke penanggulnya. Ia madah ke sekedari isu kebisi dibantai ke ianya air pipe ti indak entap engau lori tangki air ti indak cukup maya kandang endurnya kebisi penanggul nadai air upis air menua pesisir jebab bagaimana betul madah ke kapasiti air ti diagia ke ngagai genturung pendiaunya jam kedai tu endang endak cukup laban batang pipe ti dikena dia tunya
seminak pipe 6 inci aja. Nyalai upis tu dekat berunding ke langgur penemu ke bisik di kenatai ke ngambil ke penanggulnya uliah diputar ke ngau mana lagi. Menyujung ke berita tengah hari dari Wang FM Iban Kuching ungkap ia hari itu hari 6/13/2026 berita ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisi ngabas yang dipertua negeri Sarawak kedulu Subak, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainya benua nerima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lembuh ke berandau ngau bala pengabang tibisi datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kaul ngau kaya dalam menua serta mega patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tingadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: YFM. Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Larry Silas Subak Nuan Lawa-lawa lagu ke terubah ya dipilih kami bah jam ke terubah kita ngelah tengah hari ungkap ya hari itu hari 6.13 hari bulan 6 tahun 2026 bakal selama ngelah tengah hari kita ok ninti yang ujung minggu bergulang kau 5 lagi pengari atau ke pengeluar program kita hari 5 bekas stesen Limbang Seri Aman Sibu Bintulu engkau miri kita ngagai Limbang Hello Dom.
1: Hello MS, selamat tengah hari.
0: Iya, nama berita Dom.
1: Berita bekas selamat tu MS. Mana non teh?
0: Au gerai puji Tuhan ke kita awak.
1: Lepas nuan ke isi madah muji nuan bagas tadi.
0: Ni dah dua kali ban sorry tu dua.
1: Ya meh pagi tadi ni ngadi dia tu ni ngadi baru ke.
0: Okey, gari kita di Limbang dem.
1: Gari lebu aku kedatai tadi. Manah dia? Lepas 2-3 hari tonti ya tengah hari makan tahu pukul 1 pukul 2 lagi. Start mupuak hujannya lagi. Oh, pagi itu. Pagi tadi mana? Nak nemu dia tau meh leban aku buat kundi itu nak bedak gaya hari itu. Ke mana meh sehari itu?
0: Ya, sebabkan ke kucing nak ke dia tu nyak mana gari kita nyangkung pengawak ke di kerja kita buat luar ni. Ya, okay. Tuang ya guys, Sri Aman. Hello Sri Aman.
2: Hello, selamat tengah hari.
0: Ui, nama berita.
2: Oh, berita tu mana tu Matthew. Dari pugerai gaya hari kami pasti aman tu pan mana sari tu panas hari pagi tadi untuk angkai dia jam.
0: Okay.
1: Lama nak dengar suara insien tu.
0: Mbak ya.
2: Ya, nyak me. Lama aku.
1: Saya kurang baru. Dengar suara orang baru.
0: Okay. Kaban lama. Kaban tu lama berjalan dia dom.
1: Salah.
2: Ya weh, mulai kengkari gawai itu tadi. Benar, dua minggu gawai, dua bisa kemisi gawai itu tadi. Dengan aku ME, tak ada kemisi dengan aku.
0: Nggak aku.
1: Kasih ya, Tamil. Ada kemisi, setari Tamil.
0: Juga bakal cerita leman berita buas katanya, ini malanggi ya ke nunu buas. Nunu buas ini, ya ke nunu, nunu fis. Anak nunu bos.
1: Anak nunu biasa. Nada nunu kerja gitu.
0: Bisa leman beritanya dah ke D2C ya. Okay, kita sebuat ngagai Sibu. Hello Sibu.
3: Ya Nana di Sibu.
0: Tawak Nana.
3: Ngai.
1: Ini kuai lagi.
0: Okay, gari di Sibu Nana.
3: Sore itu panas kami di Sibu nah kemarin isi hujan.
0: Awak?
3: Ada panas nanti kelemai punya lagi.
0: Anang jam bunyi lagu acarnya nih hujan ngalih kelemai.
3: Nyak meh.
0: Awak? Nyak ketawa lagi yang ujung. Awak? Nyak handphone saya dulu.
3: Siapa punya? Dua punya.
0: Raya agak ringtone.
3: Nostalgic nah.
0: Nyunyi kita ayam mana dia? Namo de sida sida namanya jelu bayaknya kena India perut dia munyi.
1: Ah, namo ko. Tumbu na munyi ne. Ban ME. Mun kada sempat ME tadinya munyi.
2: Sudah nak heran doi. Saya pakai ya bunyi telepon orang bujang. Saya pakai nyam ya.
0: Iya. Orang lalang pengerindu nyam bunyi ya.
1: Lalang pengerindu.
0: Enggak Bintulu dulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Yun.
4: Ui.
0: Kamanya pula yang melancong Yun.
1: Lama
4: ingat.
0: Sudah.
4: Au. Megawai bab Melayu.
0: Lagi enggak jaku iban Yun.
4: Ah, agak nakak ke datuk nak patut.
3: Kau
4: nak patut sekali.
3: Ni nemu nyunai ingat kak makan daun pasa.
4: Mana tahu nyata makanan apa kebangsaan.
0: Ya.
4: Pasa katanya.
0: Gitu. Oh, mbal ke gawa siangat ni. Ya, nah. Nama tendala.
1: Banyak bunyi perut lagi MB-nya.
4: Au.
1: Karena ngepon MB.
4: Au. Lagi ramai bayak tu.
0: Bunyi baru bayak lagi ni. Au. Pulau dari Melayu tu naik bilun ke?
4: Naik bilun.
0: Gaknya digenap perahu.
4: Okey, sen. Awak nanti genap perahu benar-benar semaya datai.
0: Ini benar datai. Boleh sebelah datai. Udah kena cukup tu buah orang gawak ni. Nuan datai bola sebelas. Apa? Ini seluang kita. Okey. Jai ini ketawa Nana. Ketawa bapak mai mana Nana.
4: Ketawa orang jahat.
0: Awak.
3: Ya kena kita ketawa.
0: Alah lang waratnya duit tidak kepada jantil. Baru mana lagi ketawa lagi. Hanya baru original. Okey. Kita gegai Miri. Hello Miri.
5: Ya, hello MA. Selamat hari kita semua.
0: Awak. Gary di Miri be.
5: Gary di Miri tu mana MA kami di Miri pun baru bisi air tu. Ah, bapa hari tu nyu begau kami di Miri tu nada air MA.
0: Iya. Yeah. Terbegah tinggal guys Sarawak Water lawan ke oleh mutar pengawas sidak yang mana ne.
5: Iya, betul. Laban kira ke 8:30 pagi kemari kami di Miri tu bisi air atang belubah ke pipe tadi MA maga labannya pipe ibu kurang.
0: Ya, yang jadi di kenyit ketua lebih baru dipasang dah.
5: Iya, betul.
0: Oh, nalah tertinggal skru dalam dia buka baru banyak. Nama penjadi nada air baru.
1: Teniah bi, teniah bi. Lepas dah mandi kemari.
5: Iya. Oh, nada airnya kami tu udah sedia kami tu. Tunggu dah beli kami.
0: Bi banyak gawai tu. Bisik nikit bi lon ke bi.
5: Oh, nada ni kita belon kami tu. Ni kita kereta kami.
0: Ni kita kereta pergi betong lah.
5: Ya, betul betong.
0: Okay, tu pulang agai insian. Jadi pemataran lau kita yang dah minggu tu YFM Seriaman idar ya. Pulang agai nuan tu insian.
2: Okay, jadi terima kasih yang kenuan Matthew ba YFM Kuching. Jadi sebenarnya ne Matthew yang mengapa tinggal mayu. Terima kasih yang agai menyadai ku Steven tapasih lain lepas sudah jadi ke topik ya ke dekat di kerandau ke kita sebuat ba RMT ke randau minggu tu ne. Awalnya di nama tu tadi sebenarnya nyamai kita perintah ulo ne Tio.
0: Iya.
2: Okay, kita ya terus mendiang ke setiap lagu hari ya Jeffrey Nyaloy, lagu Kawal Tua Kelia.

Ya, jadi hanya aku sedia lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloy, lagu Kawal Tua Keliak ni. Ada kena kita ngepun ke Ranau minggu tu yang kadi sedia ke kami hari WiFi Masri Aman ni. Jadi Ranau kita ke minggu tu nyeto nama tu digaga atau ke RMT ke sekali tu nyeruma Siti hari main tikas.

0: kalau iba to lagi kita sebut dekat nama tu tadi nyerita ke sekretari penerang ke bekawal ngau sejarah Piala Dunia tu ke diatur ne. Jadi nanti kita ingat ke tu peninga Piala Dunia FIFA ia kecubah diatur pada tahun 1930 subah lalu renggat kecubah Piala Dunia FIFA tu diatur ianya ba menua Uruguay pada tahun 1930 kalau lebih maya tu subah tiga dia 13 itik raban tau ke 13 itik tim main bol ngari ke menua diri udah muka dikangau ke FIFA datai lama tu masuk apa main tu sobat ne. Jadi ya berengkarinya dia Piala Dunia FIFA majak mansang di tiah ke segang pemansang dunia kemayari lalu batur FIFA kemayari tu dia 32 bengkat tiap main bol menua di selampur dunia tu udah maka dipilih untuk perengat ke penudi berbuat ke Piala Dunia FIFA ya. Jadi 32 tim tu udah nempuh rengat ke dikumai pusingan kelayakan jadi pusingan kelayakan tu diatur 2 tahun sebelum tu lalu barengat tu dia lebih 200 titik tim atau ke 200 titik raban di serata dunia tu masuk bak pusing dengan kelayakan tu ne. Jadi awak ke penemu Rama kita ke benum dia ke wifi mega ngali hari tu dia kami sebuat nama stesen dekat nama tu tadi berkongsi ke menua ni ke nyadi tuan rumah pia mega alai ngatur main tu lalu penyampau raban orang ke ngau penyampau main bol ke diatur tau ke bilangan pusingan lalu tim ke nyadi champion berengkah di tahun 1930 nyian subak ne. Jadi kita kecubah tu terus dengan kainuan di limbang dia dom nuan-nuannya dekat kunci ke penerang berkawal dengan Piala Dunia berengkah hari rengat kecubah ngagai rengat di keempat jadi terus dengan kainuan di limbang dia dom.
1: Okay, terima kasih Hinsin di Sri Aman jadi pihak mega terima kasih yang Gaibin sudah nyedia ke topik kita ke minggu tu ianya berkawal dengan Piala Dunia FIFA tahun tu. Jadi berkunci ke penerang berkawal dengan Piala Dunia keterubah nyentuh angkai keempat edisi keterubah ke bisi diadu 1930 subak pula mak tu dan insen budak dah main tu ne 13 hari bulan 7 nyentuh 30 hari bulan 7 1930 jadi alai menua ke ngatur keterubah ya edisi Piala Dunia keterubah subak inya Argue yang dipenyampau menua atau keraban tinggau ngulu Piala Dunia tu subak atau kemangkuk dunia tu 13 buah negara atau kemenua jadi penyampau main ball diatur atau kebilangan pusingan inya penyampau 18 jadi tim ti jadi champion keterubah subak inya Argue Argue empu ya. Lalu edisi kedua ke bisi diatur 1934 ianya 27 bulan Mei atau ke bulan 5 nyentuh 10 bulan 6 1934 menua ni tinjadi tuai rumah mainnya ianya Itali lalu penyampau raban tinggal ianya 16 menua lalu penyampau main ball diatur bilangan pusingan ianya 17 lalu tim tinjadi champion mainnya Itali bu. Lalu pihak mega edisi ketiga bisa diatur bak tahun 1938 ianya 4 bulan 6 nyentuh 1996 1938 jadi menua ni tinya di tuan rumah mainnya ianya Francis jadi penyampau raban tinggal paket Piala Dunia mangkuk dunia mainnya 16 tim lalu penyampau main ball diatur bilangan pusingan 18 pusingan lalu tim tinya di champion maya tu subak Itali jadi antara tahun 1939 nyentuh 1949 mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA nak diatur laban maya tu nya di Perang Dunia Kedua 1 September 1939 nyentuh 2 September 1945 lalu edisi keempat ke dilansa aku inya belabuh hari 1950 hari bulannya 24 hari bulan 6 nyentuh 1697 1950 jadi menua ke nyadi tu rumah mainnya ianya

0: Azil. Penyampau Raban Tinggau ngulu peket main bol dunia atau mangkuk dunia tu 16 Raban. Lalu penyampau main bol diatur inya tau ke bilangan pusingan 22 tim. Lalu tim tu jadi champion bak tahunnya subak tau ke edisi keempat inya Aragwe. Hanya tadi sekedar info tau ke sejarah menua ke ngulu mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA hari edisi keterubahnya untuk keempat tu Insen. Lalu pulai baru Gagain Wan di Suriaman.
1: Okey, jadi terima kasih Gagain Wan Domba Limbang. Jadi kita terus ngagai Miri Nur wife Miri dekat kunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari atau ke edisi kelima ngagai ya ke-8. Jadi terus ngagai Miri
2: nah. Terima kasih Insin. Sekali dah mari bersai, terima kasih dengan Ibin lama undah nyedia ke topik kita Randau Minggu tu. Jadi di Miri dekat pengungsi ke penerang berkawal dengan Piala Dunia edisi ke-5 ngagai edisi ke-8 namunnya ko adum tadi nanti berarti ke tahun tu dah berdau ada magang kita itu ne. Jadi di Miri tu dekat pengungsi ke edisi ke-5 Piala Dunia ke-5 inyak tahun 1954 berengkah hari 16 hari bulan 6 ngagai 4 hari bulan 7 1954. Jadi menua ti nyadi tuai rumah tok ke alai ngatu main Piala Dunia tu ianya Switzerland. Jadi penyampau Raban ti bisik ngau ianya sepenyampau 16 negara. Jadi penyampau main bol dia tu tok ke bilangan pusingan mayanya dia bisik 26. Udahnya tim ti nyadi champion tahun 1954 tu ianya hari negara Jerman. Nya kira ke tahun edisi ke-5 tu balap ringan Jerman nyadi champion Piala Dunia ke edisi ke-5. Jadi edisi ke-6 tahun 1958 berengkah hari 8 hari bulan 6 nyentuk ke 29 hari bulan 6 ianya tahun 1958. Jadi menua ti nyadi tuai rumah ianya Sweden. Udahnya penyampau Raban ti ngau mainnya bisi 16 itik mega. Lalu penyampau main bol ke dia tu tak ke bilangan pusingan bisi 35 bilangan pusingan. Udahnya tim ti nyadi champion ianya hari negara Brazil. Jadi saiko mayuh bala peninga. Tentu ya nak sabar laban malam tu lagi. Sidak ya Brazil lah belaban eh. Jadi udahnya edisi ke-7 nyat tahun 1962 berengkah hari 30 hari bulan 5 ngagai 17 hari bulan 6 nyat 1962. Jadi menua ti nyadi tuai rumah mayanya inya tau ke alai ngatu Piala Dunia edisi ke-7 inya menua di Chile. Jadi penyampau Raban tau ke penyampau kumpulan ke bisik ngaunya 16 tim enggak. Udahnya penyampau main bol diatur tau ke bilangan pusingan ianya bisik 32 bilangan pusingan. Udahnya tim ti nyadi champion mainnya mega balap ninga ianya negara ari Brazil mega. Jadi hari tahun edisi ke-6 ngau edisi ke-7 kira ke berjurut ne. 2 tahun berjurut Brazil jadi champion berpiala dunia edisi ke-6 ngau ke-7. Jadi ke penudi tu edisi ke-8 walau peringannya tahun 1966 berengkah hari 11 hari bulan 7 ngagai 30 hari bulan 7 1966. Jadi menua ti nyadi tuai rumah mayanya inya menua di England. Lalu penyampau Raban ti ngau sama mega inya 16 negara. Lalu penyampau main bol ke dia tu tau ke bilangan pusingan inya 32. Lalu tim ti nyadi champion mayanya inya ari menua England. Jadi kira ke hari Miri udah kunci ke edisi ke-5 ngagai edisi ke-8 Piala Dunia hari tahun 1954 ngagai 1966. Boleh tahan Brazil to insiane dua tahun bujurut jadi juara. Aseko tahun tu bisik manis kini Brazil tahun tu insian.
1: Kau tentu ya penyokong
2: Brazil.
1: Dinastia Brazil
2: ne. Tentu. Okey insian pelanon baru.
1: Kau to rahsia dulu.
2: Rahsia none.
1: Oh rahsia lagi ante alah lagi kelanya kau rahsia yo.
2: Amatnya. Lama nari sobat sikit yeah, minat mana Brazil tu insian. Lama kau kita ke Indo sikit Rindu mana Brazil ne.
1: Ya, ya.
2: Okay,
1: okay, terima kasih kepada Nuandi, Miri dia, Brenda. Ne. Jadi kita terus kepada YFM Bintulu berkongsi kepada penerang berkawal ngawa Piala Dunia berengkari ia ke-9 kepada ia ke-12. Jadi kita terus kepada Nuandi Bintulu dia, Yohana.
3: Okay, terima kasih Insian. Jadi sekali lagi, mari terima kasih mengagai Ibin eh, sudah nyedia ke topik kita ke sehari itu. Lalu nanti kami Bintulu tu tadi berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia edisi ke-9 ngagai 12. Lalu bak edisi ke-9 kena tahun 1970 diatur 31 hari bulan 5 nyentuk ngagai 21 hari bulan 6 tahun 1970. Lalu menua tiknya di tuai rumah ianya Mexico. Lalu penyampau raban tik ngau bisik 16. Ngau penyampau main bol diatur tau ke bilangan pusingan bisik 32. Serta tim kenyadi champion ianya Brazil. Brazil lagi. Okey, edisi ke 10 kena 1974, 14 hari bulan 6 nyentuk lagi 7 hari bulan 7. Tahun 1974 lalu menua tik nyadi tuai rumah ianya Jerman tau, serta penyampau raban tik ngau bisik 16 menua lalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan lalu champion ba edisi ke 10 ianya Jerman lalu agai edisi ke 11 tahun 1978 1 hari bulan 6 nyentuk ngagai 25 hari bulan 6 tahun 1978 lalu menua tiknya di tuai rumah tau ke lain dua ngatur main tu ianya Argentina serta penyampau raban tinggal bisik 16 menua lalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan jadi champion ba edisi ke 11 ianya Argentina ngau ba edisi ke 12 tahun 1982 13 hari bulan 6 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 tahun 1982 menua tiknya di tuai rumah tau ke alain dua kita ngatur main tu ianya bak Spanyol lalu penyampau raban tinggal bisik 28 menua serta penyampau main bol diatur bisik 52 bilangan pusingan serta tim tiknya di champion bak edisi ke 12 tahun 1982 ianya Itali. Haun sian nyak tadi lansak hari Piala Dunia edisi ke-9 untuk ngagai edisi ke-12 sian.
1: Okey, jadi terima kasih yang kawan di Bintulu dia Yun. Kita itu kenang tu tadi itu pula baru ke pengingat neh ngagai Piala Dunia FIFA tu ni Yun. Jadi tu kita terus ngagai YFM Sibu ngagai kawan di Sibu dia Chris berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari 13 ngagai 16 edisi ke-13 ngagai edisi ke-16. Terus ngagai kawan di Sibu dia Dara neh. Apa dia? Ya nyawa tu. Ramat
4: iya dia. Bas ibunya orang kemebolnya insen. Dengar dia nyebut Chris dia. Cristiano Ronaldo bas ibu gawa cerita.
2: Iya ente
4: sedang dia mendak tunggul hidungnya.
2: Dia dia kita nemu cida ayo. Nyukung tim sapanya.
5: Ento akan nama anak bisa ngamanya.
2: Iya.
1: Karena aku membayangkan tante amat lah nuannya di nampak mayu mana sih bapak kenina deh kita tu lana
5: nak lana aku nyaga gol adanya jadi goalkeeper aja gerintina masuk
1: tablintang
4: kalau kau eh tu nyipak bol nyipak tungkul tanah bapadang tebak rumput
5: Ayo.
1: Oke. Oke, terus akhirnya di atarane.
5: Oke, terima kasih Insin di YFM Suryaman. Jadi kita di sibung lansa Piala Dunia 13 ngagai 16. Jadi edisi ke-13 senyabat tahun 1986 menyebrang ke hari 31 hari bulan 5 untuk ngagai 29 hari bulan 6 di menua kenya di terumah tau kalah yang orang ngatuh main bol tuh tadi enyak Meksiko. Jadi penyampau raban tinggal enyak bisa 24 itik tim. Lalu penyampau main bol diatur enyak atau kebilangan pusingannya tadi bisa 52 itik. Lalu tim kenya di champion maya tuh tadi enyak Argentina. Lalu edisi ke-14 berangka hari 8 hari bulan 6 untuk kanggai 8 hari bulan 7 1990 dia menua ke nyari tuan rumah langatur nya Itali hanya di penyampar raban kengau bermain dalam pekit ke sekalinya hanya 24 detik tim penyampar bol main bol ke dia tu hanya bisa 52 pusingan lalu tim ke nyari champion hanya Jerman. Okey, edisi ke-15 apa Jerman besar semua dia. Okey, edisi ke-15 ke diatur 17 hari bulan 6 untuk angka 17 hari bulan 7 1994 menua kalain dua ngatur atau kenyarita rumah hanya mereka lalu penyampa orang bank kebemain atau tim kebemain ya 24 lalu penyampa bol ke diatur atau kebilangan pusingan hanya tadi 52 lalu maya tu tadi champion tadi Brazil. Edisi ke-16 10 hari bulan 6 untuk angka 12 hari bulan 7 1994 98 menua ke Andor ngatur oleh pemain tetadi enyak Prancis lalu penyampa raban ke main bisik 32 itik tim lalu penyampa main buat kreatur tak kebilangan pusingan yang tadi bisik 64 itik pusingan ya lalu tim kena di champion enyak Prancis. Oke, enyak tadi nama edisi ke-13 nyentuk ngagai 16 keudah di atur tenzin boleh baru genuan.
1: Oke, terima kasih Nuan dia sibu dia kreas ne. Ya mekreas nyebut Jerman tu tadi siapa tu Brenda ne. Happy yang nyebut Jerman tu. Ya nyebut Brazil tu. Tadi tekan ke amai Brazil.
2: Terlembau nyebut Brazil. Bisa
1: mai tersurat tersirat ne.
4: Wah dia kelihatan nama Jerman.
2: Nyelembau nyebut Brazil nya.
4: Nemu di Zen.
1: Tahu.
4: Ya. Oh, Jerman anak kambiat orang-orang kena king utara dia. Nya nyebutnya blur bebah hanya buat dah. Oh.
5: Jerman.
4: Nama berita Jerman itu Chris.
2: Tidak dapat menyebut Brazilnya Chris.
1: Terserah kiamai tadi. Amat singinnya kan ngelamnya. Ngelamnya.
4: Bukannya si buya tua matahari ya gini. Kak kelau kan jadi.
5: Setengah Brazil lihat tua.
1: Bisa ingat deh Brenda bisa kira bisa pesaing metuhan
2: pesaing metuhan
1: sekali itu.
4: Oh, nginjau Cristiano Ronaldo kita di Sibu dia debah lagu kena merindang Jerman. Oh, Chris. Oh, ini mau Jerman nih gak program kita.
5: Ayo.
4: Setel lagu dulu lah.
5: Oke, hasil lagu hanya The Bite What Meat ngau sapatut neh.
2: Jerman.
5: What Meat ngau Max nama penyeliaku.

0: Oke, nya tadi lagu nama penyalahku, nama pengurangku, Are What Meat Man.
1: Nya kebuah Jerman ngelengkak kelia. Ba lagunya yang medah ke kita.
2: Aku kagak medah siapa nama, enggak malu ke nama Jerman.
1: Aku boleh ambil jen muai sian. Alo alo sumit ya, nemu rek.
0: Okay,
2: musim okay, lah nol mai kau bertemu orang Jerman ya, kedara-darah. Kak aku medak.
1: Jaga aku. Tenda 3-4 dah nak Jerman dia tu. Hadir. Mati okay. Kita ada orang kena nama Jerman. Minta ampun Jerman tau. Jangan aku tundik kami je.
2: Okay, jadi kita terus ke ranau minggu tu. Kita ke sekali tu ni, kita terus ke Kuching. Jadi terus ke Meteo di Kuching, Kursi ke Penerang Kawan Piala Dunia edisi ke-17 nyentuh angka 23. Anang 21 wow, Pio. Minta sawak 23 tu terus.
1: Oh, nemu makam ni kita benar berlagu.
2: Okay.
1: Oh, kira ke panjang imiat lah hari kuciang ni.
2: Oh,
1: meri peluang agai si dabak si bunyak murus gambar Jerman badumpiat ya. mulai ke pengingat.
3: Pulai lagi habis lumpiat dia lagi dia persah. Sampai sana lagi.
4: Alo prati ke sumiat nyane kri.
1: Alo sumiat ya deh. Tidak itu cuma lek kita yang benar kontra maco deh. Saya keris nak jadi gonya kli.
4: Anak sekali juara Jerman lagi.
1: Anak gua lo aku bertugas dulu. Okay. Edisi 17 tahun 2002, 31 hari bulan 5, World Cup ringkah untuk ke-30 hari bulan 6, kalau menua dia ngatur main tu inya Korea Selatan engau Jepun. Jadi aku bisi mentua matahari dengan Jepun ke pendak sebut laban utainya. Oh, sehingga dah tugasan kita.
4: Kena anak matahari kita lagi.
1: Mentua matahari kubah meredang dia nama Jepun. Wah Jepun kami ngangau. Kau pendak sebut.
3: Sebut ke?
1: Busi ini. Sebut ke? Anang Mali. Okey. Penyampau main ke diatur tau kepusingan dah bisi 64. Tim ke nyadi champion Brazil. Okey, tim sudah berinda. Edisi ke 18 9 Jun. Nyentuk dengan guys 9 dari bulan 7 2006. Jadi menua ke nyadi tuan rumah. Nunggu atau main tu Jerman. Penyampau tim ke masuk hanya 32 bengkah tim. Pusingan bengkah main ke diatur 64 menua kenya di champion ianya Itali. Nyingkang gagal edisi ke 19 tahun 2010 hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 2010 menua kenya di palan dungatur main World Cup tu ianya Afrika Selatan. Penyampau tim ke masuk hanya 32 main ke bisi diatur pusingannya bisi 64 kalau menua kenya di champion ianya Spanyol. Edisi ke-20 tahun 2014 kena ke-12 bulan 6 untuk ke-11 bulan 7 main tu diatur di menua Brazil kalai pemanyuh tim ke masuk ianya 32 sama juga pusingannya bisi 64 kalai mainnya menua ke nyadi champion ianya kalau melembau aku nyebutnya Jerman. Okey. Edisi ke-21 tahun 2018 14 bulan 6 jadi ke-15 bulan 7 menua nungatur main bol tu di Rusia 32 bengkah tim ke masuk 64 bengkah pusingan main bol ke bisa di atur mainnya menua ke nyadi champion enya Perancis. Okey, nya ya nyingkang ke edisi ke-22 ianya kena ke 20 hari bulan 11 tahun 2022 nyentuk ke 18 hari bulan 12 menua ke nyadi tuan rumah ngatur pekin membul tu nya kuartar kalau 32 bengkah tim bisi masuk 64 bengkah main bisi diatur maya tu kalau menua ke nyadi champion ianya Argentina. Okey, dia tunya benung diatur kita beringkah hari 11 hari bulan 6 untuk ke 19 hari bulan 7 2026 World Cup kita kata untuk masuk negara edisi ke-23 tiga bengkah menua dong atur ianya menua Canada, Mexico ngau USA atau ke Amerika Syarikat diatur ba 16 bengkah menggeri tau ke bandar hari tiga bengkah menua tu ya. Kalau hari penyampau 32 edisi ke-23 tu bisa nambah pemanyuh tim ke masuk ianya 48 bengkah tim main ke bisa dibuka ianya 104 bengkah main ni bagi tim ke jadi champion kita sama nganti final tu nak ke 19 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya kita iba RTM jadi station ke mandang ke semua 104 bengkah mainnya ianya FIFA 2026 boleh baru ngagenuan di Sri Aman Insin.
2: Okay, terima kasih Hakainuan Matthew ba YFM Kuching udah nyawam aku nama tong lansa beberapa ite edisi ne Piala Dunia. Jadi ya kepenuh dia mai to kita bar diam to patut mengganti lawan kita udah dipilih jadi nama to dari penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Lalu nama to tadi Piala Dunia FIFA tu dekat dia keluar ke ba RTM, udahnya ba Unify TV, piamga platform digital RTM Click, piamga siaran percuma atau kena berbayar ba My TV ne. Lalu piamga RTM dekat keluar ke nama tu tadi mayuah perlawanan ke besar-besar lah ya ke secara langsung atau ke tertunda ne nama kebuahan laban kita itu nak sama jam ngau sida menua ke pilih nyadi tuan rumah tu ne nyak kebuah kita bisi nama tu siaran tertunda kurang ne jadi apakah ditemu kita mega tu apa ninga kejohanan Piala Dunia tu berengkah 11 Jun nyentuh angka 19 hari bulan 7 2026 jadi yang lepas ke peluang peda siaran tu ba RTM ba Unify TV lalu piamga ba RTM Click laban nama tu dalam tipu tu kita ngada ka uliah mega ngaka live nama tu tadi siarannya ne. Okey jadi ya ke dia tu nya RTM bedau uliah ngeluar ke jadual nama tu jadual penuh siaran FIFA tu tang tajak pihak ya dekat di padah ke ngau cara ke berengar-engat nangkan ke tu ila jadi nya lah utai ke nama tu di kunci ke kami sebuat apa nama tu topik ke distiak Steven Tapati Silai berkawal ngau sejarah nama tu Piala Dunia FIFA hari edisi ke satu nyentuh angka edisi ke 23 tahun 2026 tu ne.
1: Yeah.
2: Okey, jadi kiranya naka nama tu Ranau minggu tu hari YFM Siaman tu tadi Matthew. Jadi bisa kasih kau peningat kita itu kena nutup RMT kita minggu tu minta tebah ke lagu ngini yang nuan kau ya.
1: Mana gua ngini yang nya insian. Tim di sukan nuan okay. Insian, tim nama.
2: Na to pada.
0: Jadi Enzian sebenarnya nuan main lagu ni aku kan nebah ke sete tu. Nanti aku nengat
2: kaya. Okay.
0: Udah habis tu lagi nuan main lagu. Udah nyaku kan ngapah Jerman dulu.
2: Ya lapa.
5: Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 bekot besai sibu.
0: Dah main lagu nansian.
2: Ngarap ke iya ke nama tu minta tebah ke lagu sawang band gini yang luan tapi sebelah yang kita yang tujuh ke sanok kok ya siapa sanoknya
1: udah nyatuh sama si K kita nih.
2: Okay
1: nyak ya sawang band gini yang luan

0: Okey, kita sebuat berbu baru untuk biar carta ke Nyalang. Okey, minggu ke 24 sehari tu ni. Okey. Ni insian berdayaan bertibi kita insian.
1: Sekejap.
0: Okey, keluar baru dan nyata mak baru ni.
1: Kemantai ke Brazilnya, insian.
0: Dia nak ngulu ke Nana baru, bi.
1: Baju tak kena Chris baka jamannya mi ya.
2: Bukan baka Siti Kristina nya lain dah.
3: Celah
0: punya. Okey.
4: Baru medak. Medak gaman Nana nyup serayong kenya aku.
1: Si celah ya.
3: Ngecak kurang nang lalaku udah tulek ke pansur udah nepe iklan tuh
2: ngek ke Jerman
4: lalain lalain mau nang lalaku nanti ketawa
2: nih lalai
3: serius ku pansur nak tawa aku
0: oh kini kini Jerman nggak ngadi coba Nana
3: enggak kira
1: man ku ya.
0: Oh, Jerman nggak ngau ya, memang kenapa?
2: Salahnya leang ya.
0: Oh, ayang.
3: Naga kau kau kena uga.
1: Nusumi alus nak.
0: Okay.
3: Ya, kau usian kesemiat.
0: Juri kita uga udah mesti dia di konti. Kita berandang kau juri sekejap. Aha.
3: Ya, bisa ya. Ngau rangkum serayu. Gerinta ya celak minggunya kemarin.
0: Ba minggu kedua tu kita bergelang kau juri kita. Okay, nyak ya.
5: Halo.
1: Halo, selamat tengah hari juri.
5: Selamat tengah hari. Selamat di gawai lagi, mood gawai kita
1: ni. Oh, lagi. Gawai sebulan.
3: Hari-hari gawai.
4: Hari-hari gawai. Every day
1: gawai. Gawai sebulan.
3: Sedih-sedih.
0: Okay, juri kita still again. Bah minggu kedua engkau kita. Minggu tu balam nyuh. Bah kita ke baru mendak kami live. Moga terima kasih engkau ninggal kita secara streaming RTM klik ya. Okay, bah minggu ke 23 nya kemari pemutus moga sudah di post aku bah handphone balak kita. Okay, nyaya. Lain dah ketawa orang sibu. Awak
4: siapa nama tadi?
0: Awak bisa nya Yuan Maria nama tadi.
3: Nyinyi ti kota. Nama tata wacata.
0: Anak gua dulu me pemutus berdau.
2: Betul maksud. Hanya kau baca.
0: Anak tu nitiah tu atur Jerman me atur sike me titiah.
1: Semangat me Chris.
6: Arwas kita meraya tanya belama deh meraya Dudi belama deh. Lepas semangat ya.
0: Okay, kita sebut kau pemutus carta minggunya kemarin dulu nih. Okay, bisa lima ikut pemikir kita ngari ke lima bengkas station minggunya kemarin minggu 23.
4: Lagi berenang semua ya.
2: Kita ngai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
4: Perine yo.
7: Rugi nani. Aku mengantai nama beri tangan.
8: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awal.
3: Toke ni. Kalau minta udah rempau.
7: Bisa balat tu minta. Toke ni
3: sama pagi.
9: Awal jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pum.
1: Kita sirap lor.
10: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninting hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
11: Carta
12: Kenyalan
13: Nombor 5.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, Carta Kenyalang pemutus minggunya kemari 23. Ngan nang gua hirak kuang tu ngan dah.
3: Au. Lumayan yang nyian.
4: Sekarang ni boya. Au.
1: Kritu sudah kemari. Lumayan kuang yang
4: kenyal. Ini aku kekak. Takut tadi.
2: Iya.
5: Ngan nyadi lah. Hirak kuang ya.
2: Nak siap buka yang macam berita tadi ni. Cik Gaya, ya, berapa jam sudah berupis?
3: Amat. Tega. Alasan.
2: Aku tadi muka demi mata, ningkir demi mata aku dalam. Pada aku, Stidi Jerman, kau sida Arif Sriaman. Nya berguai aku masa demi mata pada aku pada Stidi Sriaman.
3: Pada habis cerita Jerman, ya, ne?
2: Agi tampu.
3: Sampai pergi lah cerita Jerman.
2: Lalu jadi kebuah mulutnya.
3: Ada satu orang yang aku pakai penyandar dan nuran kopius lah. Dapat Jerman man ku sepat satu pagi dah.
2: Iya. Okey, pulang ke gay sibu dulu lah.
3: Lagi liang tikai kami sibu tu hari satu. Okey, nak ngerana jore dulu kita.
2: Oh, beranda dulu meh.
3: Nih, nunggu kita akan ngerana jore dulu.
5: Nibong, ngerana jore.
3: Agak menyelami hayati.
5: Nibong, ngerana jore.
2: Juri bukan ingat pemutus ada.
3: Tak aku agak mahyati menyelami menghidupi. Okey, cerita kenyala minggu ke 23 kena kena mari bulan 6 tu tadi dia nombor 5. Christine ngari kesibu sulu ninggal nama dah kau meninggal
6: nama ninggal nama dah banyak.
3: Lapan ninggal terus karantin deh. Okey, Jana hari miri ngari ke hati yang miri ngai bumpumpan nomor 4 nomor 3 Daniel hari ni ya ngari ke kucing yang pengeran hati itu ngakal lo. Nomor 2 Jimmy ngari ke bintulu pengerinduk tuci lalu juara kita ya. Aaron ngari ke Sriaman berani mati ku ya berani mati sedih berani mati ngacau Jerman ku.
6: Kira Brazil me juara minggu ni.
3: Okey, hanya tadi pemutus catat kenyalang hoyo ngerti wai 2025.
2: Iya.
3: Minggu ke 23 6 hari bulan 6 2 kusun.
2: Nah, tahun kemarin yang menyadar.
3: Tahun
2: kemarin.
3: Ukuam tau.
2: Au.
3: Eh kenya tadi. Dah menya rumahnya.
2: Dah ne. Au ngambil ku naik baru nulis baru gua ke salah sebut lagi. 2026 ne. Nyepulai baru ke tahunnya kemarin.
3: Baya, dan sebenarnya aku dah berhenti baru ah.
2: Okey.
3: Anak kesal kita.
7: Jaku tangkan angkot besar sibu dituju ke ngagai Betty anak matu. Betty anak matu ke dia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besar sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur ke pecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
3: Okey, hanya tadi iklan kita.
2: Kau ingin jadi tidak banyak iklan berbayar ni.
3: Dah lah ketua berbayar.
2: Kau ngai ke minggu dudinya minta Christina datang ngai tanya ke kia.
3: Tu sehat
2: ikut. Okey, dua mesti pengari dom.
5: Bisa tang bedau bersedia.
2: Okey, nak ngawal.
5: Anak ngawal dia ulang ambil. Laban uji pada di video akunya namanya video nak ada ayan hari minggunya kemarin video nak ada ayannya.
2: Oh my, kasih dia don. Udah gagap baju kancil ni. Anak gue lah don.
4: Baju bakal pengulu sekali nama video nak ada ayan.
3: Nama baru don video nak ada ayan.
5: Nama baru.
2: Bukan nama lah minggunya kemarin limbang nak ada ayan deh. Laban kamera ada baik ngagai pesta berbulang ni don.
5: Ya betul.
2: Patut bernama hal limbang terpanjai bernama aku nak berarti kenyang.
5: Anang. Anang rampet minggu tahu ga eme.
3: Kan nama baru harus diterima nama baru dah je doang.
2: Nama dah.
3: Video Nadayan.
2: Aku bisa ya.
5: Okey ga.
3: Nadai. Nama baru doang ga aku video Nadayan.
2: Oh, engkau meh.
5: Aku.
2: Nama sibu tu ga engkau aku nama Jerman.
3: Anda ya.
2: Engkau nama Jerman.
3: Bukut kau
6: awak orang nemu deh.
2: Okey, limbang siku di miri bi sibe.
6: Miri bi siku MA.
2: Udah dikunti nih?
6: Iya, udah dikunti. Okay. Baru datai.
2: Bintu lu dah Hyun?
4: Nadai.
2: Ah, bedau nih. Miri?
6: Au. Dai.
2: Eh, Miri baru. Ini kan. Siapa nih? Aduh, Sibu, Nana. Nah,
3: Nadai, udah lari sih Jerman.
0: Sriaman kak kriato betul bisa harap ke bisa masih ada Sriaman atau yang konti dan kene.
2: Start kamu tu sikal halu ngaji konti ini insyaallah.
0: Ya betul.
2: Kucing berdaun kak ke dia tu nak berani janji lah nanti bisa lagi lagi nih. Mana dari nak telefon kak kita? Ya ya. Ini bagi kuda bersedia tu. Miri tahu bi?
6: Okey, anak gue ko ngangau dulu out.
2: Okey, bakal selamat lah. Poin kita hari bala DJ 40, juri 40. Dan bala manyu hari FB kita 20 markah. Ya, ya. 10 lah ke bendara. Lagi aku darah apa ya, 20 agak.
6: Okey.
3: Ni dah. Iga ni kesenian.
0: Semangat benar mansa, deptara benar mansa. Ya, ya,
2: Sorry baju baju Dom bakal tim US ke main pukul 9 pagi tadi Dom. US menang Dom 4-1.
5: Ya.
0: Tetap masih tak ngai minat US namun. Tapi itu semua Brazil ke kak masih tak.
2: Sebut ke Jerman ke Brazil angkat sudah.
3: Brazil pergi lah main ya.
2: Kena bagi.
3: Melawan Morocco.
5: Morocco. Nama terdempak.
3: Pukul 6 pagi pergi sen. Jaga dia boleh motivasi dia sen.
2: Boleh muda pagi lah nih 6 pagi.
3: Lusa Jerman pukul 1 pagi. Idu.
2: Dini itu muda Jerman bang.
3: 15 hari bulan.
6: Okay, Miri dah sedia tu MA.
2: Okay.
6: Okay.
2: Ada gua ikut ngezoom dulu nih.
6: Ya.
2: Oh, siapa nama tu?
8: Nama aku Jovian.
2: Jovian.
6: Iya.
2: Kedua kali engkau sike nih Jovian.
8: Kali tu ketiga.
2: Ketiga
6: nih. Ketiga nih. Hari di penata Jovian?
8: Aku hari pujuh tujuh tadi.
6: Hari pujuh tujuh. Kira penata di Miri nih. Asal di Miri. Okey, jadi kira ke ngari ke Miri meh.
8: Ya, yeah, betul.
6: Nama lagu baik saya tu, Jovian?
3: Dari kamera ke Miss Ibu, tahu ke?
6: Pama Jerman. Okey, Jovian. Ya,
3: kira ke ngari ke, katanya ke. Okey, nama lagu?
8: Lagu Pengenduk Putus Setengah Jalan. Dari Kelemayang Band.
6: Ya.
3: Okey.
6: Ya, tujuh ke siapa nya Jovian? Lama dia tahu benar musim Piala FIFA dia tahu.
3: Nadai.
6: Ya, nah, sekali juara Jerman lagi Nana.
3: Harus itu.
6: Okay, jadi kita terus di Miri yang nya pengari Jovian. Dekat mic lagu putus putus penduduk putus tiga kali. Okey, jadi terus ngagai apa kali di wife Emiri. Dah sedia Jovian?
8: Okey dah.
6: Okey. Diri ne. Okey, 1 2 3.

0: Okay, thank you.
1: Okeynya Jovian pengari hari YFM diri. Jadi terus ngegai juri kita ya, men eh.
2: Iya, kita mending ke komen dari juri kita yang ke pemakit kita ke terubah tu Jovian. Okey.
3: Yeah. Okey, hai selamat ngelih hari Jovian.
4: Oh, ya, selamat hari.
3: Selamat kini selamat gawai lagi mun gawai kita ya.
4: Okey.
3: Okey, jadi aku ngai mau masa kita. Jadi untuk dempu kini madah pitching vocal quality tone pun semuanya bagi aku cukup manah lah. Belari mimik-mimiknya benar yang biasa lah. Kau. Engka tadi kini madah lagi dalam mood kita gawai. Kita gunakan alasan gawai aja. Lama lagi gawai sebulan setahun nanti hari everyday gawai. Okey untuk sebutan ni memang aku suka lah. Laban seleka-seleka kini madah nyame seleka-seleka memang terang jelas dengar kami di to. Untuk bapak buka ya saya nade komen te ke buka ya bagi ku tadi. Si kita manah lah mantap agak mantap gitu. steady.
4: Okay, thank you.
3: Teruskan lagi ya.
4: Okey.
3: Alright.
4: Okey, thank you.
3: Okey, okey.
2: Untuk jadi artis lah kira-kira nak Jovian sike mana?
1: Kira pihak me ya? Okay. Ya, nyak pengari kami di WiFi Miri to MA terus pulai baru ngai di Kuching.
2: Awak. Pada di dom nama utai tengah saya ditucum di dom.

0: Adam.
1: Mesti itu cuma ya.
0: Okey, mudah dia itu cuma mudah utai bamu dia.
2: Ija.
0: Udah sedia balan Adam.
3: Udah apa kau dah sedia lah. Okey, nangguai. Udah aku ya nangguai.
4: Aku kak nukar kamera lah.
0: Iya, suyang dulu nih.
4: Ya betul.
0: Balam manyuh kita ke telefon kang uji belagu bak cerita kenyalang kita lagi lah anang guai maya ke sida ya belum belagu nih. Saya ke kredit.
4: Saya mai saya ke kredit. Okay.
0: Ni kamera dom tu. Nunggu lah dom.
4: Bisa kah? Udah pada aku.
0: Oh ya.
4: Okay. Jadi awak ke kita berkelalang kau pengaruh dari Limbang tu.
0: Oh, siapa nama?
5: EVE.
0: EVE. Okay. Hari ni EVE.
5: Hari Limbang.
0: Oh, Limbang ni. Gawak ke belajar tu EVE?
5: Gawak.
0: Oh, dah kerja ni.
2: Kalau ngajar tak nyala.
5: Nak kala.
3: Baru tu.
0: Terubah ya tu.
2: Nama lagu kita ada.
5: Lagu Ari Florin lo, Aib Mata Lelengau.
0: Aib Mata Lelengau.
4: Okey, okay. Kita terus ngau lagu. Okey, dipilih mana?

0: nyata di pengari-ari limbang tu MA.
1: Ya.
0: Lepas tu terus ngejuri ni.
1: IB, lagi dia IB.
0: Out.
1: Out. Lagi berdiri. Nada yang kebuat yang video kamera. IB, lagunya tuju dengan guys apa IB?
2: Nuju lagi dirimpu jak.
1: Dirimpu jak nah. Engkau tuju dengan guys sedak ke Basibu mah. Feeling amai dengan lagu ini tadi dah. Pulang ke juri dulu.
3: Steve feeling Shigan. Salah ya. Nak feeling salah ya.
4: Pulang Jakob. Okay, hai Ivy. Selamat ngali hari dan selamat hari gawai. Okay, Ivy. Nanti aku nyebut Ivy. Sekarang bukan nyebut If aku tadi sebenarnya Ivy. Okay, okay. Hari pengaruh di Limbang ni
2: ya.
4: Ya. Okay, lagu tadi Air Mata Lengau Tujung kayak aku lah boleh kan?
2: Boleh je.
4: Boleh je. Okay, jago tenek, jago tenek. Jadi untuk pada EV lagu tu bagi aku memang cun lah pada dari segi pitching, quality tone kalau aku gunakan aku nari nafikan lah. Cuma bisik papat yang tadi dia macam kini ada apa bisik dia bavretto yang tadi macam dia agak nangis-nangis, agak malu-malu, malu-malu gitu. Malu ke?
2: Malunya.
4: Malu banyak.
2: First time deh.
4: Siasat terus. Ya. Terus. Okey nak kawan. Sikit makan ya. Kami pun bekerja. Nanti masalahnya. Jadi untuk tebukai nak daikak disebut kau lagu tu buat dek kira mainan dek lah tu. Sebenarnya lebih dari tu pun lagi uliah baik dek saya kau. Jadi teruskan lagi kini madah belajar nanti kau ni ke lagu tau.
2: Okey.
4: Okey okey okey.
1: Okey Ibi tu Julian Iban tu Ibi.
2: Matulin Iban, apa iku Iban, mak ku Iban Bisaya.
1: Oh, bisa campur lah.
3: Mix ya.
2: Campur.
1: Okay, enjoy lah medan nuan belagu Limbang, Konti Limbang.
2: Okay.
5: Ya, terima kasih juri engkau Evi nah. Tidak ngarik ke Limbang tajak pen minggu kemari. Nadai wakil Limbang. Jadi ngarap ke peminat-peminat Evi tu engkau bisa tau nyukong tau nama tau tau support tengundi ba FB YFM. Okey. Age MA di Kuching.
1: Okey, terima kasih Dom, terima kasih ke Steve Shigan gau komen duit ku dah pemikir kita ungkap ya miring gau Limbang EV tadi ne. Awak lu daun ke buat tempat di tiga kali waya kamera ada Dom. Aho. Kasih kata dah EV yang ke buat.
2: Aho.
1: Okey, kita nguji terima kasih dulu dari Kuching tu. Engkau ya kan gau kita cata kenyalang. Hello.
6: Selamat tengah hari dan nuan tu.
1: Oh, Rida tu ya.
6: Kemarin nama lagu sudah baik. Kemarin kau lagu
1: Pengerindu dan Penyangkai. Pengerindu dan Penyangkai.
6: Lagu tu kau kau mugi baru dengan lagu tu nya. Lagu tu pamal lah. Mugi tu aku tu rindu main aja. Kau.
1: Oh, nak ngau dah tak kas minggu boleh aja.
6: Okey, aku kau lagu hari untuk nyusahan nya lagu Tepamar.
1: Oh, berenda dulu engkau juri kita Inuan Rida, engkau bala penyampai radio buka ya. Sorry aku ngigak lagu dulu nih.
3: Hari ini Rida.
6: Terima kasih.
3: Hari ini Inuan Rida.
6: Hah?
3: Hari ini.
6: Hari kampung Melaban Kota Semarahan. Tapi memang orang malah aku lagu aku selalu lagu dari ini aku sedikit lagu.
1: Nana ni kan lalu buka Jerman jak kekingat.
6: Okay. Aku tu tadi ini main aja bukan nguji tu. Rindu bermain.
1: Ya.
6: Bukan kemudian sama lima wakil lah. Kena mulai lapang ngadai pengawal di rumah.
3: Okay.
7: Ya, terima kasih. Senasa nyokong sike.
6: Ya, sama-sama.
7: Ya.
1: Sumit udah agak guntian nih, Rida.
6: Ya.
1: Ada lagi pengawal. Oh, dah lagi mama aku kunjung lepas kita. Karaoke ke kita yang lantang hati ni.
6: Ya, ya. Aku jadi laki di rumah.
1: Ya, okey. Dah ready non Rida?
6: Muji mesti salah lagi. Baduk lagi, okey. Thank you.
1: Okey, nyak ya. 1, 2, 3.

0: Okey, terima kasih Rida. Nuan dengar komen Radio Riba Radio lagi. Oh.
1: Okey,
0: terima kasih. Hanya ya kawan kita dari Kota Semarahan. Pula ingat guys, Steve Regan.
2: Okey, hai Rida. Mana nak lagu tadi lagu terpambar kau ya. Tadi yang mana tadi nama? Nanti nulis lagi badok kau kan. Nanti badoknya, apa mana lagu?
0: Iya. Yeah.
2: Sikit dia terus kejaknya. Nanti kalau mana stop, stop nanti terus kejak. Okey Rida, kini ke mana? Teruskan lagi aw, lagu merindang to mayo lagi TK di pelajar aw. Jadi nanti semua jago bisik maya datai ke konti kita kita. Nyak baru best gig kita dengan live tidak lagu itu. Oke jajak komen dari aku untuk Rida to.
0: Iya. Nanti semua ART nya udah tembuk na tuan.
2: Nyamai
0: mai ya sangkai bu pias di tu.
2: Aw.
0: Aw.
2: Nak kilo ngelak cerita lagi udah.
0: Oke. Balamanyo komen dari puan dari peningkat kita 10 hari juri kita 40 pian mega hari penyampai radio 40 nya ya. Di mana kau jalan?
3: Kira besar lah. Kira besar lah kuasa kita itu ne.
0: Ya. Dia udah berlaki be.
3: Kaku.
0: Bukai. Ini nanti tadi kena tahu lagi dah.
4: Dia lain ya udah. Dia kesal
3: lain ya nabi.
4: Oh, ibu. Dia kesal dah lama. Kan yang buat kena dia tadi.
0: Okay.
3: Be, tiba. Be,
4: iya.
3: Aku tak ada be. Nanti semua bakal tanya deh. Nanti yang bakal ya ke hujan. Mau nak aku nyawa dah tak ada. Tak mal nak.
4: Mau orang dah
3: iya.
4: Iya.
0: Orang bujang mah nyuh bahasa Rawak itu anang kalau milih ya.
3: Awal utara bisa ya mana?
4: Nanti bisa rahsia minyak emen atau padahnya.
0: Anak kalau lama rahsia.
4: Ya rahsia tu muziko lagu Swelian. Ya.
0: Oh enggak. Okay, kira ke nulung sibu gane sibu engkau bintolo. Oh, nanti bisa kata lihat lau baku ciam 082-258-634.
4: Iya, di Mirita Uji. Adi
3: Yasriaman. Kedolong
4: nanti di Mirita Uji baku 085-423-634.
3: Okay, ini Pak Yaman 083-325-436. Lama ke buah ni orang Yaman tu ngai?
4: Lagi pegawai nya insin.
5: Lagi kawai.
4: Lagi uha tidak ya.
3: Okay, sibu 084-353-224. Ya mana nak sibu nak pelaku isian nak ngan dikit konte. Gawai tata depo.
0: Tumu amai nuan data isan lagunya.
6: Cuna lagunya neh.
0: Awa.
4: Ngelanggak mat orang neh meh po.
0: Awa.
6: Kepaknya buat.
0: Iya kan? Oh iya kan si isan neh.
4: Isan.
0: Makan siang meh.
6: Makan siang mati si isan.
3: Doam deh, pedak di kamar lah kok. Mana aku? Benaran rupuan kari limangnya, doam.
6: Mahal. Kae, ME tadi mana deh? Benang, ambil ngambil isan deh.
0: Iya.
6: Maya gawai deh, ME.
0: Iya.
6: Nyara gua nyawa.
0: Iya. Menyuh gambar di kunci ya, bah media ramai ya, dom.
6: Betul betul betul.
2: Bisa kau bentar gambar ya?
6: Ya. Sampai juri bedak.
2: Bedak.
3: Steve,
6: kami
3: Steve,
6: nanti.
3: Steve,
2: oi,
3: Steve,
2: oi, oi, oi,
3: Steve,
5: oi, oi. Okay, ditanya kenari si bu.
6: Hei, baca.
5: Hello.
6: Ini mana sudah terbesar Steve.
5: Hello. Ni deh. Nama ada orangnya.
6: Ni deh.
5: Hello. Hello. Hello.
4: Nya, bisa.
7: Yeah, hello.
5: Siapa tau?
7: Emilia.
5: Emilia.
0: Emilia.
5: Udah enggak bedau
0: hari ini bedau
5: hari ini Emilia
7: hari ini ya
4: hari ini hari itu saya kekalat ingat nama
5: Emilia. Okay, nama lagu kita Amelia.
7: Atinuan ati aku.
5: Okay, mahar is your heart. Cai bertawa aku. Hai, Ranau dulu ya nai.
0: Agi gak kertas. Anak gua dulu.
5: Emilia, kalau ngau kami baca tak nyalang sebentar tu Emilia.
0: Bisa ya, cara telepon.
5: Kalau cara telepon. Mana ngai ni kek ke konti dah. Jauh nuan dari RTM Sibu?
3: Kaya ni ya.
4: Ni ya, Miri.
5: Oh, ni ya. Miri. Okey. Ini kek ngai dengar ya.
4: Coba kau Emilia, udah dua kali ngau ne. Si ke tu.
7: Ya, dua kali.
5: Oh, bisa kena earphone nuan lah.
7: Okay.
5: Okay. Dah sedia dah?
7: Sudah.
5: Satu, dua, tiga.

0: Oke, nyata de lagu Ari sepatu ter Emilia. Hati mana hati aku ya. Oke. Kita dengar ke juri, dengar ke juri Ari Radio lagi ya.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih Emilia.
0: Udah nyau.
2: Komen dari juri kita.
3: Oke. Tadi benar ngante nama kuku gak ke bakas renya sama sulu ningan nama deh. Singin kuka nunu kuya. Oke, untuk Emilia hari ini ya, wakil ini hari mirip itu ya, betul?
2: Oh, ngari kesibu.
0: Iya, si ngari sibu. Kesibu.
3: Oh, sibu.
0: Karena memiri kutai.
3: Nih, nggak jadi nak apa hari ini ya. Ini kulit dia.
0: Tidak tes lah now.
3: Oke, oke. Untuk lagu yang tadi ya, Tinuan Hati Aku. Pe, yantiknya uliap lagu buat konti ya, saya kemana masa ada jangwanya, tok.
4: Kalau asuh yang dikit konti tang jauh kau ya.
3: Saya nak suka mana cuma kita, bila kita dengar bari dia tadi habis delay tapi untuk sebenarnya tadi antik bagus lah mana mai sana nyama ton. Ada komen buka aku cukup mana teruskan lagi Emilia. Ini nemu bisa mai si rezeki boleh jadi pemerintah angka apa semua ke cun serai tu memang mana lah bagi aku.
4: Ya, harap ke Emilia bisa awak nanti yang hari 6 catat kenyalang ya, tak tumbuh ya. Ratai muka hari niah deh.
0: Mesa niah kemiri.
4: Iya, betul. Nak jauh. Dah
0: kami sibuk kemiri deh.
4: Iya. Mesa ni ane, 4 jam.
2: Mesa. Lawalah hari sibuk kemiri. Nanti dari bar ini ke konti berapa lama bi?
4: Sejam lah.
2: Lebih ya.
4: Nanti ya lupa sejam setengah. Nanti ya tumu mupu naik berumban. Pagi kaya mupu. Sejam santai. Ya. Oh, sejam.
0: Pukul 6 pagi melekat di rumah.
4: Apa?
2: Kira pukul 4 umbah nurun eh.
0: Apa? Kalau kan.
2: Bukan, ngambil kena berumban.
4: Iya. Tang kalau tumu kena MA.
0: Nanti pukul 4 lemah nak ngajak tak kalah.
4: Kira Cina apa buka jamnya.
0: Baik, kan kau pukul 6 pagi ke 7 setengah datang buka kena sidang, kena pukul pagi ini dengiga. Nanti sih bawa harap lah kau bisa kena buka pukul pagi kena mi.
2: Bisa enak Nana?
0: Bisa.
2: Badininya?
0: Apa namanya? Jale brish, lem brish.
2: Oh, ya kau sih nyoba bubur ya.
0: Bas beratnya pun bisa. Mayu kedai buka tunggu pagi dah. Pak explainernya bisa. Napa dia enggak makan di sibo?
2: Au.
0: Au nyajak me ya. Sekian terima kasih teman.
3: Anu sekian terima kasih terus.
2: Kita enggak ngari ke.
0: Sama gua di belah.
2: Sapa belah nah.
0: Dari mati belah.
2: Nah dari belah. Okay. Bintulung apa sampai kita tahu ni?
0: Bintulung kucing.
2: Kucing udah rida tu.
5: Cik udah rida.
0: Sri Aman.
2: Oh, enggak izin. Okay, telefon mbak kucing udah berapi. Aku nguji nama dulu. Okay. Kalau kita, hello.
5: Angu mas teleponnya.
2: Apa eh, apa eh? Hello.
5: Tadi berapi.
6: Hello.
2: Oh, ya, apa ini, apa ini? Anan tu ngenyir, wai. Siapa tu, wai?
6: Ari
2: Kenawit. Ari ni?
6: Kenawit.
2: Ari Kenawit. Siapa nama?
0: Yusuf.
6: Peter.
2: Peter.
7: Agi kena karantin kah?
0: Agi kena karantin.
2: Amai, minggunya kemari Peter.
0: Agi kena karantin non Peter ucuang.
6: Tahu. Narik
0: kintin coba. Agen karantin
5: tak
0: bulan,
5: kena karantin. Lamanya.
6: Bulan 12
0: Bulan 12 sampai cukup hebat. Oh,
2: 6 bulan ya karantin. Oh, ini lagu baru Peter. Oh,
6: dah gua.
0: Oh, nama hal deh. Kak nama nuan telefon tengah hari itu dah. Empat cukup hari bulan. Ujung bulan 6.
2: Beda juga syarat nak kita. Oh, ilah telefon baru kau.
0: Ini orang ke pantai. Pantai merana.
2: Tiga tahun 6 bulan.
5: Mesti 6 bulan.
2: Aduh. Dengar aku nadek kantin kata dek. Ngeluh pala gak pak sari itu.
0: Oke, tapi saya orang telefon ke siaman tau. Uji tau. aduh. Aduh, bakal cuti lana.
4: Lidi,
0: halo. Halo. Halo, siapa tuh?
6: Halo.
0: Halo, siapa tuh?
6: Halo.
0: Ya, siapa tuh?
6: Ya, Stanley itu.
0: Oh, Stanley. Hari ini tuh, Stanley.
6: Hari kapit.
0: Hari kapit. Oh, Jawa hari kapit. Yeah. Tenekap lagu hari kesuya mana?
6: Iya.
0: Yeah. Oh, lagu nama apa?
6: Nguji mai lagunya nama tu. Kasi berma. Lagu rezimnya yang Nuan Meruan di hati.
0: Nuan Meruan di hati.
2: Okay, okay, okay.
6: Yeah, yeah.
3: Senyum-senyum di sini. Saya mati lagi dengar tak?
2: Sedih lagunya.
0: Eh,
2: oh, kenyang meh kita. Eh,
0: apa ya?
2: Oh, kita telefon ke Kuntiana tunggu ngenyit hello. Oh.
0: Kira-kira ke tunggak gue nyak sama gue ya tadi.
2: Nyuka bersambung gue ya tadi.
3: Nadai.
0: Oke, Steny udah setian, Wan, ya?
6: Ah, udah.
0: Okay. Udah, nih. Oh, kalau ngawrum lagu, seberapa tau, Steny?
6: Misi sekali dua piano.
0: Oke, okay. Okay, okay. Atau lagu Nuan Meruan di Hati. Terima kasih, Stanley. Yeah. Ari Kapiat.

0: Stanley.
1: Okay.
0: Nanti kau. Okay. Terima kasih.
1: Okay.
0: Jadi banyak ke pengari kami hari Setiaman, Stanley, peningari kapien. Awak kira okay? Kau?
2: Nah, sudah boleh kiranya dah.
3: Boleh. Ya.
0: Boleh.
3: Baru dah nampiak ke puan aku tadi. Oh, komen juri.
4: Okay, hi Stanley, sama di gawai. Nanti lagi bisa dengar Pak Radio. Jadi untuk Stanley tadi bisanya bisa masalah putus-putus tadi apa semua segi maka ya. Bakal kemana tak nyamai main nanti uliah datang ke county lah. Lagu live sekali nyamai kita apa semua. Okay, untuk Stanley itu tadi dari segi kenimadah suara ya tadi nada isi masalah lah bagi ku sebutan tadi pun ada. Nada pula mayu di komen aku lah. Jadi nanti uliah lebihkan lagi lah belajar ataupun kena madah ngambil penemu lagi dari segi kap lagu tu. Walaupun nanti tu kena madah kena kita betul naik kena kita bergerak. Ini nemu lah lusa uliah kena orang pekit ke lebih tikas ke lebih tinggi ke kini kena nemu kan. Jadi untuk Stanley teruskan lagi pengari-ari Sriaman. Ya. Lagu yang tadi mana-mana. Kini lagu tadi.
3: Oh, nomor one di
0: hati. Ya. Test tip lagu kena nuju ke aku kakak mati.
2: Oh. Anang macam. Anang macam. Anang macam. Anang pulai. Kulit ayah sama
0: kedua. Okay. Okay, kira udah lah kami Sriaman tu siku pengari ini.
3: Oh, kita ngigak pengari Yun kan eh? Okay, bak kucing tu nguji nerima dulu kangau. Hello. Okay, putus. Nguji baru. 2 8 6 3 4 nya ya.
0: Awas, nuan bisa dia Matthew?
3: Oh, di, oh, di tok maku. Oh.
0: Baru bisa, ni pada baru.
3: Nah. Orang nanya kita jujur-jujur kita nyawat tau.
2: Nanti mana yang dah nyawat?
3: Iya ke soalan nuan bisa dia Matthew ke di tok maku.
2: Nanya apa pelaya?
0: Aku tanya ngomain nanya mau telepon nanti dia lapan ku tu bisa.
3: Nanya ya berapi baru? Okay. Nah. Berapi rupis? Ni ada salah. Hello. Hello.
5: Selamat tengah hari.
3: Oi, selamat tengah hari. Siapa tu? Oh,
5: Jimmy tu.
3: Jimmy, hari ini Jimmy.
5: Hari Bintulu, hari Bukit Beruak.
3: Oh, Bukit Beruak di Bintulu nih.
2: Okay, nama lagu kita Jimmy. Nama lagu Jimmy?
5: Mina berpangan aja hari.
0: Apa ni?
3: Cepat main lagunya.
0: Sinok main berpangan aja.
5: Ikan mah?
2: Ah, ni kau nemu?
5: Joni aman.
3: Joni aman. Lagu lama ni gado. Oh, lagu lamanya Semina berpangan aja nengok sedap. Sim dah karaoke nih Semina berpangan aja.
2: Kalau ngau catak nyalang Jimmy.
5: Nah kalah.
2: Baru ya amen nih. Ngari kini dulu tau.
5: Uji itu.
3: Uji dengar tu dulu au nanti ya narecun lagi. Madah ga au?
2: Iya nya?
5: Baik ya. Dia kan.
3: Buka itu nih.
6: Kai lain ni.
3: Tiaku.
6: Tunggu nak keyboard psycho.
3: Atau keyboard. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne lagu nya ne nang gua lo.
6: Ne ne ne ne okey.
3: Ni karaoke nya ne.
5: Ika
3: oke deh. Oh
6: iya, te selalu lagu lama keyboard bisi te original psycho na dai ba nya tanya dia. Tau tau giga dulu lah.
3: Boleh kena bersih keyboard tu Jimmy?
5: Jimmy.
3: Oh, ningat dulu sekejap. Boleh ni?
5: Boleh.
3: Okey, seminat ya mesti jam 4 minit lah empuh tempo ni. Okey, ready nuan Jimmy, hari Bintulu ngari ke Bintulu lagu ya Mina berpangan aja Johnny Aman.

0: tengah muzik.
1: Oh, lamanya jauh kira nyari kucing. Terima kasih Jimmy.
0: Okay.
1: Ninga komen juri kita hari radio lagi. Oh.
0: Okay.
1: Okay, nyak ya lagu lama minak berpangan aja. Johnny Aman di bai Jimmy hari ngari ke Bintulu nih. Okay, komen juri kita.
2: Kejap mungkin dulu ya. Ha, jangan boleh.
3: Benar juri dulu ya.
2: Okay, itu Jimmy. Hai tuan Jimmy, sama dengan Wai dengan kita. Oh. Jadi nanti tiba-tiba aku disebut kau segi makayam tadi jauh sampai nanti uliah semak kau gek meh datai ke kunti ya semak macam lagi. Nah, jadi untuk segi buka tadi agak tuan Jimmy kini mana mayo agak teka belajar tuan nak belajar kau gek meh nanti lepas mereka kemana tadi nak salah pantik kita tu kini mana belajar utai ke penguat lagu tu tadi bisik guna ya dulu hari ini nemu kena kita kemudian belah pinang kawin baru salah kena kita nya salah sebut okay tuan Jimmy teruskan kita nak ya jangan komen boleh diberi mungkin dek
1: ya saya juga lagunya nada original tiga yang pun eh
2: DJ Sriaman okay main sesenyum kan lain macam senyum
4: mana
1: lagu
4: mesti senyum kita.
1: Oh, lagu rentak kena si rentak maya kita ke bisi rami ni tuan.
2: Ya.
1: Lagu baru kenopi dah biasalah.
2: Sekinulah kelari lagu
3: kena. Baru kenopi.
1: Ya. Yeah.
4: Kenopi jano lagu.
2: Ya. Tambah tajuk lagu tadi mina bapangan aja.
1: Mina bapangan aja.
3: Dia aja menya.
1: Ya agak bersihnya laju amai ti kita nya benua lalang injen tamak bertubuh ka ngenyadi gigi tubuh nah.
3: Ngenyadi.
1: Oh gi makan timoti ya bakanya deh. Dah menah gi minyak baru tanya gi ya.
2: Kini makan timoti. Nah. Rindang mana?
3: Anda ngepon ya.
4: Mujian dia kena injen nganya deh.
2: Tok, pama berjalan tengah malam ni ngak ketawa ke tu dulu mak teman lari laju lari kamu mula.
4: Ni buyan baik.
2: Nah, balik kibak kan tu lanjur tu gimbal dia.
1: Orang ke dunia sepiaknya ni nganya ketawa pun dia bela siapa sebenarnya membok ke aku ke ya. You orang nyak ke bela.
4: Okay, aku main sedih tau. Aku pernah deh ya, engkau sore tau ne.
1: Nama dah?
4: Main iklan.
3: Oh, main iklan.
1: Oh, iklan kita nunggu dulu. Ada iklan berbayar, serius dulu. Oh, okay.
4: Main iklan dulu kita.
5: Jagut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu, kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty Anak Matu, ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu, kena 11.6.2026, hari 4, laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai, Betty Anak Matu, dipinta datai tak kena dengar pengari luya. Maya tu ilok, kena 11.6.2026, berkot besai.
4: Okeynya
1: tak ada biaya. Awak tahu pada baru gua nggak klien ni nyung lebih dua seribu bulan deh. Tangan ada salah bagi tiap aturan jadual nih.
4: Ni tiap katua jadual orang tadi tor ya.
1: Betul.
4: Orang nggak suka main tiga, mesti main tiga kali. Okey, main tiga kali.
1: Lagi tiga guys ada marketing lagi nih.
4: Kesal aku ni.
1: Aku ni berarti kan bulan ni hanya 11 nah, namanya 13 hari tu ke aku.
4: Nama aku tak ada berarti ke nama nya deng lebuas nama ge sarita.
1: Nada salah ke awak ya yang pulah ngatur perkaranya.
4: Ya meh okey dah nya nama ge dah.
1: Kau bi bedawa ke belaki.
4: Ni.
6: Nah. Irau mai MN eh.
1: Kami kan lagu baru akan ngopi namun man.
2: Kak ngasak ke kaki.
6: Nang ngelak ke flow dulu.
4: Sama seretai tahu.
6: Awak yang lo.
1: Berimbai ke ngopi. Ya benar dah lagu kanuan lagu ke flow. Nah.
4: Nah dah mata tengah.
6: Nanti berumbannya ini Yun.
1: Okey ga.
7: Niti aja tu.
1: Mana nanya orang sini ya?
4: Nah orang sini.
6: Loba.
4: Ila ge, sikat ge orang laki ke datai baru.
7: Kadang-kadang
4: sini ya tu dia konco-konco menyekolah.
6: lama ge ni nemu ni sigat ge
4: ane
6: ansin ya tu dah udah modern ya lain cara ya
2: ngantuk ya tawa telinga aku amat aku Rudi kelinga saya rana aja ketawa aja kelinga aku lupa
1: Uji dia pindah ke Kuching Nana tadi gawa malam pukul 12 yang aku temu sedangnya lari deh nak ya pulang ke sedaya sudah ya lari bukan kita yang lari
4: aneh sekali sudah yang aku dia makan nama menjadi aku dah
6: bisa okay. Kawan
4: kita kawan kayak ngadak kedengar-dengar dengar aku deh. Nama penyadiku deh.
6: Ngau ketawa sekali minyak nananya.
1: Jangkam. Jangkam berkening.
7: Pakai belum.
8: Oke, kita nyau kat password barunya. Baru kak.
1: Tahu gak Muji baru telefon nih pendengar kita lagi panjang awal. Ya.
8: Tenda ME ke pelaku kita lagi seminar ko jenemu ko ya.
6: Betul nya insian setuju ko.
8: Ya, ko mana nak pandai pelaku ya ko teh. Lagu Stevenson nya.
4: Main ya.
8: Main ya mesti ya ko teh.
3: Stevenson ngajar sebab. Okey ya ngajar Stevenson lagu sebab.
6: Ya, ya.
1: Stevenson nya kelihatan tiga lemai beruntung ngaku ao. Nak nyawa yang mana.
3: Ya beruntung sebab.
4: Jadi tak apa ada lagu selina.
1: Ya. Okey. Peningkat kita ke telefon anda kena 633 kena 634 batal sama barulah diangkat kita. Lebihnya tidak berkunci engkau PC. Okey. Hello.
9: Hello. Hello.
1: Hello. Selamat doai. Hai.
4: Hello. Uji padam ke dulu radio nai.
9: Hello.
1: Ya, siapa tu? Hari tatau kan hari ke siapa tu dah?
9: Hari ke Kuching gini
1: tu barang ya agak lagu nama apa yang namanya Pridi?
9: Boleh Pridi putus sate boleh aku ati nuan
1: ha? Beri namanya
3: putus sate nuan
6: beri putus sate nuan
8: beri aku ati nuan
2: beri putus sate
6: nuan benar yang ngacau
1: dengar dia beri cangku cangku ati nuan
3: bisa ke kelau wak.
1: Namanya lagu ya Beri Pemutus eh. Betul?
3: Beri Pemutus Hati Nuan.
9: Ini apa lama tinggal kita. Ini kan kita lagu nak.
1: Oh, dia mengingat ane. Ane gua elo Beri Pemutus Hati Nuan. Okey nya ya.
4: Bisa kena ya phone dan Freddy.
9: Bisa dalam aja dalam kereta aku
4: tu. Apa ya? Udah sangkat di sejalan Nuan.
9: Udah.

0: Bedah usia lain.
1: Kini
2: kini agak confused tu.
3: Abis sebenarnya aku lagi tepul malu kaki.
0: Go head dulu hingga ke mesti menyuah gaya lain. Ya, ke benar lagu ke putus dah.
2: Ya, ingat ke video soal sebab aku dengan suara merap atau telefon.
4: Bune. Nandung lihat tau.
1: Pemati masuk merap tawa telefon yang sampai kalah aku.
4: Ya, nanti penginduk benar berserangan pula mana ngai. Ya.
2: Pengalamannya, Steph?
4: Iya.
1: Okey kan?
4: Amat aku dah ada lagi ke lain gin ke babah gin giga.
0: Gicak kau ni tadi
2: Allah. Kau lawan bantu tu. Babah. Ana bukan tu lawan bantu nak radio tu.
4: Ni jadi kelari tu tanya.
1: Okey.
0: Okey.
1: Kau pernah sih tak ke babah yang belakang?
4: Ya, dia ni mesti lain ada masalah tanya.
0: Lagu Baba.
5: Miri tu kita ngunci di Miri neh.
0: Okay.
5: Ngunci dulu. Halo. Enya. Ya. Tahu ngunci baru.
0: Ya. Ngunci baru ke enggak ke tu tadi Fridi neh. Okay.
5: Tahu ngunci baru.
0: Hello.
6: Hello.
0: Ya. Hello. Hello. Siapa tu? Ai.
6: John.
0: Acuang ni acuang.
6: John.
0: Oh, John.
4: Jauh nar kan ya.
5: John.
6: Aku kan nanya dulu.
0: Hau ah.
6: Boleh lagu kena gitar.
0: Kena gitar. Enggak kena ada didengar lagi.
6: Uji dulu mimit.
0: Kau tahu gak? Kau tiup ke mimit gak?
4: Oh, mana mah?
0: Sigi dah
5: standby.
2: Mana tu? Mana
5: basking? Basking.
0: Oh, Sigi dah standby. Hari ni tu. Hari ni John.
6: Miri.
0: Okay. Miri.
1: Narik siapa John? Narik siapa? Narik siapa?
6: Narik nana aku.
4: Hah? Aku tu kenal.
0: Sibu ne?
5: Sibu.
0: Lagu nama apa ini John?
6: Sebenarnya kenal lagu.
0: Oh, lagu Stevenson. Sebenarnya kena lagu.
4: Dengarnya oh, DJ dan Sibu.
0: Nak kena Sibu, kena Sibu, kena kita ya.
5: Basking.
6: Nak chorus ya lagi,
1: Ya apa kena ke chorus ya deh?
6: Nguci lah.
0: Okay. Boleh ngain tu John. Okay, ready 1, 2, 3.

0: jajak. Hello.
1: Cuma yang tak ada dengar kau.
2: Kita dengar.
3: Dengar awak agak ilah, ilah, ilah. Kunci baru ke John?
0: Okay, okay.
3: Oh, ngambil full song dah.
0: Ya.
3: Oh, tu kira.
0: Nanti pretis dulu.
3: Ah, oh, pretis dulu lah.
1: Nya jengap aja, nya kata nganya deh baru nganya
3: deh. Oh, steady nya John ilah dan kunci baru awak.
4: Tuh, okay, masalah bapa lagu orang ketawa tau nulih tau.
3: Ya. Oh, kira-kira kisil nama John tadi nih.
1: Oh, kisil. Kan ada je jengap.
3: Iya.
4: Macam.

0: aku limitah gaya kena tahu aku orang tahu.
1: Kira-kira biasa mana tadi.
0: Okey, kau. Kita nak cakap lepas ni berani nguji.
2: Ya, betul.
0: Ya, kau ngau program kita deh.
2: Ya, kau agak keunikan. Dia orang tadi mana? Mana tadi?
0: Ya, kau aku lah.
2: Umbah ni pun di tengah. Ni pun di tengah.
0: Jauhnya John. Tahu ni kek konti miri itu. Mic gitar.
3: Mic gitar. Ya. Baru cun ni.
0: Baru kita mendak live.
1: Wow. Laban dia bak miri ni.
0: Ya, tadi ni ah tadi MA.
1: Oh, ini ya.
2: Kemiri menyiasat.
0: Ada rani ya. Dua.
2: Oh. Ada bisa target lah minggu baru.
0: Kira-kira. Oh,
4: harap serani ya boleh turun ke Miri. Miri. Studio Miri.
1: Halo.
5: Halo. Halo, Je.
1: Pergi tadi ya.
5: Ari Semarahan, Je.
1: Ari Semarahan. Siapa nama tu, ai?
5: Libin.
1: Libin.
0: Libin.
1: Libin. Oh, Libin. Oh, Aris Marahan. Lagu nama tu ya. Libyan.
5: Kam main lagu mana je? Aris Steve Shigan.
1: Oh, Steve Shigan lagu ni?
2: Lagu ni.
0: Isutan ne?
2: Apa ne? Tahu mesti baik tu mana? Tahu kamu mula aku tahu mula.
1: Oh, lagu tanah.
2: Okay, okay, okay.
1: Tusuk tanahnya.
0: Tusuk tanah. Ya,
2: tusuk tanah.
1: Oh, tusuk tanah. Nenggu elok. Gari ke sepanu tu?
5: Hari kucing ada je.
1: Okey.
2: Sini.
1: Tanah tusur ya?
2: Tanah tusur.
1: Tanah tusur. Nama tajuk lagunya apa?
2: Rangkang Patah.
1: Oh, Rangkang Patah. Hamai. Dini si karaoke Tanah Tusur.
2: Salah pikiran. Ada yang menemunya.
3: Lagu baru kini.
1: Rangkang Patah. Okay, ni berlihat orang perutku baik ketawa. Rangkang Patah. Nama gede?
0: Tusur.
2: Tusur.
0: Tius.
3: Oh, baru tusur tanah.
1: Okay, nya ya, okay. Oh, iya tengah singletnya nih. Betul.
3: Oh, kena singlet ini apa ya?
1: Oh, baju sampang kena orang pun.
0: Singlet di ke MA.
1: Oh, enggak kesalah lagu. Okay, Libyan, dah standby Libyan.
5: Okay, dah.
1: Okay. Okay, nyaya.

0: Okey, nang awak dah lebus kaurasnya, kira kau boleh diterima menya. Terima kasih ngagai Libyan.
1: Okey.
0: Lagi nan ninga komen dari juri kita nang hari dia neh. Okey, bye. Libyan kena telefon main lagu nama
2: tadi. Tusur tanah.
0: Rantang patah tusur tanah.
2: Yang simple okay. Jumpa mau tusuk tanah aja.
0: Okey, kau menjuri.
2: Okey, hai Libyan. Bisa maya lah tu bertemu tu duit sama-sama lagu tau. Lagu tu aku sebagai penyanyi asal dia pun pedih ke main lagu tu sebenarnya. Kau memulak sehingga mah pedih. Anti Indian berdau cukup hangat anak main lagu tu.
0: Ya.
2: Lagu tu ya lain macam dia tu. Okey, untuk Libyan laban separuh jalan tadi. Okey, separuh jalan kira ke temboknya Libyan. Anti uliah pemilihan lagu. Au. Maka kemana tadi walaupun tak tersuka-suka kadang-kadang nyak malah kan orang bisik kini nemu bala komposer ke penonton ngari di radio to kang igap penyanyi baru kini kita nak nemu. Tapi terima kasih Libyan laban lek sudi mai lagu rangga patah tusuk tanahnya. Siapa ngerampas pengrindu nuan. Ilak tu duit Libyan. Jadi nyak jamih komen dari aku ngagai penyanyi kita bernama Libyan dari Sebrahan.
3: Harus sampai lagu yang kita.
4: Pengrindu nuan.
5: Ya, lagi. Kan jadi Steve Sugar. Tu siapa tu tadi? Siapa berlagu tu?
2: DJ kita tu.
5: Yang ini niat tu berlagu. Ada apa-apa dah?
6: Halo sambung MA nya.
5: Ba. Ale, male juga jengap kayak dana tadi.
0: Kalau tuan rumah ada budak baru. Ai. Halo ngerampas mikrofon.
5: Ya, yang niat tadi.
6: Kenapa?
5: Male ngasak kata.
0: Tuan rumah baru ngambil baju kot. Lalu berumban berlagu. Okey, nama lagu dia tuan, kena bagi nama malam manyua.
2: Okey, lagu kali to aku ngai main lagu Toto tinggi mah Toto nanti minggu ke sitet nyelak baru ku main lagu.
6: Yeah. Oh, nasi kau mina dah.
2: Nanti lain itu anak sampai ku kebabah king gak lain dah.
5: Panjang kan ya.
2: Ya, sikit bekenyak. Lawan tadi empu ketawa tadi ke, dengar saya tadi kena sekali ketawa.
6: Nai.
0: Okey.
2: Jadi aku kak main lagu lama aku sebab lagu slow dulu kita. Laman aku boleh main lagunya. Tinggi main lagunya. Main lagu aku terubah ke ngangkat aku sebaiknya lagu Agik Bisik Pengerindu. Nada yo. Jangan udah subah. Maya Pengerindu subah Agik yang tawanya di berap. Kebabas kian ngigat lain lah subahnya subuh. Dia tu nada lain dah. Ni pun manja ya, umah yo. Aku tu lagi orang mai tiba nang macam.
0: Ya. Dia ke lengkap orang bak tengah jalan lagi nah.
2: Ya mana lengkap tengah jalan ulih berdarat ulih kena grab tu lagi. Mama lagi tisir pendiam lagi pedih dalam bantal.
0: Agi bisi pengerindu Steve Higan juri jemputan kita minggu 24 hari tu yang merindang balamanyu akan live dengan kita Steve Higan.

0: Tempat jari ngagai juri jemputan kita. Ngau lagu ya. Angki bisi pengerindu. Nah, okey. Yeah. Juri kita maka sikori semi finalis kita carta siapa juara nih. Yeah. Tahniah tuan.
1: Kamu thank you.
0: Ngara kelih nyingkang agai pentas final mana?
1: Amin.
0: Okey. Balamanyu 8 minit lagi kira ke beri peluang tu ngagai nuan dulu dom.
2: Nama ko?
0: Awah.
2: Jakob, terima kasih ngagai. Nuto. Terima kasih ngagai juri step ti udah jadi juri cerito. Jadi pemegang terima kasih ngagai pengari Limbang. Terima kasih yang megang ngagai peninga ke bisi mendiang ke cetak Nyalang lalu bulan baru minggu baru ba cetak ke Nyalang.
0: Okey, ngagai nuan tobi di utara.
3: Jadi terima kasih juri laban dah ngetah diri di kontes hari itu ngau ngagai pengari di miri tu tadi Jovian ngarap ke bisik mana-mana seminggu baru. Okey, terima kasih ngau, selamat hari minggu. Okey.
0: Nyak jabi?
3: Iya, nyak jabi ni bu mayu ha. Atau pesan mayu macam radio MA.
0: Iya, yeah, okey. Bisik ni ngau jabi?
4: Okay, terima kasih ha guys, semua para peniak semua panjang meruah nyukong kita. Terima kasih guys, siapa pengari sibu tadi ne? Emilia.
3: Iya.
4: Ngari ke sibu hari ini, ngari ke sibu tadi. Terima kasih dah menyegerang berani nguji tajak pengen telefon. Nanti boleh hilak dah time kaya konti ne kesemak meh kemiri.
3: Iya betul.
4: Nyaja kaya pernah kuang.
0: Kenapa tu Yun?
5: Okay, terima kasih Tiu, terima kasih ha. Sama juri Steve Shigan. Terima kasih Jimmy sudah ngari ke Bintulu. Hamrik selamat hujung minggu. Yang jadi tu.
0: Tu ngagain wan tu insian di Sireman.
6: Okey, terima kasih kainuan Matthew dan luan kita sebuat datai ke bapak nyangkai ne. Terima kasih mengangkai Steve.
7: Step tahu.
6: Okay, jadi terima kasih kepada pengari kami Sapan tadi ne Stanley dari Kapit main lagu nomor ruang di hati. Okay, terima kasih kepada semua peninggal lah. Ya, udah tu lagi program 34 hari Sri Aman.
0: Iya, lagu nama bayi nomor rumah penjahit Rilsen.
7: Lagu Wisan tidak tahu. Amat aku.
2: Pekes ngeinsiannya.
6: Kan aku jangan ngajak dia. Kebenaran.
7: Ya bertanda ya pada aku lain dari pegawai banyari bisa gambar baby dia.
8: Mayu.
0: Kasih ke Tudah Freddy nyo datang buat tempat ke manyuh lain nyo kita nyo buat pengujuh program tang Freddy nanti nafsi awak datang ke konti kita berlagu nyo Maggie nah.
6: Ya.
2: Betul.
0: Kira ke tamak ke konti Bintulu tahu lebih daripada tak tahu tadi nih.
6: AME aku ke ngelap peluang tu nih malam tadi kami sebuat tu bisa ngilian tikai baru rumah jarum di Cangkul. Jadi sidak ba rumah jarumnya tadi kira salam ke semua YFM DJ YFM lalu terima kasih angka ya semua sidak ya nih baru rumah panjai Pak Cangkul di Lubang tu. Alaban sedak ya selalu ningak ke kita iba YFM. Peminat mayu hamba cangkul dia.
0: Ningak deh bi.
6: Terima kasih mayu.
3: BCMA.
0: Lalu buat untuk kirim salam bi.
3: Nak jauh jangan masuk jalannya.
0: Okay, sebentar kita menjaga 34 surat nyawa begulang gau pengari kita hari Sri Aman. Anak kedua lagi kira kan lengkap ke program carta kenyalang kita yang gau setiap lagu hari sikap muka pembangkit kita semi finalis carta siapa juara lagu Bungai Atiku hari Rudy Peter. Mumpuk kita sebut nah.
8: Bye-bye.
0: Okay.
2: Bye-bye. Bye-bye semua.
0: Terima kasih semua. Bye.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, selebih sepabung manita melim ngapadu pengake dehena pelong kelarah tam lebih ni. Nah, apa ni? Hanya lagu anak-anak jadi nampak lagu ma gerilim ma apa kenapa?

Hello Selby, sepah bung mai tama talam klarah tama do nama ni pun telok do bulan enam dendengah mai tama mai tama langit talam dalai. Mai tama lah muri pada lama dalam pasar ni mana telok langit teh Omaru dendengah mai tam hui nak man telok langit teh talam dalai belaga tu boleh nak telangusan. Tapi yang ini nak hitam tak lama kerana halangan sayu ujung minggu ini. Yang minta boleh tak lama ke sebuah program tam. Tapi kalau telok junang hap tak lama dahulu surat dengar. Wana nak buka telok pada 45 minit lebih tama peji tak lama doa ni halam sejarah. Aitam peji tak lama doa ni halam sejarah. Buka pada lebih happy happy peji yang riang dan dah halangan ya. Ampai tama peji tak lama program peji pelama nak tam. Lebih ini hitam happy happy peji yang riang tangkui. Peji dihinaji anak telok alangi peminat tak lama. Na keliah dapat daka sampai ini hari ini nurepa anak telok Timothy Sibuang dia na ngahop anan aitam peji ngeriang dahona dah halangan ya. Tak lama buka lepat ampayan dengah lebih. Pukul 4 junang dengan anda pemohon Radio Kaya Miria FM. Ampai tam peji tak lama doa ni halam hati tak lama dengah usun tanah. Ya pukul 5 lebih menjam tokal lengak layu nak kita mengelarah darah 10 minit dapat tam pihak peji ngera dengar halangan pemohon pun dengar radio man Kuala Lumpur. Ampai tam peji tak lama nono tu kita telok nguak lebih aneh. Tama semua pejoha kelarah telok nguak mutama telam jaka tam ampayan Mekah Hawah men bidayah meja program pukul 6 lebih. Ya mitam lim nunana hitam peji talam kesut ana program tam talam telok jam lebih ani utama pihak peji talam kelarah tam peji dahin DJ Abaun men pukul 22 beluak do atang pukul telok lebih ani dah talam segmen ngelarah ngeluan dahin napan. Aku usul kong peji din kelok talam segmen PDK Pejiden kalau atang pukul 6 lebih. Ya, lagu kedua atang lebih ni lagu mak banyak ba ayak kan Alex Lihan.

Ya, saya tak dalam lagu Habayak Abah Ayak kan Alex Lihan tak dalam lagu nak Alang Gerita Amat Pejoh Alam yang ni lagu ye lagu antaku mak je lagu kisok be lebak saya tak lan tak dalam lagu anak ni saya yang larah jong miku mantok lim tak mana hang telok leng nah hadi telok ha awang hunge mana telok alang tak ha uma uma ruha kampung alang anak tak utam nore palang lanya pa kerani piangin ah hitam pa an lah Tejo keselamatan dan telah lahu. Yang apa yang tama pejoh tak lama kelarah tam lebih ani tama peji tejo kio layan do lebih ani ngio bahui belarik kuri kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin lebih lebih an ngio bahui belarik kuri kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin malam ngio usan kuri kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin nagahan ke sudo ia nama 24 datang 34 darjah Celsius wanan jima tiga tak demigu 24 26 jima an ngio usan kuri kuri Awan lebih ngiok bahui belarik ha kuri-kuri awan alang tek tala madalih lirin dan malam ngi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madalih lirin dah nagahan ke sudo ia nama 24 datang 34 darjah Celsius wanana dok ji 15 do bulan 6 jima ngi usan ha kuri-kuri awan lebih aningi bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin hen malam aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin nak dahin agahan ke sudo hen amana 24 langat 34 darjah Celsius. Jadi nunan tam piah peji tak jauh kiok layan do lang api temuh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia lang anusang dan hidup nama 26 kinah dan ngebarang mitam lim we nak menitam malang tih-retih tak lama dalam. Dah ini bawa saya pakai kami alang dengan kalau pakai awan kalau dengan pakatan dengan dah ini bara dengar kalau dengan pakai hati hak kosong GG nama WhatsApp 0GG telok G saya 0GG pada tusu anan nama telefon daripada nama WhatsApp Radio Kayan alang dang anna kalau pakai awan kalau perkatang tengah mana daleh awan telok lim jadi kena tak dah barah ni kena tam jam lim hui nak tak manhang telok alang matang tak jauh nama telefon WhatsApp konti Radio Kayan jadi anana nombor nak deh anna 0GG telok G saya 0GG pada tusu temu pejiri nak kami Radio Kayan Merah FM lagu lang pertengaran nanti jauh halam alang tapa alang kena Floret Bulan saya lebih yang main tamlem.

Ayan, saya tak dalam lagu Halam Alang Tapa. Halang kita na Florena Bunan. Tino lagu ni. Alang kita temu 22 minit lalu pukul telok lebih. Sen hadu tu pukul telok 10 minit lebih. Kita pergi dalam dahun surat dengar. Okey, kena lang tapa dalam kat lang terok terungak lebih ni. Mantrok lang tak dalam pasrah miri. Ada yang kena akui dalam G2 door deh. Telok suku pengyok atak. Ada yang dah jan tapa. Mena apa hadu udang anda pat meh pukul saya 20 minit terjih ma. Mei sekena men Sarawak Kuaca Sendera Bahat alang udang pubo hadu mina pa do na hari usan talam do lang abe Allah dah name batang pa palang teh batok tusu ala na meri bintu luanan sakana paya awin dang puboh de na bejo hadi de na sayu ada mana hang telok alang japayan hipu nungyo atak atang hawa na telok jarun na dah peredang nak matoh melebih dah alam deh kena kelok dang bara mendah Sarawak Kuaca Sendera Bahat jadi anan dah bara lang ni mendah mentelok kelok nak tek talam badalih meri. Okay, saya kena mana kalau lang maju su puji dah lebih ni selebih man bosika duten Dublin ke baja Ola John Alex Wan tak lama kelarah puji dah kami lebih ni saya kena mana kalau lang ngamai pusu halam puji dah lebih ni jan hado man hari ni telo Afiana Mahyus terima kasih Men Afianah Mahyu Salang Teh Kalimantan Barat berkongsi cerita. Salam selubi salam petang ceria DJ kena mana bakah radio kaya ni Media FM selubi salam ceria selalu. Terima kasih DJ Sun selamat bertugas kena. Terima kasih kepada Afianah Mahyu. Alang Teh Mempawa Kalimantan Indonesia alang berkongsi cerita mana telok lebih ni nuno men telok alang Teh dalam Madalaya Sarawak kalang Teh dalam Madalaya Semenanjung Malaysia nun tengah nun long alang sang ana kelok kusi PJ dahin DJ lebih ni hui nak men telok alang Teh dalam Madalaya Hudiak ke Teh Manahang telok alang apa-apa di Pak alang lenyapa kerana kuriak lapan tejo keselamatan telahu hitok men bayi agih telok lahu.

0: Yeah, tak long yang tamu nuna. Saya tak tamah dalam dia kemana lang jandangan tamah tu yang macam tu ke long ni.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Dalam tak kena sama lang apa yang
1: nak nyon tu kan?
2: Teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira duh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kaya anak tapi tak lebih lu antai kan nak nyon
3: berak nampak tu
2: berak lem teka jaka berak teka jaka sayur pedong te pekawut
1: amin tak kenapa ni andi kan
2: wes mana anda
3: empat tugu ngelihat keluar mana
2: nak nyon
3: dia payan untuk tuli rumah tugu dah pun banyak tu
2: jangan tahu liu mak usik sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu menjangkit
3: kerintam kan nereh.
2: Nereh.
3: Kutuk ubang, kutuk tenam.
2: Liah nak dia.
3: Parah nak ti.
2: Kerintam dah.
3: Plakdaw.
2: Plakdaw.
0: Ya, teman hang tolong pado ha macam tu ke long cerita anan reh kota pado na noran de mapa ta lia dari pate pado te ala te kurang kota da bagai-bagai tama cerita menuna tegu dok menuna aku ngio tegu jaka ado sandonya telah kalau nak kuliah nak nyon berpah telior hati baik hungi macam tu ke ori pa tamak manuna dah nyama kerani dah tak lama min nan lebak alang ana dahi pun nak jaka dah ya dalam tentu saya yang larah hujung minggu mana telok lim ya sen hadu terpukul telok puluh minit lebih apa jadi nak kami dalam dahun sudah dengar teman hang tolong-tolong ni lebuh pejadian nak kami host Apredo Kaya Merah FM saya kena akan hari ni telah 2 situ selebih di Jason saya jadi meneka hak konten Allah kena nuri paman bakai-bakai dia Kaya Merah FM nak tua kalau tak lebih ani hanit kajo-kajo pias sebeh langak dek doh kami dalam hudia ki bibi lebih ani kena hungi telengusan nek ban lokah kena saya kena do Jason dah nak boleh sita melem lebih ani kena ya, so kena mentol alang teh rumah bawang barang malang barat ejo hungi alang ne harap aku ngiok nak ne harap nuni awan-awan alang liba mele yok nak te lenyap jadi ita malang murid petap awan alang mele lenyap pia ngina ita ma paan hiriak dehin lah pada jo keselamatan nak menbe kat alam amin tam puun apa hui nak dalam murid pekrani tek na bale umaru alang lebak na menita malang hepun na karan apu elektrik pia lah pada jo keselamatan tanah telok lahum. Ada mana hang telok lang ngate ake lagu so kena payak pejirin kami utama peji tak lama dahun surat dengah wah ni hesta mesang pejo peji pelong pengake telok. Dahun surat dengan hal lebih ini kita pengalang puboh hati jo pengguna Sarawak daripada pertubuhan pengguna Sarawak PPS ujam hati ji sendiket mariang alang pamoh tino pengkelunan jakan ni pakai alan apa nak pamoh kelunan hek na hati nama uma kelunan alang tek talam dalam ni alang lana dah jantin nama uma beda hak terupa kati ngasu uma kelunan ada yang jalan naban perlu pada kelunan ni ada hun presiden pertubuhan pengguna Sarawak Wenson Ong tek baras sindikat anan persaya hek na alang tek talam nak dah kelunan mandaleh kina alang ana bara ate mate ate pamoh kelunan dalam media sosial jarun hati matoh men puun bulan alang u arede tino dah bara dah teh pun perkhidmatan te deng demi amin nau ma kelunan macam tok na nametasu uma kelunan ada nama pipe uma kelunan alang tasa biman hasil hadui alang ana jinun yang te sayu nak jinun yang te kualiti nak dahin na bayat loka karlang ita sa ati ana bara te ata sa lahu ata nga krani PPS UT terima 5 daho bara te jo hatu sahani ta alam madalita Sarawak dahin rugi hukah rugi kelunan petrunga alang an kelunan terunga hana awatang 20,000 ringgit ya duanunan men pendengah daripa mana dah lang te RTM Kuching. Dahin Winston lahu ayak kinahna ala dah langa kuasa talam madaleh. Api bahat tek tokan ni win nak deng petasa. Dahin deng tepamo lebak lahu kelunan alang pakai perkhidmatan awinunan talam madaleh hanik.

0: ana dah na dalam op web TG perpuluhan kosong dalam majalah Sarawak jen darau ane deh jino ne hak habung tek produk web alang hipun dekat alang jan sayu tak alam na. Operasi alang ana na hari te puluh telok atang puluh tusu de bulan 4 alang ulalo alang kena na polis Diraja Malaysia dehin peji dehin Kementerian Kesihatan Malaysia dehin ada alang kuasa dehin teguh dah na operasi anan jino na tahabung kat alang pali tak lem atak web alang an public dehin lahu jino na tahabung permis alang te public web alang hipun dadah tak lem na no dapat kat alang nyelalang alang deng petasa ke kelunan na tak alam na. Betek kuri-kuri hal-hal ok alang an dah nyurak daripada aturan alang jad an dah ngyo menjam tok na syarat kelunan alang pabrik na perlu tek lesen. Mengapa dalam ada hujan sudah dengar halang ngabe Allah lebih ini kita jauh konsert dengan kuman palong malam amal legends alang anak tepat do bulan tusu jana tua apa nama hat hadi iwe alang tek dalam medaleh miri bi dalam menuju alat dang tolong kebajikan artis veteran dengan alang perlu an sukong di malam Datuk Bandar Miri Arifin Muhammad tek bara programanan hipun alan alang sayu dang mejat lebak kelunan dan ting yo nak we nak mandaleh Brunei dan awan-awan yang jelang dahin nak dalam miri bertemu dan melihat uli itihadi ekonomi kelunan alang tek dalam mandaleh miri ya donunan man pendengar tugu ya peji nurepah na sidang media ha miri Sarawak tak rekod 5,675 operasi penguatkuasaan tak jauh dadah dan salah guna atau kalang malawin to kanan men bulan jia tang bulan 5 duman anide. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Tekbara operasi bersepadu alang melawin lebanan opis dan agensi alang dangna dah tenahan 7,526 meloong kelunan awin nak leban ana salak tejoh dadah. Ya manhukahanan telah atu 50 loong kelunan antahan awin na pelayang dadah dahin 1,274 ngwa awin hipun dadah dahin kat alang melabin dadah dahin 5,000 pitan atu 2 loong kelunan kita nak positif mena persa alangan dahna. Dahina Kuching hena alang atap ka lebaklan heti 2000 saya 10 kes wana miri bintulu dahin sibu. Dato' Sri Fatimah Duanunan tegu sidang media Anna ha Kuching. Ya nunan tama peji tak lama dahun surat tengah. Lebih ni dahun surat tengah ampah mongruak tek jaka alang piah nguak jima sayu lebih mana kalau lima dahin sayu ngelara ujung migo. Hello.
1: Waktu kecil
2: tak lupa kena sama lah apa yang
1: nak nyon tu kan teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak tapi tak lebih lu antai ke nak kena nyon
2: birak nampan tu
1: birak lem teka jaka ha birak teka jaka ha sayur pedong te pekawut amin tak kena panggil andi ke weh semua nak nanti
2: anak empat tu ngeliat keliar mana
1: nak nyon
2: dia payah untuk tu li rumah tu ku dah pemayak tu
1: jangan tahu liu mak usik sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu saya eksen saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit
2: kerintam min reh
1: nereh
2: obam kota tenang
1: liah nak dia
2: parah nak ti
1: kerintam dah
2: teplak
1: daun
0: iya, amin nak kena nak pakai yang mentrok lima tapi lah yang kamu pengen kena mentrok lima tak lama kelarah hujung minggu lagu nak kena Christopher

saya tak tahu Melayu itu kita mai tejo haji long udah hari ni telok men uma bawa ngah barang te wasat bara hongi ne ban kan dah lo elo tu yo tunggu hongi harap ne tak nyagah megang krop kan dah lo ah esok kena mana kalau lemah nonton tu gaya balu tu yo orang nak nyagah megrup pada lo. Okey, dua anak telok tu jauh dah hari ni telok lang kisok calon mekarah telok lebih ni. Teh, saya tak dalam maduman, dalam bulan alang uang ini, hati teguh 27, 2 bulan 5, hati saya tak tu jauh jir lah ke alang te melancong ha, dalih kina. Kelunan ni, kelunan mendalih kina alim ke ha. Ya, aran nak kin, teguh kin ni panuh ha, ji bahag banget. Dalam dalih kina, hati ha panuh ha, bahag banget haiku, haikau dalih kina. Tugunan nyaman lupa kayak atang mior laki ani hati kini gini geri ha leka temuan lupa kayak anak manit geri ha belua banget tu ujung nak menyor nah laki kina ani negeri nak banget kena lupa kata deh dahit anak bara tusuk do laki ani murid ngelati yang dapat belua banget kena lalang na laki ane murip ampaya na dah atah bong ya laki ane bara tino tuyo alang ne nyemo te beh ha tuyo ana nalang anak kani ata ana lalang mai urip men gin ne alang umur nak telok pepitan duman tak lama dengah lah nalang ana bara jadi tak lama dalih kena ate manahang telok alang ate melancong ka te pemisi retih tak lama dalih ka lawa ka telok ada ngasan apa nak dapat ha? Dahin ada bara alang atina Ewin kina ni jinun jani hama nyatong bihak ngelati yang patek nunan ngelati yang tusuk doha banget yang murid Ewin kena ni aku mana tuyo ata nana kurin nak si tak nak mana dah alang ati nyelamat ni ha. Ya datah benuang kina temuh ni pijinan kami jarun telok na hadui-hadui ta melebihan ni.

ta na kui la ku la kena dro se na rai de na sa kena man ni ta malang te ku se pang jam ma bin na long te lo te pala be ga te jo tu yo ngap de sa kena te jo tu yo ala nganap nganap te kayo tugu hunge aya dari pa tugu hunge ban ya anan dang ana pa dang ana kani kan dari na tra sa kena man kalau alang dang bara wina tuyo bla bla o kalanganap te kayo tugu hungi harap te balan-balan hungi kan dahari na tro alang u hipun na pengalaman tuyo anan na dang na kani no to gaya haman-haman telo na nak tangguh depan na nak kan te male man tro alang nyagah na ma group te male man hang tro alang nyehena alang misak na ya anan na sita tujo tuyo tam dalam mengarah tama lebih ni. Okey, mana hari nak terok lang lebo peji dahyak ngua Facebook Radio Kaya Nak Miria FM. Ya, selebih man hari nak telok mengue make joy. Salam mengarah hatam lebih ni. Jangan hadol human orkot jo. Salam mengarah peji dari Radio Kaya Miria FM. Hari nak telok mengue ngabde ake lagu. Itu lagu jematan long lama. Ya, saya pun dah payah. Anu nana pelahu hari nanti lo semua lahang sayu lebih di jauh hanik do kami ha kusi yang hidang alang yang serapi ini kena selamat ujung minggu manita melim ke lagu halam malang etapa saya kena perkena ona telok pemong habde lagu lang kena na Florena Bulan adhin hari nanti lo mahu gue make joy sayu lebih di ya sayu lebih do enam di jauh kena ke lagu jemata long lama lasu do halusut di jauh kena sayu kena di jauh kena melak je pa hujung aja mata long lama nan ah. Aku harap deh kak dia mengue make joy sampai kak om pergi usun-usun lemu jong na ake lagu aku menjembatan long lama aneh DJ usun ko mana baru ngam aneh nak pantun na long aja nak pihak hujung na ah. Ya tak lama karah puji diri dah kaya Amir FM nak tahu apa nak telok tek lagu jembatan long lama waning hap ngam nu pengake trolim. Alang ake lagu lang kenan David Juman.

0: Alam serita dalih kuis Sarawak itam tenyinang te joh balai marung jematan long lamah alang teha dalih baram long lamah ihana pasen u kha dalih marudi Sarawak long lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri una di dah aman long lamah apo tuto limbang dahin dah dalih hudik pakai feri lawat sungai baram. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lalau jabatan Lung Lama. Jabatan Lung Lama ani andhak tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak kelunan baram. Dahin, jabatan anan andhakna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satim. Aru jabatan alang endahana aneh 500 meter dahin belajak nak ihatna 60.2 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan aneh endahana ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan ulamah endahak pelaung tegu saya 2 bulan Ogos Duman 2017. Hui terlibu kelunan melim dalih telung usan, belua barem dahin hudik barem nena peng hapasan uk lung lama jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung Jabatan Lung Lama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telung Usan Dennis Ngau Kuma Jabatan Anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengajabatan Jabatan Anan helung. Jabatan Lung Lama endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sandeng mudai judaleh telung usan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak barem liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan telung usan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lama. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudi dahin barem. Nunana uk serita dalehku Sarawak alang petua tek joh jabatan lung lama alang tehak daleh barem.
1: Saya wateng hak Sarawak.
2: Saya wateng hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
7: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
8: Amin Tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
10: Ya, sekena mana kalau lima telama kelarah perjadian kami telama kelarah hujung minggu hitam temu pejoh perjadian kami telama program tam lebih ani telama program peji pelama nak ngeri yang tengaran kui peji dahin ji anak berapa hari ni telo hiti temuti sebuah ngedian tejoh minat nak main sampai ini telama darah 16 minit hitam kelarah jaki peji pihak ngeri yang program ini.
11: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
10: Lebih ini tam peji deh energi anak berapa hari tam belang hipun bakat tak lom hadui dak sampai ini. Jadi tam peji deh hari ini telok temuti sebuang dian. Jadi haba ini akan menikah bara meninokka uma aruna. Itam peji deh nak.
12: Aran kui temuti sebuang dian. Kui berasal menumajuman ida beran sungai asap.
10: Ja, menu majuman ida beran kau yang nasab belagah ya ni. Tiap aku maru kau alang lana. Okey, dua tejo hobi ka tejo dak sape ni. Menyeran ni ka wiput minat dak sape ni.
12: Minat kau ite sape ni bermula menepi umur 22 duman. Teji kali alam kalau panak liman kusiang sente habis tu. Nyaman-nyaman te daun sape ha radio kayaan teguanan. Sampai anan hiatna sampai dak 1000 recording rip taman basah nak deh. Aku baik ingat perasaan ku itu gua anan daun sampai nomoran merangka jauh berarti. Tiap baru pertama kali anan aku meran-meran ikum ngeri yang dak sampai.
10: Lain kati tim, haman memang tak ngeri yang dak sampai ini. Dahin lahu nak dang jadi terapi tak? tugu tak lae-lae nah adui ni tak ngeri yang dak sape ni. Sayu hendong tak. Tugu tak pano su, pano darah dari baksu, sape ni dang lim ka pahani tak bet kudu tak. Okey menita melim, pejidi negawa Timothy sebuang dian, oi tampi hani ngeri yang lagu ni.

0: Okay, anak-anak hitam api apa je? Hani gerang lagu alang kenan Agus Hingan alang kuma ngerwo dahin lagu alang kenan Florian Bulan hati ame akui kawa. Okay, nyebong dahun telok peji melok petuat dahin hake alang ni lebut lebih aneh. Ya, okay, tim duan tak tejo inspirasi jijil ongkrunan alang nah ya ni minat ikam dak sape. Jana tejo inspirasi tu biarin kena minat taklim ka hai ta jan pun minat jan pernah long ni dak sape ni jadi binanan leba dah nyam tebin bani dah lang nyam nyam urip tia humor ka ni te mendah alang pakale dak sape hinang ha YouTube te bale alang ngiyoh kelas jadi nuna menbeh inspirasi ka ni alang naik ka hipun minat ikam te dak sape ni.
1: Jadi jangan pakai sang hadote inspirasi men pemain sampai lenjak lim. Ya le taman telo okong meriang dahin urip kuit kilah deh. Do doa ani na lang jadi tiah cikgu sampai kui walaupun aku mijat habong doh.
0: Jadi dunan tempeji dihin harin telok tim barat tejo hilang jadi inspirasi na alang tek nah ya hidung tek dak sampai agrane. Jadi duan tak jauh minat dak sape ni tim menumur ke kuri rumah ni ikak on hari mali ikam tak dak sape ni.
1: Aku mula minat tak sape ni men aku umur 22 duman. Oh nen tak duman 2006 aku beranikan diri aku untuk nyuwu tamak melek ji sape men aku.
0: Tegu umur ke kuri duman nan tim.
1: Jadi tegu nan aku umur 24 duman.
0: Ja, dah hari ini kak dak sampai Korea kau ini kak uhipun sampai dapte.
1: Mendo nen, aku start lah main sampai ni belajar sendiri, pergi yang nyinang video hai YouTube, habong dah langaman main sampai belajar menalo, nen lah. Tere iti, tem ke dah invite ku main sampai, te wedding dah ka for dinner ka macam-macam lah. Jadi atang tinanto lah cerita ringkas kui halam permainan alat muzik sape ni.
0: Okey, tim apa nanti? Hapa tek dah pendengar daripada keluna lebak alai kem ngeriang daka tek akan media sosial ka.
1: Untuk pendengar-pendengar lang ikam ngeriang dak sape kui atau nginap mengikuti perkembangan kui dan ilo YouTube channel kui Timothy Sebuang Dian full name kui nan. Aku tek post video-video dak sape halam channel.
0: Ja, tak menahan ngat lo lang ikam jam nunuk tung dak sape lang kenan hari telo Timothy Sebuang kelo deng te ha account YouTube na hati Timothy Sebuang Dian anan aran account YouTube na kelo deng riang de na support like and share account media sosial na ni hati ha YouTube ala bakat-bakat anak tama kaya ni tulah te hang kelunan lebak alangipun bakat alang tiah dahin nak. Ya, saya kena menikah Timothy Sebuang abin tiah mahpeji di negamek lebih ini.
1: Saya kena abin kalau bagi peluang ini untuk kui. Kalau mahu mendengar cerita yang lebih dalam, mungkin kita dapat membuat sesi yang lebih panjang di hari lain. Thank you.

Ia mitam lima hanun atama piji talama program piji pula mana tam lebih ni piji din je anak telok langai pun bakat tak lama dah ke sampai hari ni telok timati sebuah ngedian tak lama kelarah tam lebih ni din tema piji din kami esok kenapa bin tak lama kelarah hujung minggu telok tema piji din kami radio kayan Mir FM dah pukul pada telok puluh minit lebih hapitama piji tak lama dengar lebih

0: ti ne lada malang salin de na basa de ga na pemengro te ja ka alang pia ngot jema
1: nunok tu kita melai ga amoh i dagang lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial lu bendua lega hui melai men ulega hak pasen lu bentelok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek lu bunpat itam nu sidang terima barang alang uh enbayan legah na dahin kunanan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dah melek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa hitungan ni Naiman Redokayan Miri FM.
0: Eh, apa jauh dalam kelara hujung minggu tam. We nak men kelok lang japan kelok peji. Ni lebo peji dihin Radio Kayan, Miri FM. Dudungan haman telok lebih ni. Biangin lah. Ujung minggu ni. Ji ujung minggu lang sayu awan telok ngelara. Ya, nunan apalahu mendaharin telok lang temoh lebo peji dihin telok. Tiap akhir lagu. Nyebong pengaki hadah hari na telong habdeha wasai Radio Kayan Miri FM ke lagu alang kena na do hati David Juman alang kuma halama Tuhan. Ya, selebih DJ kena hari na telong ake lagu alang kena na David Juman halama Tuhan. Anu dan perahu ji dah hari na telong nguak dalam kelarah telong lebih ni saya kena patik ni meje gabar barangkah. Buah pini ayak ada ni ha. Buah pini bahadir teh kurin dah ada ha. Saya kena mana tolak lim sayu hasil tubuh kalau kajo buah tubuh kalau ya saya kena mana kalau alang tek pahani pejidin kami hari dokayan Miri FM lebih aneh.

balik-balik alam tenang. Di hati sautan paan pahala perangtang. Hipun lu kenap, denak kenap, aruk kenap. Masih hipun sau balik. Lain tenang kenap, nyawa kenap, paang kenap, alam urut tamu.

mengucapkan selamat datang dan selamat pembung kejaya kat usai tali dia tani siok puluh telur tu bulan 6 umat 2026 siok tau 6 ilu kok ngeringa dengar cinta li dia kenyamir FM pembungan ini bungan.

0: Kementerian Pendidikan Penjadik Kuda-Kuda Inisiatif Strategik bagi Nagabla Keselamatan Kesejahteraan dengan PENAPA Peniga dalam Pendidikan Negara. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq Yakuma Kaang inisiatif Yaida Pendengar Inana Garis Panduan Pengurusan Sekolah Selamat Polisi Pelindungan Murid dengan PENAPA Portal Yak Lantik Pasukan Prakasa Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 abis 2035. Pakuai dati hinana pendengar hinana pemerkasaan sekolah menengah teknik ngana pejadi inisiatif iPayment KPM. Mikaroti rakyat naicin dalaah hinana garis panduan pengurusan sekolah selamat ngan polisi perlindungan murid ida metik pekuak ngan gayeng pekuak pakar pegangan institut keselamatan ngan kesihatan pekerjaan negara. Dawa garis panduan inah inana sukup lan ngana cak uko utu bagi nak penuken institusi pendidikan KPM penco berfungsi jadi cak awang pembelajaran yang selamat kondisif ngapkin apa tiga memong murid. Ya aku mau pergi nadau siu ngebayak cak hantaran FB ya siu perhimpunan bulanan Kementerian Pendidikan. Sarawak rekod pengaduk lemak ibu 675 operasi penguatkuasaan yang berkaitan dengan dadah nganati salak substan bagi pengajian bulan ca abis bulan lemak uman ini. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma operasi bersepadu kaum nganak kaduk agensi yang ingin palak gayeng nan pengaduk 7 ibu lemak atau 26 usa palak kaduk naan penyalak yang berkaitan dadah ngan substan. Cin pengaduk ina telu atau 50 usai datan uban natai pepadu ngan dadah ngan aca usah 2 atau 74 lah inana uban mampin dadah ngan substance. Jin oina lemak ibu pian atau 2 usa positif ya ti persak sengit dah ngan kucing ya rekod pengaduk lan tan ya pengempaulan dalam pengaduk 2 ibu ayah atau kes ngan kelepa ina kak Miri Bintulu ngan pekina pakak sibu. Datuk Sri Fatimah Kuma Pekinanau sidang media ke Kuching dengan Tok Dawala perintah nak penukan pala aspek kelinak dengan pekinapa pemulihan ngebayak 26 da pusat sehenti rawatan ketagihan Cin O'o Temurat La'a ngebayak PUSPEN. Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Rendah Daerah MSSRD Miri ya ke Pulopan umana 2026 hinana ya jadi calasan manmita bakat sukan tapi capuyan ya kenuyan tigala disiplin bagi anak-anak muda ya un semangat ya empaulan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin ya kuma perintah komited lah nak nyukung set pembangunan sukan kat peringkat Cin antak ngana keluhan atlet ya sukat ke pendengar la ngadan daerah negeri ngan pekinapa ngebayak ngadan negara bayak ta. Ya kuma pekinadau siuk pejadik majlis penangguhan kejohanan ina kat stadium terbuka Miri. Kejohanan ini hinanak penyadik pejadik dalam telu tau ya nadang Cina ca ya sukat mepeng ca ibu telu atau 36 atlet ngana Cin 52 da sekolah pemeri kat petipo daerah Miri. Pengaduk 44 acara olahraga ya idati ngan bertanding siuk kejohanan ina. Rukun negara tem relevan jadi Jakatuk ngan mepo Malaysia perjumangan cabaran polarisasi ekstremis ngan pekinapa gayeng temurat dengar yak bionlan. Petirak siok sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketelu Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang ya kuma falsafah kebangsaan ina penco jadik capuyan yak gunalan bagi mepeng perpaduan sosial ngan pekinapa keharmonian masyarakat Cin kaduk naan bengesa pengelan ngan pekinapa budaya. Rukun negara sedia ngana kompas moral yak tigalan jadi jelasan prinsip kepercayaan, kesetiaan, keadilan, kedaulatan undang-undang ngan nilai moral yak kusi kun rakyat Malaysia. Tok Daulah Malaysia kepenco kusi penisen bagi pengurusan yak sukat kemepeng udip pekuak ngana tiga ngana masyarakat awang negara. biun barang yak bulan tegok dalam produk vape yak per un ida persak ngebaya Ops Vape 4.0 kat petipo Sarawak jinan ini da. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong Yakuma persa inah ya ida ti kat PN10 ayah ada kedai vape uban un maklumat risikan ya ida ti ala cin pihak berkuasa. Operasi bersepadu inana cin puluk telu abek puluk tujuh atau bulan 4 ia lapa ada ngana kaum idati ngana pihak polis jeraja Malaysia Kementerian Kesihatan Malaysia ngan pekinapa pihak-pihak berkuasa tempatan. Biun permis ida teguk juan web ya un dadah ngan substan ya biun tekep tapi un gayeng ya biun ngebayak syarat lisin ya lepa ida teguk. Ia petirak pekinadau sio itiang jawatan kuasa ke sehenti menangani dadah dan substan ia pengerusi kuon Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatima Abdullah ke Kuching. Dawa operasi inah ya idati singkat jaka ya ke hati ida najen kidila bagi nak pemantauan palak premis web ya un kat petipo negeri ini. Ina tu dengar tepat tu ini dengar yang lepas sedia ku Una Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM Kuching dengan pencuba pemukjai dengan Mek Kausai Tali Dio Kenyah Mira FM selama sempat dengan penuh ku dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

Ya, okey, tiga soalan lagi aku main kembali kejayaan dengan Kak Ustaz Tan Lidio Kenyak Mira FM. Selamat tetap aku main lumung dengan selamat kejayaan aku main kembali bersiaran dengan Kak Umar Dadok kejayaan dengan tahun ini dengan nak kumpin dengar tahun ini tiga harap tiga sengelah bangan tawa itu adalah lalu bersiaran Kak Tan Lidio Kenyak Mira FM dalam kurang cejam inilah dengan nak 6 jam yang ketelu live FB dengan ikan dia mana yang bersiaran dengan banyak siaran radio tempatan. Selamat naik kejayaan dengan Mek Kak Ustaz Tan Lidio dengan awak dengan nak ikan download aplikasi RTM klik kena ikam sukat nak atame kejayaan mek lah ya ikam ngeringa amek ngembaya kaduk naan channel kena ya channel radio ka dalam Malaysia nai ikam naat ka ina nun RTM jadi kang ina ni kam sukat nak atame ka RTM miri kini ha ikam manujak ka RTM miri kina ha ikam sukat ngeringa daun nak kini dah tu ya DJ ini bungan ya. Okey, ngana selamat naik ku mekam lah sengana ikam dia bersiaran ngala cin awang negara ya sengana sana tepat bana ta ina ta mempam da ta ina ilu ta ini kata la tau tau nak ke ini. Okey, ya selamat apa mengkejai ku mekam dia bersiaran ngala ta cin TikTok ini bungan pa ya selamat tetau Rosalia ya selamat ngetau dawa kada oleh keempat dia kena tiga tawalan bana apa mengkejai ngana ini bungan. Okey, hikam ni lepas mata mesej ke live chat. Aku baca ke di kumai kemung. Dah bring ke baja. Hinduk ke nawi. Hai kejayaan lah. Ngan pergi nafas Sabina Lunga. Ita suling. Hai ni lah. Aswian Mahyus. Ya kejayaan lah. Cin Roy Kuang. Pertiga tawai. Kejayaan lah. Clarence Long. Ya tiga tawai. Lama tetau 6 DJ dawah. Ya doa. Ya baca mesej cok ya. Okey, ngan pergi nafas. Kamu nak cas. Ngan nak ikam dek like. Kelu kat usai tadi dia. Kenyam FM ya bangun tawai suka pemung kejayaan dengan jam tok ini ya dia panggil tepap salah nak sengana kita panggil dengan ada tweet belian ni ada yang lan ini oh cin Ida Seling ngebawa nak ilu.

0: sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ya, ok, tiga soalan nak kemenangkan dekat kejar. Ingatlah kat usia tali dia kena Amir FM kini jam tepat nak kini 23 minit 8 jam. Lemah kita tahu-tahu. Yang nama ikan dia keluar mata mesej kat live chat. Ikan mata tak mesej cuma kena kita baca. Kini kemenangkan berkenop-kenop. Dan perkena perkumat yang tu yang tepat dekat kejar. Ingatlah kat live TikTok. Kena tinggal tahu yang lain. Ok, ya, kita keluar kursi kemenangkan ilumong ini. Inana cah fakta yang menarik. Kita keluar kursi kemenangkan ilumong pasal tok piala dunia. Ok, tepat tenang. Sekarang ini medan fakta yang akan keluar kursi ini nang kejohanan yang biolan ini sehingga nakik dalam sejarah bola sepak dunia. Ha. Jadi dalam nasihat ini medan rekod ca atau pad perlawanan ya inana dalam pengadu rekod perlawanan bola sepak piala dunia ini Cina 64 perlawanan tai pala ca atau pad perlawanan yang paling kado dalam sejarah piala dunia. Okey, dengan ilu nasihat ini pula medan Uman ini, Uman 2026 ini nang piala dunia lewat ini ya pertama kali dah alok dah ya adeng lan medan ilu nasihat ini piala dunia ini tika telu de negara. Jadi telu negara ini inana Amerika Syarikat, Kanada dengan pekin apa Meksiko. Jadi telu de negara jini dini ya jadi host piala dunia lewat ini biar kau bana ya kena-kena ini adalah ilu nasib piala dunia kena ini dah biar ona abek telu negara ya jadi host jadi ca negara pekin atau ilu nasib jadi host jadi lewat ini adang menarik lan medan telu negara jadi host. Okey, ngan apa kena pala ilu nasib ke ini medan ya cipta sejarah lah medan Meksiko. Meksiko hinana ca negara ya adeng lan pilih jadi tuan rumah piala dunia ya pengado telu liwai kelepa edisi Uman 60PN 67 dah dengan apa kenapa Uman 60PN ayah 66. Oh, ini cah menarik lan ini hakik keluar dah asyik kat ini ya. Okey, jadi aku makeup dia demam bola nak kini ke okey ya. Demam bola pada dah demam bola lah ban ini pada jam mana hiru nasik jam mana kali-kali jam ya ada cok lan tegajak cin awang negara lah hiru nasik kat ini jam telu jam telu hiru tem hala kalau luntuk mata tapi on dia peminat bola sepak di ni mesti dia naik taga dan naat kini dia dah set jam dah jam telu perkinah ngan dalam mempam narek ilu lepas taga ni nah sukat ilu naat kini. Okey, nasi kini ada agak kusi kuma ilu mong sengen agak pas untuk fakta ya menarik hanang piala dunia liwai ini. Jadi nawai kuma ikam dek lomata mesej ke live chat ikam mata tak mesej cem kina hakik ke baca kini kuma ikam pekenop-kenop. Jadi ilu ngeringa reca tit belian ini Cin Cecilia Julan.

0: RTM membelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Yang tinggal sana ke kumaikam dek jayang ala ka usai tali dia kenya Amira FM. Ya selamat tetap kumaikam lah. Kumaikam dek mading bersiaran dengan lah live TikTok kena. Ya bikir acin pi tu alaikam dek bersiaran dengan lah. Ya hakinkin kuma ilumong gaya awang kumaikam dek kejayang ala live FB tali dia kenya Amira FM. Ilu nasib ke ini gaya awang ka pasen biak mirik dengan kak Marudi una takajak se ah. Ya jadi kak bintulu ilu nasib kuat se gaya awang kak miri. Pana cin mempam abek ngau. Okey, ngan apa kena apa lo tekak Marudi, midan lo nasik ka gaya awang kak Marudi una ka ca dua uko lo nasik una ujan tetaup ini ngan pengina pengau na ap kena apa kak telang usan ngan belaga. Ya, jadi nasik lah apa kata nak tiga-tiga lah sengen ake ino ya elo ti singkat-singkat liwai. Ya, ino dengar tak in hida dia ngeringai lo ka Marudi. Ino dengar orang Marudi tiga temu, ya harap tiga-tiga sengela tua, ya jaga tiga agak lemong. Okey, ngan apa kenapa aku mereka mendek bersiaran dengan laka lepok-lepok kat daya kinata kat umat-umat dadok kita sen kang ikem sengan nakik enam ilu bubolan ilu tiga yang gayang lah ainu lah ilu gak nasi gaya awang ya suka kena penusa aku mak ilu mong jadi nawai apalah peketo berhati-hati tiga yang lah anak-anak lah ilu naan dengan pekin apa apalah peketo ayin tenau tengen lah ya ajinan gaya awang ya bengkupi tiga dengan pekin apa sungai ilu nasi naik ngelempa naik biok pekin jadi kadok si ukuk-ukuk dia tai siu lempam pekina jadi berhati-hati nak ilumong sangat nak okay jadi kemekam dia kejaya ngala cin pasen

pam lah ya. Oke, tiga tawailan kami kemudian bersiaran ngalai kau setali dia kenyah Miri FM. Yang kita pangering ada tip belian ini sengen ake kengkinen ilung ring ada tip belian Cin Musa ngatu na bimbin ne rawah. Ah, bimbin ne dalam bahasa kenyah rindu.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kami nak kicau yang lekat usai tali dia kenyam FM ya, bersiaran yang lekat Cina pasun merek Sarawak kena jam tepat nak kini 44 minit apa jam lemah kita tahu-tahu ilu bersiaran bermajalah ni sehingga nak kuda minit kuda 10 minit lah ilu bersiaran ke usai tali dia jadi naik kicau dengan me ni kami nak kicau yang lekat live FB sehingga ni sehingga nak bila mesej-mesej naik ke live chat kini tapi agak kalau kusil aku mak ilu mong ni info ya naik ke surat dengar dengan nakib medan ilu nasib ke ini nang pengaduk 37 da warga awang negara ya siut tahan kuona Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawang uban na pakio idane ti penyalak ka enta akta immigration 50 PN 50 PN /63 ngan kang penyalak ya da tegok ida tini hina na ngelinek suek Cina jaka ya lepas netap ngan na biun pas atau pa dokumen asat ya sah manda ngelinek ka tanah Malaysia ya jadi JIM Sarawak mah mong dini hida siok tan inanan nang op selera op minyak op sapu op mahir ngan pekin apa op gegar ya ida ti Cina pulak telu uko ka pipa ka kucing kina ya. Ya dalam begini apa ilo nasi ke ini dengan nakik kota Semarahan pak onuko on pak hukuk da teh tani da dini dengan begini apa kak lunduk da jadi dalam nasi ke ini operasi yang nadiang Cina jampian mempam siap puluk cata bulan 6 abe jam 4 mempam puluk 2 atau bulan 6 ya lapa ada ilo nasi ke ini sasaran ya ida ti nak ke uko-uko judi dalam talian kedai uman tilong uko siwa kilang pusat hiburan dengan kenapa uko-uko dia cah ya jadi pertumpuan kelunan-kelunan dek cin awang negara dini jadi pengajian operasi ya ida ti dini on pengaduk cah atau 22 usah ya lepai dah persak lah ya. Erina Suca info ke kusi ku mekam sengah nak ikam dek jahe ngalah kat usai tali dia kenyam Mira FM. Ya ok, tiga pang kita pak ngering ada catit belian ini. Ini cah belian kenyam ini. Ku mekam sengah rasa nak tuyang-tuyang dia ke live TikTok ni nak dek jahe ngalah. Ya, hilu ngering ada belian kenyam ke lepas ini. Cin DLK, Iron Palo. Nang tira... dah badak kini nang tirak dek cah ku bana tirak Melayu Ayan Palo Ayan Palo lah. Okey, tapi kini ada tip belian ni sekarang nak get Cindy LK.

Okey, tinggal sana ke kau mereka mendaki cahaya dengan lain palo ya. Tak boleh bohong tau. Anak nipu kau ya. Ha. Kena ada ayan palo dah kena. Okey, hela ayan palo lah ilu kan. Okey, tinggal pasal anak aku mereka mendak bersiaran dengan kau usai tali dia kena Amir FM. Ya, berkira cin pitu ikam dia suka bersiaran dengan tau ini. Hadang bangun tau lah suka pemung kejaya dengan jam. Jadi ini cakap kalau kusi aku main lulas dengan anak kena ini depa ambil ona pendengar kini aku main lumuh. Medan lu nak asyik kat ini. Nang... aja ya ilu kira bangin tawai minan ilu nak asyik mirek lepas pilih jadi cah projek perintis bagi usaha ida ke ngaliu atau pa transform lah produk pelancongan ya on kak mirek kini ngebayak ke nak penjenamaan semula dah kide ya nak ngadan ya lebih tinggal lah atain lah jadi lu nak asyik kat ini kemudian dia pernah atau pa take Crocodile Farm kena ini dah jadi kem suka nalas se inu kuda-kuda nancen ya un kaina un baya un masam-masam cen lah ilu nak asyik kina jadi nak kini ngada nak kena ini dah hinana Crocodile Farm jadi nak kini dah ngaliu kidi tai pa ngada ni madang lah ya inana Miri Wonderland. Jadi inana tirai lepane cin timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya kan ia napa ahli parlimen Miri Chiu Chun Man ya badak kini ini keperluan lah na menat kadok lah kelunan-kelunan dek ne cin awang atau pa cin dalam negara lok lah lebana nasik sukat menat ida dek ne ka ini bidan lo nasik ka ini ngadan ina nga logo pa ilu nasik un cenaan sik kena ini dah atai yang ada na hei rata na madang inana Miri Wonderland. Jadi kumaikam nak naik kat Miri, selamat naik kat pasen biok Miri. Okey, ina seca info ke kusi kumaikam mong sana ke dia madang kejai ngala ka usai tali dia kenyah Miri FM. Okey, dan pergi apa hiluna asik ka inilah ca info ya temak ke kusi kuma hilumong numun kuma anak-anak lah atau pawai amai lah ikam dia kerja dengan lah tau ini ya hino dengar tau ini tak enti kata harap na uko poi empek lah tiga tu atau ini ya ikam dia bersiaran dengan lah dengan keingin nang ujung minggu ini ikam dia target kalau ke naat perlawanan nang Piala Dunia ini. Jadi bana ilu nasib nang jam-jam na dan jam la ngerungun luntuk alek-alek ni na. Okey, tepat nasib kain ni cha info ke kelok kusi kuma ilu mong senakek ya. Info pasal untuk keputusan peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM Uman 2025 yang keluar siap puluh ayat atau bulan 6 Uman 2026. Jadi nasi info ke kusi kumai kemong dek kejai ngala ka usai tali dia kenyah Miri FM. Ya biola si mesej-mesej saya nak live chat ke ini. Pergi napa kena asyik kat ini ikam dia like tali dia kenyam Amir FM induk kenawit Sabina Lunga Dabling Kebaja Paulus Lahang Clarence Long Harry Lian Kuleh oh ya usat kejahingan lah kat usat tali dia kena pergi napa kumai ikam dia kejahingan lah kat TikTok kena ya tiga tawailan. Okey, dengan ialah hakik kusi kuma ilomong onca ya hakik kelok kusi kini rombin ya ini hakik kelok kusi kuma ilomong dengan hakik midan ilu nasik ca info ini ya nai cin menteri ilu nasik ke ini pas untuk nang dadah lah ini ya pas untuk dadah dah mengin piu-piu buat anak ini ya biar awak dah tegok kat Sarawak dah awak jadi dah mungkin apa ini ca ya adang biun ngebayar undang-undang lah dah awak ya jadi harap na biun-un naik kat Sarawak dengan ilu harap jaga tiga-tiga lah ke agak dah semayak dengan rakyat ya mana inu ya ilu nak dalam usaha lah nah inu ya ilu uman pa ada nak ca peniga dalam usaha lah. Okey,
kirapa ini to na haking yo hello basiran ka usay tali dio kunya Mira FM ya bana hello na sa kini bion na cukup se jam dah lah akhirnya kem dia lepas kejaya ngelak ka usai tali dia kenyal Mir FM ka live FB tiga tawai ku mekem hidup tegola nempam ya nempam to minggu jadi harap na ikem bangen tawai tu dan inu-inu tu gaya ngai kem ti nang ujung minggu ini rancang tiga-tiga sengen nak kek kempi ketai asad cem ngan na nawai pa ku mekem dia dalam asad apa na rancang tiga lah ya ayen nang rungon jinan driba ka kereta ya okey tiga tawai ko mekemong pekua dalam menawai lola singa-singa lewa pan peketo jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lemong singa nakek ngana elup tegok lah 6 pam jam 6 pencalung ringan dah siaran cin YFM impan kucing okey tiga apa belian nak pengembalan ini sekarang akik ke napa ikem pakai ca belian ya pengebayak lan ini tepatan nasi cablian ini sengen nak kaya bayak lan hakik ku metit ku mai lomong cin udip apui jan nyawa ya nak kena sengen nak kaya lom tu kula nampam bye bye.

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, memang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Senang, kita lah. Ngagai kedai seberang jalannya.
3: Oh, sabar ibu anang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
2: Eh, peduli aku. Jumpa kekah. Saja.
3: Nye, tadi aku mada sabar kata.
4: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubung layang jalai, pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.

kuing ngau Ita Bedin sama rindu lagu dikenak ke tengah pun ke awak sada lemai kita ke lemai tu lemai hari 6 13 bulan 6 2026 begulai ngaku Imran Rajani ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi buat pengalaman 3 jam peningai ya. Jadi terima kasih maga ngagai Nancy Nanggai ya kudah begulai ngau kita bawa awak rentak ngali hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang udah gawai tu peningai ngarak ke sama bela gerai sama bela latang pundah gawai ne hau sama bela ransiang mengerja pengawak kita bersari-sari kelebih lagi ba ujung minggu beketo hau iki jadi kunci ke gayari kami di Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke pasar kita ba jalai Piramli gayari kami cukup yang manah di luar dien cukup ya panas gayari peningai ngau gaya hari berketuk tentu ya besi peningat kita pelabakku ya ke benung ngambil awak jugiang kelemai tu peningat lalu pemaga kita nyangkanya bau ujung minggu ketuk bisiknya nuci kereta kini melau tai di luar rumah kini jam ke dia tu peningat au tentu ya anang kurang hirup ai ngau gaya hari ke cukup ya angat bak jam kita ke dia tu ne ikan jadi sekali lagi mari selama lemai ngagai semua kita jangkanya baru ajak bergolengau kami ke lemai tu bahawa sada lemai terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tentu ya di Kuching kita boleh mandi ke kami ngena frekuensi 101.3 FM peninga ya jadi tusun program kita ungkup ya ke lemai tu nada berubah dan lepas tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami Ari Kapit ber Hello Y Kapit lalu nangkan kenya 6.30 lemai dia nuaku maca pesan barat ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat kita oleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemegak kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami ber nombor 013-862-8422 ya lalu nangkan kenya 7.30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching ya udah nyat lagi udah berita dia kita dekat bergulai ngau anti min ba program nembiak miat tanduk ya lemai tu au jadinya tadi tu sung program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi jadi anda minah ke frekuensi kita peningat tetap ke pengerindu kita bergulai ngau kami ba YFM sebenarnya kita ngigak menti udah terlegi kita ibu perinang dulu ngau lagu ke Dubai Liza Elbert Belaki Nguai YFM Sada Lemai.

0: Ya, berkenyang main lagu ke di by Liza Elbert Belaki Nguai. Mari sama lemai ngage menti sigi ya bisi ba arus telepon kita. Sama lemai menti. Hello menti. Sini ngak.
1: Ya, hello.
0: Sama lemai ngage nuan.
1: Ya, sama lemai meda. Ngara keterang ne. Sebenar ya, aku jauh mandi ngau aku tu.
0: Jauh ne, au.
1: Ya.
0: Aku dengar nuan terang, terang di ngaku.
1: Terang ne, au ngarap ke terang ke di dengar pada dia ne kita.
0: Ya ngarak ke terang mene. Au.
1: No betul, nya udah terang.
0: Terang ne.
1: Berita dari Empu mana jari kami pan Spanya hari itu tadi mana panas mat. Mau kelemah itu asai ke panah nyerekan kurang ne.
0: Terlalu panas.
1: Oh, berasai.
0: Konsut mau garek aja dah berasai dah kulit kita.
1: Aku mau garek ngai men, jadi awal main sekali. Oh, udah tu lagi kita kelalu punya nak.
0: Ya, mak.
1: Oh, anang ngelamang panas nak tapi aku ne nanti kita ke anjangkanya bisa pengawal lemai itu bisa juga yang kini ada nuklir linap ke?
0: Ya, mak.
1: Cari aja mau kalau anak.
0: Ya, okay sebenarnya aja nanti nanti bakal aku yeah. To aku kau kau to nanti ke ni boleh jauh ngelawak kereta ke baruah kian ba ATM di to deh udah
1: yeah.
0: Bingau pala nanti nak tanggi
1: aman aman sama bekerja nan akan
0: aku
1: lubung pala jadi ni pih ada jangkau aku
0: nan nama ukai pala aku ukai lapan gaya hari tu segi angat
1: kalau bisa
0: aman
1: oh ya me
0: ya
1: aku pan ngasai bakadeknya kok sama kok nanti ada hujan empat hujan pan setiap pan sama jaku tengah suka di palau oh.
0: Ya man
1: nyalain now
0: ya engkau menyikuran perubahan global
1: betul betul ya. Awalnya me anak-anak nama likun dengan dirimpu nyaga pengarahin ya, ya
0: ya nanti maka hari panas berketuk ne nanti kita kurang grup air berasa nar kuang kita itu rangkai
1: ya aman aman ya. Oh. Tadi apa kita ini menyebut lemau nangit ngiru air lelak nangannya dan buku kemik nangannya awal lelak kemiknya
0: iya iya sikit berasai menti aku ngasai ke dalam pun nanti bakal kurang air sikit lalu kak layan-layan asai rekuang
1: iya
0: nanti kita itu bakal kita ke nangnya gawak bau upis tu deh masuk di keluar ayangan amat dia nyata mak nuan ke dalam celah sama amatnya kak ngasuh isik tu tu jampat nao ya.
1: Kau nyam menu tulisan saya nyam men, kan jadi ya baik dengan niat kenyane.
0: Ya, mai. Okey, nanti nama berita kita di kafe.
1: Awak kata nulis ngau berita, tahu ke program bagi menua kami di kafe tu ne meda ngam ke punya mai apa hello wai kafe kita. Tajapan nak rasa ke nudah lebus kawai jangka aku bisa gas ke danu nudah ngilem bidai dekat ngilem bidai ujung minggu tu ujung minggu stand up ya kak kona. Jadi bulan 6 ke dekat datai kita nemu dia pengawal Sarawak ku sayang dekat datai yang kami menua kami di kapit kena 26 27 hingga 28. Jadi palan alai ngatu Sarawak ku sayang hanya bapalan ba sepiak Dewan Sarah ba bagi menua kita di kapit. Jadi utai kadik-kadik kunci kaku tu peningan mayu lah. Ianya bakau ngau pekit video promosi bagi bahagian kapit 2026 ke dia tu bersemai ngau pengawak Sarawak ku sayang tu tadi meow. Jadi keberamai ke leka jaku kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalaman yang koya. Jadi itu setiap hari cara dikena namanya mantai ke bekeni gaya apa mana rampak menua kapit yang kau mega suang belaga ngau mega bukit mabung hari video ke kreatif kedegagak kita nya. Jadi itu mari peluang ngagai siapa aja malah siapa aja ngau masuk bersentang pekit tu kalau ya price kecukup mana nanti kita. Jadi setiap video kerja kita nya atau kerja ambil kita nya dikira hari maka namanya like Facebook kita ngau menggak panel juri. Jadi nanti kita dekat nemu sebarang tanya bakau ngap karatu kita tahu ngiga Encik Silitan Siba Balumo 0148844564 0148844564 atau ke ngagai Encik Andy 0113191264 0113191264 nya berkawal dengan Pekit Video Promosi bagi menua kita di Kapit bersama dengan Sarawak Ku Sayang ke dekat itu bagi menua kita di Kapit ngambil ke video kita nanti oleh daripada kini ke adik ini no, ke mana bagi menua kita di Kapit mantai ke budaya pemakai kita produk tempatan sejarah dengan mereka pengalaman ke kalak biasa di Kapit kita lebih kita ke dia bagi menua Kapit. Okey. Nya berita ke terubah ke dikunci kaku berkau ngau promosi bersama ngau Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu tunggak ke menua kami di Kapit. Jadi pagi tadi mega dia pengawal dalam darah mega bisi dia tu di UPS di Hospital Besai bagi menua kita di Kapit Batang Square. Terima kasih tapi puji kita ke udah ngau pengawal dalam darah bisi mega sekitar di pengurim kebukai baka ke dia tu sari itu mega baka jualan ramah medali hari sudah upis KPDN bagi menua kita di Kapit ke mega bisi ngatu pengawal tu nanti pukul 3 lemai je tu kebenar tadi au. Jadi nyak pan bisi udah dia tu berita ke buka ngau program balik Kapit Rafari tahun 2006 edisi ke-29 ketika dia tu kena 17, 18, 19 hari bulan 7 2026 kalai dekat dipelekak ke hari rumah dek rumah ngagai pasar Kapit kayaknya sepenyampau 42 km hanya bak terbuka lelaki ngam gak terbuka indo jadi price ke mana mereka cukup mana dengan kita ke dekat ngau bahas tentang Pekit atau ke program Palih Kapit Ras Safari itu edisi ke-29. Jadi asai meh berkini nama tu cabarannya lebih kita ke bekerjasama jangka ku orang selalu ngau berakit tu nemu yang berkini asai tu. Jadi kaya kita ikan akala yang kanya bisi hati dekat ngau bisi tim ke dekat nguji tau ngiga AO Jos Anak Candu berlumur 019-227-4428. Tau ke ngiga AAO Tony Anak Ringgi berlumur 017-807-0164. Jadi jangka aku dalam kanan 3 hari itu mereka aman macam aktiviti tau ke program ke dekat dia tu berapa angat tu. Ila kita nisi perkara tu ngau nyemata agi ngau sili agi ente uliah kita ngemai sidak pemesain pu ke ngatur program Palih Kapit Safari edisi ke-29 tu ila nyak ya Ameda ngau megak peningau mayu sekedar info berita ke uliah dikunci kaku ba awak hello Y Kapit kita ke sekali tu
0: cukup okay. Mana infonya
1: katakan
0: cukup mana infonya kaku
1: cukup mana ne alam kita berakit
0: berakit ne aduh kita ne
1: nggak jadi si kau jauh.
0: Ya, ikut di Sibu. Ya, baik nak ikut semaknya baik.
1: Nanti aku ngumpul di Sibu. Nah, cukup metiam kita. Nah,
0: cukup
1: tinggi. Kita bagi iban ke aku.
0: Agak surat, ngemaik kami kiam.
1: Ya, aku dah.
0: Kaget ini ngapain.
1: Namanya, me ngarap ke namanya bisa peluang ya, sekali mendal kategori nya ya sida ATM kurape.
0: Iya, iya.
1: Ni tu boleh nunggu mayu me.
0: Iya, kan nguji ngau berakit de menti depan kita
1: ya.
0: Selalu ni ngau tanda kala nguji. Tahu kan nguji ni nemu kita itu uliah gak di anjur.
1: Ya, mereka aku bakal aku tu. Tiap tahun berkongsi ke cerita berakit. Aku pun dah kawa batin berapa belas tahun dah ne. Nyebutnya ngapa aku tu ini ya.
0: Nak kalang asai ne.
1: Nah kalau aku pun nak kalang asai.
0: Kita dah kalang asai. Nemu gitu tu cerita ke
1: baru. Jangan lagi cerita ya. Aku semina kalau ngau orang berkaya sebab hari sekolah SK nama ne. Nih ngai aku lepung Bali ya. Kalau tu nak salah aku nyap berkaya. Kenapa tu kaya ni ne tu berdua aja. Kalau tu bawa itu itu ngai aku takut aku dia tu.
0: Ya, aku
1: begitu. Ringau mah kaya nyap nak aku nak bakar rakyat deh.
0: Ya, nanti ya sesalah tanya kita kayuh kita ka kenika tebelung yang?
1: Ka tebalit kayaknya lah bayan nak. Nak bakar akhirnya leh.
0: Ya ya ya.
1: Aku bak tubuh tu benar miat ame do. Age age tegal ngaya aku tak nyau jangka aku.
0: Mat anak kita kita dah mayu Ahmad dah tai ba media rama nya lain. Ya. Yang tu anak pihak ya.
1: Ya ne. Au ya ne. Ya. Oke.
0: Oke menti. Au.
1: Oke terima kasih meda. Bye bye. Sampai jumpa lagi ke Perawa.
0: Ya sampai jumpa ke Perawa. Si Maya bukai berkunci baru gak berita.
1: Ya betul. Aman aman. Terima kasih ya. Bye bye.
0: Eke je tadi pendengar Menti Sigi sudah berkongsi dengan kita sekedar berita, sekedar pengawa Eke bisik dia tu atau kedekat dia tu di bagi menua kapit.
2: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: lebih rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bekanya macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami YFM kita oleh email ngam ke WhatsApp konti kami ya. Jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sidai sebilik madah ke apa ya terumah nyawun anak ganai terumah nyawun anak ganai tau ke apa ame tau ke apa ame udah nadai kena 13 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026, bak pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai rumah panjai sepemanjai Jalai Bukut, ianya rumah Lydia, Banyang, Undum, Minggu, rumah Nyawai, rumah Siviani, Rimong, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah

Pelugau, Seratuak Sibu, Bintulu Miri, Kuching ngau ka bandia ke Bukai, ia kenalah dirintai ke Dito Magang ya. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Alex Anet Nyaun ba nombor 013-813-1966 tau ke Manggang Anet Nyaun 011-386-5799 ya. Semua kita ya ke dipesan tu tadi dipinta sampah datai ngagai rumah Nyaun Anak Ganai Jalai Bukut ya. Ku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex Anak Nyaun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya. Terumah Nyaun Anak Ganai, terumah Nyaun Anak Ganai, tau ke apai amek, tau ke apai amek, udah nadai kena dini hari itu tadi ya, 13 hari bulan 6, 2026, jadi niang tu dekat disenggai berbala mayuah kena malam 14 hari bulan 6, 2026, hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi, hari 1, 15 hari bulan 6, 2026, ba pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi semua kita nyak tadi dipinta datai ngagai rumah terumah Nyawa Nanak Ganai Jalai Bukut ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Alex ba nombor 013-813-1966 tau ke Manggang Anak Nyaun 011-865-7999 ya. Tadi pesan keterubah lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga. Pesan pemati tu datai hari kandau Anak Ajan tau ke Sabang madah ke pemati bini ya. Payung Anak Bangai, payung Anak Bangai tau ke Inai Insin, tau ke Inai Insin udah nadai kena 12 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu berbala mayuah kena 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Anjung ke pendam kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ngagai rumah Seli Munggu Tunggal Debak. Jadi rumah ke dipadah ianya rumah Jerai Suri 3 berumah, Mendas 3 berumah, Nangga Asam Senggalang Surunggap Sabau 3 Sabau 2 berumah, Beluak 2 berumah, Rumah Did, Rumah Muluak Keluak, Rumah Ipo Keranggo, Mutun 4 berumah, Batu 8 Pusak, Munggu Menggeris, Munggu Prin, Empelai, Empelai 2 berumah, Kedap Rapung, Lubuak Mergang, Inal, Belasau, Entawa, Terai, Babu Delit, Nangalup, Budak 2 berumah, dua berumah ngamaga kaban belayan dia kebukai kenalah dirintai ke Dito Magang ya. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai insin ba nombor 013-570-1254 tau ke Umang 019-533-0362 tau ke Raymond 013-735-1189 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari kandau Anak Ajan, pesan pemati tu datai hari kandau Anak Ajan tau ke Sabang, tau ke Sabang madah ke pemati bini ya. Payung Anak Bangai, payung Anak Bangai tau ke Inai Insin, tau ke Inai Insin udah nadai kena 12 hari bulan 6 2026, hari 5 lalu dekat di Intu berbala mayuah kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 ya, lalu dekat di Anjung kena 15 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 1. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai insin ba nombor telefon 013-570-1254 tau ke Umang

0195330362 atau ke Raymond 0137351189 ya. Jadi semua kita ya kenglala payung anak bangai, payung anak bangai tau ke Indai Insien tu semua kita dipinta datai ngagai rumah seli munggu tunggal debak ya. Ikinya tadi pesan rabat ke bisik diterima kami lalu nangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datai hari Robert anak rantai hari bintulu madah ke pengawak ngetas ulit lalu muain terbalu niang rantai anak lugum. Pesan ngetas ulit lalu muain terbalu niang rantai anak lugum kena hari 6 Saritu 13.06.2026 jam 8 malam tu lagi ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelian ya kedia ba terumah hubung anak serikai lead anak imbul geruna anak imbul berayun anak imbul idah anak usah mong anak lugum manja anak lugum tambi anak sambang ngau kepembelian ya kenglala niang rantai anak lugum tu ya kenglala niang rantai anak lugum. Jadi semua kita dipinta datai magang kena saritu 13.06.2026 jam 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor tu nombor Robert 0111264 1657 atau ke didek 0147440865 ya. Kunanduk isi pesan untuk peninggal pesan kata sulit lalu muan terbalu tu datai hari Robert anak rantai hari bintulu madah ke pengawak kata sulit lalu muan terbalu niang rantai anak lugum niang rantai anak lugum kena saritu 13.06.2026 jam 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi semua kita dipinta datai magang lalu nanti kita akan mengunggah silik lagi kita tahu bertanya ngagai Robert ba nombor telefon 0111264 1657 atau ke didek 0147440865.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lagi ke di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Kalian ya kenalah di hari tai itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan berat ke lemai tu peninggan. Jadi pesan pemati tu datai Ari Steven anak Ayum ngari ke ayah ya Francis Kumbun anak Luji dari rumah Jilum Sebangkoi Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Bebalamayuah kena 14/6/2026 ianya kena hari Minggu lalu dekat di Kubur kena 15/6/2026 ianya hari Satu bak pendam Anglik Ken Madu Batu Lapan Bintango. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia barumah Usid Barit Asal, rumah Ali Bujang Barit Sebubu Baru, rumah Jilum Sebangkui, rumah Juing Ulu Serikai, rumah Udu Ulu Serikai, rumah Ubuah Ulu Serikai, rumah Mawat Beratung Ruban, Ket Anak juga Bintulu, ngau rumah Sanggat Sungai Ruan ya serta maga kepembelayan ya kebukai ia kengelala Roy Guang semua kita dipinta datai ngagai Wan Siu Funeral Center Jalai Marutun Baji Serikai laban yang laban Roy tu Roy Guang tu dekat di Intu Bebalamayuah kena hari Minggu ya 14/6/2026 lalu dekat di kubur kena 15/6/2026 ya aku nandu isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datang dari Steven anak Ayum ngari ke ayah ya Francis Kumbun anak Luci dari rumah Jilum Sebangkui Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Bebalamayuah kena 14/6/2026 ianya kena hari Minggu ba Wan Siu Funeral Center Jalai Marutun Baji Serikai lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 15/6/2026 ianya kena hari Satu ya ianya ba Pendam Anglican Madu Batu Lapan Bintango. Okey lalu pesan ti nangkan ketuk peninggal. Pesan berat kita ke sekali tu ianya pesan pemati tu datai hari sampai anak bajing tau ke indai ume dekat madah ke pemati laki ya timban anak muling udah nadai kena 13/6/2026 jam 4 pagi jadi timban anak muling tu dekat di Intu Bebalamayuah kena malam hari Minggu 14/6/2026 barumah Ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango jadi timban anak muling tu megak dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah Dina rumah Seman rumah James tu di Lasik pemegah rumah Louis rumah Jamit rumah Inting di Nanga Lasik Magang tiga buah rumah tu pemegah rumah Vincent rumah Mikul rumah Jeng rumah Liam rumah Medan rumah Timba semua tu di Sejugam pemegah rumah Linggi di Balut rumah Lidum Seluai rumah Bala Sungai Peran rumah Senaun Ulu Binatang rumah Liung Ulu Binatang pembaga rumah Wong Sungai Raya rumah Lawi rumah Rentap rumah Lawi tu tadi Batu 5 KJD rumah Rentap Batu 6 KJD rumah Semambu Batu 3 KJD rumah Mary Batu 3 KJD serta kepembelayan ba menua Sebaya Selangau Ulin anak Timban Abah anak Timban Ika anak Timban ba Tatau Pembagak Kembelian di Pakan Ulu Ribung Serikai Nangam Merit Batarajang Seratu ngau ke Pembelian di Kebukai kanalah dirintai ke Ditu Magang ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai hari sampai anak bajing. Pesan pemati tu datai hari sampai anak bajing tau ke Indai Ume, tau ke Indai Ume madah ke pemati laki ya, timban anak muling, timban anak muling udah nadai kena 13/6/2026 jam 4 pagi. Jadi timban anak muling tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 14/6/2026 Barumah Ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 ya. Yang tadi pesan ke diterima kami lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan Tok Datai Ari Enelisa Ana Simon tau ke Inai Amoy madah ke apai sidak ya Simon an tau ke Ami Ana Awan Simon tau ke Ami Ana Awan udah nadai kena 12/6/2026 jadi Simon tau ke Ami Ana Awan tu dekat di Intu Bebala Mayuah bak kampung Melaban Kota Semarahan jadi pesan tu peningah di tuju ke ngagai kembelian ke dia bak Melaban, Entingan, Pelai, Sungai Batu, Mangkak, Sebayur, Medang Gayam, Ngamega Lumut, Sungai Impit, Sungai Tapang, Semaweng, Sio Kandis, Seruit, Sungai Nada, Tuang Muda Lunduk, Ngamega kembelian dia ke Bukai ya. Jadi pengawak tu dia tu berketuk 13/6/2026 ianya saritu hari 6 ianya nyengai niang tu lalu bisik semayang pukul 7.30 lemai tu lagi bak kampung Melaban lalu pagila 14/6/2026 niang tu tadi tau ke Simon tau ke Ami anak awan tu dekat di Anjung ke pendam di pendam SDNU bak Petra Jaya lalu jam 9 pagi bisik semayang barumah di rumah Gumba serta di baik ngagai pendam SDNU Petra Jaya ya jadi bak dinila dekat di semayang baru hari bala Saint Paul hari pala gereja Saint Paul Petra Jaya au ikinya tadi pesan ya ke bisik diterima kami ba WhatsApp WFM aku nandu isi pesan tu baru peninga pesan tu datang hari Enelisa Ana Simon tau ke Inai Amoy madah ke apai sidak ya Simon tau ke Ami Ana Awan Simon tau ke Ami Ana Awan udah nadai kena 12/6/2026 jadi niang tu tau ke Simon Ana Ami tu dekat di Sengai Bebala Mayuh bak Kampung Melaban Kota Semarahan jadi Simon tak ke Ami anak awan tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena lemai tu 13/6/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Petra Jaya pagilah hari Minggu 14/6/2026 ya berkenyak meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM dan lepas tu lagi aku dekat Nampung baru macam pesan berat kita ke bisik diterima kami ba YFM kita berperenang dulu mengau awak tu ngau lagu ke di by Ricky Andrewson Sapa Aku Ba Ati Nuan.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat dada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 hingga pukul 6 menyekal pada bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tak ke kita ngagai.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jadi pukul 7.30 terlagi mai kita mendeng ke berita lemai ia ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching. Ya, sebelum kita mendeng ke berita peningah di Nampung, pesan barat ia ke bisik diterima kami bahawa YFM bakal ke lemai itu. Jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan ngetah sulit. Jadi pesan ngetah sulit itu datai dari Elvie Presley anak Ami tau ke Aling madah ke ngetah sulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kemelayan ikedia bebatan ketibas balih kapit pakan miri bintulu Kuching. Jadi semua kita dipinta datang magang ngau pengawak ngetah sulit serta muain terbalu niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Niang Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pengawak tu peningah dekat di atur berketuk Ngua Lumbung kena 19 hari bulan 6 2026, lalu ngetas ulit lalu muain terbalu ianya kena 20 hari bulan 6 2026, bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 jalai takan sung emperan ijo. Jadi semua kemelayan ya ke jauh tau ke semak semua kita dipinta sampah datai kena 19 hari bulan 6 2026 sama ngau nguluk pengawak ngetah sulit niang Ami anak semua tau ke Aling tu. Au ku nando pesan tu baru pesan ngetah sulit tu datai dari Elvie Presley anak Ami tau ke Aling dekat madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya niang Ami anak semua niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Jadi pengawak tu dekat diatur berketuk ianya Nguan Lumbung kena 19 hari bulan 6 2026 ngetas ulit lalu muain terbalu kena 20 hari bulan 6 2026, bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 jalai takan sung emperan ijo. Jadi semua kepemelayan dipinta datang magang baik kena jauh tau ke semak ya semua kita dipinta datai kena 19 hari bulan 6 2026 ngau sama nguluk pengawak ngetas ulit niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Ngetas ulit niang Ami anak semua tau ke Aling. Okey, lalu pesan ti nangkan ke tu peningah pesan ti nangkan ke tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai Ari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung tau ke apai jelia jadi John anak Dayung tu udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayu bar rumah Yempu bar nombor 21 lorong 8 Jalai Kuching Timur Taman Tunku Miri kena malam 13 hari bulan 6 2026 ianya hari 6, lalu dekat di Kubur kena pagi hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 bar pendam Dayak Lambia Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ikedia Bananga Lait Lubuk Mulung Long Ajoy Majang Tabing Bukit Limau Sepemanjai Ait Teru Marudi Miri Bintulu Kenawit ngau ke kemelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia kenalah John anak Dayung ya. Semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John bernumor 012-871-120-88 tau ke Kasim anak John 011-501-2507 ya. Kunando isi pesan tu baru peninga. Jadi pesan pemati Tok Datuk Ari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung. John anak Dayung tau ke Apai Jelia. Tau ke Apai Jelia ya. Udah nadai kena 11.6.2026. Jadi John anak Dayung tu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh Barumah ya. Ianya nombor 21 Lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miri lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh kena malam tu 13.6.2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari Minggu 14.6.2026 ya Bapendam Dayak Lambil Miri penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John ba nombor telefon 012-871-2088 tau ke Kasim 011-801-2507 ya. Ikinya tadi pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM Peningan bagi kita ke dekat nganjung pesan berat ulih terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian baga ulih WhatsApp terus ngagai nombor konti kami 013-862-8422.

2026 Besri mai ngau pengami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi ka nerang ke pengawak ke atur niti daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu nya hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawak niti daun tu nya pengawak berjalai belabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini ti daun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengrami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebihagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai segulai sejalai bak semua kaum ke diau di Sarawak itu. Kalau peningat maya niti daun tu ialah inya temuai ke di pepasa ke kadatai maya ialah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia mayanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu saja dan yang mereka bisik mereka dari menua luar dia bisik namuai ngagai Sarawak jadi atur cara kemaya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke niti tu kita ngatur pengawak niti daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke diau di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai buat pengawak ke niti daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari 26 tu ialah

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

selamat lemai dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita lemai hari 6 13 hari bulan 6 2026 keterubah tu batang berita Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung Bungku arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh niki kenyau hari tahun 2022 subah. MEITD ngermai ke pengawak tinggi ke bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke besi penau robotik ngau teknologi. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital. Pemansang muda mensia ngau peluang ekonomi baru. Ngamik ke semua rakyat tak sama ngasai ke penguntung. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak meruan nyadi model penyerakup di Malaysia ke alai rakyat Aripupu Raban Bansa ngau pengarap sama hidup berbahasa ke pengadiri serta uliah nerima diversity. Ia madah ke penyerakup tik diasai ke kemayari tu nyak nang asia ari pengawak semua raban orang tik nak ngetu ngetan ke pemeti ati ngau penyerakup antara rakyat. Berbak ngau nyak perintah Sarawak megak keran dekan nentu ke tiap bengkah pengarap sama dijaga ngau rentang nengah unit bagi perkara pengarap bukai UNIFO. Ia mansut ke jakutu bak pengerami makai selamat ungko pengarap bukai ke diatur nyerumbak pengerami ari pengada resmi tik ke-17 yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak ke tahun tu ke diatur bak Dewan Panglima Rentap Betuang. Teks jakut ya dibaca Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Bak pengerami ke Sebaka, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari netap ke Sarawak dekat meruan ngetan ke budaya berbahasa ke penemu pangadiri, jelan berulah serta berbahasa ke pangadiri dinyadi ke pun penegap menua tu. Tuk setipak benda ngau niat yang di Pertuan Agong tidak kemada rakyat sama hidup dalam pemayak ngau penyerakup. Berbak ngonya pengerami tu bisik diguluk kira 400 ikut temuai tinyerangkum bala pengari ari gerempuang pengarap Tuai Raban Bansa ngau agensi perintah tinyadi ke lambang penyerakup antara rakyat di Sarawak. Pengeraminya ke diatur ari saritu nyentuk ke pagila dekat sama dirincah ke ngau pengawak pemandang raja kita pengerami ngirup teh ngau konsert rakyat. Bungku internet di Sarawak dia tu udah manggai 94.5% nanti dibandingkan ngau seminak 54.3% dalam tahun 2022 subak pengudah menua tu kengenak belanja 2.3 bilion ringgit dikenang ngemansang ke perengkar telecommunication. Menteri Utiliti ngau telecommunication Sarawak di lalunya di Chairman Sakofa, Datuk Seri Julahi Narawi madah ke perkara tu dicapai nengah inisiatif saluran di uliah nyaut perintah besai ngermai ke agi arus internet di serata menua tu. Ia madah ke projek smart hari baruah salurannya nyengkaung pengawak di niri ke 618 tiang telecommunication yang kaum 17 tiang pemancal bak menua pesisir ngau endo ti jauh di ulu sungai. Kelimpah harinya semak 50,000 ruang bilik kediau bak endonya dia tu udah disediakan ngau arus wifi menua pesisir Sarawak MYSRBN. Upis Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat MEITD Sarawak dekan ngermai ke pengawak tinggi gak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik. Menteri ya Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing madah ke bala nembiak menua pesisir patut diberi peluang ngau perangsang dikena ngemansang ke penau serta uliah bersemekiah bak bidangnya. Atau bakatu nang berguna benda laban bidang robotik ngau pemintau tiru AI nya ukai agi seminar nyadi ke teori ajak tamaga uliah nyaup nampak penglantang ke benda serta uliah nuku ke kuing pejalan Sarawak ke Jemaah Ila.
ia mansut ke Jaku tu lebuh ia ke berjadi program Robo Clash Challenge 2026 final leg ke diatur ba Dewan Masyarakat Serian. Paketnya dipasu 19 buah sekolah ngau 380 ikut nembia ari serata Sarawak serta mungkus kedap paket baka penangguh drone, robot sumo ngau robo teknologi. Dia tu kita benar mendeng ke berita lemai ari YFM Kuching. Rukun Negara

Bangsa Dato Aaron Ago Dagang madah ke filosofi menua nyamegak yang dilangka ke cukup berguna. Dia kena negut ke penyerakut sosial ngau penakal rakyat ari pupu raban bangsa ngau pengarap. Yang madah ke rukun negara megak nyedia ke kompas moral tiba plasa ke prinsip pengarap penaluak pengerentang kedaulatan undang-undang ngau pemanah ulah kesama dikunci rakyat Malaysia. Dato Aaron madah ke Malaysia megak keras dekat berkunci ke penelebak dikena ngatur perkara diversity serta nguliah ke penghidup Kelantang begulai ngau rakyat menua bukai. Semangat penyerakup ke ditanggam antara rakyat diasai ke nyadi aset dicukup berguna kena ngerumban pengawak pemansang serta merik pengelantang ke rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tupung, Datuk Fazruddin Abdul Rahman madah ke penegap kerjasama antara rakyat patut meruan ditan ke labanya endang pun pemuju ngagai mayuh macam inisiatif pemansang ngau pengawak pengintu pengelantang ari perintah. Yang madah ke sekedap pengawak bakal ari gawai nyak ukai semutik dikena ngerami adat ngau budaya rakyat tambagak dikena negap ke kawa antara rakyat ari pupu raban bangsa. Datuk Fazruddin mansut ke Jakutuk bak pengerami malam mesra gawai kejiranan mesra gitak ke diatur bak Dewan Serbaguna Pinang Jawa di Kuching. Projek ngagak klinik pengerai lawas ditetap ke udah 99.89% tembok. Direktur UPIS Kerajaan Raya Menua Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris madah ke kliniknya ilak disadang oleh merik servis pengerai tik manah agi ke orang di lawas ngau kana menua tinglingi ngaunya. Tuk nang setipa benda ngau niat perintah tidak ngada ke palan pengerai tik moden serta manah ke pengelantang rakyat. Sama bisik disedia ke ianya palan engkah kereta ngau sekedar infrastruktur ke oleh nyukong pengawak ke dipejalai ke klinik tu. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nyedia ke ekosistem penyukung dikena nentu ke bala nembiak baru bak palan pelajar pra-universiti ke sesi 2026-2027 ulih berengkah belajar bak endur tik lantang. Penerang media ari UNIMAS madah ke perkara tu dipansut ke Vice Chancellor SIDA Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid lebuh yati ngemata ke ikas pengelancar pengawak register nembiak baru bak kampus. Nakak ke dia tu 1,112 ikut nembiak udah tembuk register diri bak koles endur SIDA Diau. Dikena ngemudah ke proses nerima nembiak masuk UNIMAS bisi nyedia ke palan endur Diau bak koles Seroja ngau koles Kenangga. Kelimpah hari perengkah pengangkut hari pada bilun antara bangsa Kuching ngau Kuching Central. Bala nembiak mega bisi nerima mayuh macam bantuk belajar ngau pengelantang pendiau yang kau bantuk berpungkal, bantuk bayar kena belajar ngau bayar kolej, duit belanja ngau program siswa sulung. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungko arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh nikik kenyau hari tahun 2022 subah. MEITD ngerembai ke pengawak tinggi ke pala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik ngau teknologi. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Pas sarebulan 6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising ngabas yang di Pertua Negeri Sarawak Kedulu Suba, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke Selamat Hari Raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau Hari Raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagah mayati serta regas bakal selama lembuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pian megak Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kaul ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikiruah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengramin terima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dari tanah bertua ini kita lahir.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, lingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream bak RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Okey, habgulai baru kita buat program nembia min. Kita berkelala ngau bala nembia kita ke sekali tu. Ne ha sida ya udah nganti nak sabar dekat bercerita ngau bala kita ke bisi medak live Facebook baka ke malam tu hari SK Siburan Batu. Terima kasih ngai bala nembia kita ke bisi datai. Ke konti pe megak bala pindai ke bisi medak live Facebook yang kau mendo nganti beluar bala pengajar, cikgu ke bisi mari kerjasama ngau antimin ngemai balan biak datai ke konti ni. Okey, kita berkelala ngau sida ya sekali tu ne. Okey, hari kanan timin dulu ne kita berkelala. Pada kita gambar ya tucum yang manis-manis ne. Padah ke dulu nama nuan kumang. Okey, padah ke nama?
1: Namaku Natania Angel anak Tono. Umurku 12 tahun.
0: Mhm, Natania. Natania siapa tadi?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ne. Umur?
1: Umur 12 tahun.
0: 12 tahun. Hari sekolah sama ne.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, nyareh kagi bejakok ne. Okey, ke ba spiak Natania nya tadi, siapa nama?
2: Namaku Yunis Mila.
0: Yunis.
2: Ya, umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban ka?
2: Ya, Iban.
0: Okey. Okey, Datuk ke ba tengah-tengahnya baju biru, kena kebaya biru.
3: Nama aku Feliciana Rosabel. Umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban Bidayo?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Okey. Sepia anti min mang ke kibak tu, ya siko aja lelaki. Siapa nama nuan bujang?
4: Nama aku Amanda Alexis anak belajar. Umur aku 11 tahun.
0: 11 tahun primary 5 ne. Okey, ba belakangnya beri mic yang ngagaya ne. Padah ke nama nuan kumang?
5: Nama aku Elisa Eliana Anadona. Aku
0: tahun berapa sekolah?
5: Tahun
0: 5.
5: 5
0: di. Oh, tahun 5. Okey, siapa nama tadi?
5: Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana hanya nama ini. Okey, siko lagi. Okey, berdiri berdiri. Siapa nama?
6: Nama aku Leticia Sanila anak Sempol. Aku berumur 11 tahun.
0: 11 tahun Letisa. Ah, ya. Nyak Letisa ne. Nama sida itu apanya panjai ne? Natania, Emmanuel, Feliciana, Eunice, Letisa. Betul ne? Kan bisi tinggal kini kalau panjai. Ana cukup no antimin nulis tu ne. Terima kasih ada datai gulai ngau antimin ba program nembiak mit. Jadi bakal ke malam tu sida udah nyedia ke diri pedak kita sida ya udah masuk ke bakal selampainya ne. Sida ya dekat bertandak tu lagi. Ikan kena baju ke warna celumnya. Ya kak bertandak. Jadi ketiga ikut buat mua antimin tu ada kak beranau dengan antimin yang kaum sidak ke bertandaknya lagi. Nih, kita beranau dulu ngau ke lelaki tu. Nih, Emmanuel. Emmanuel Ari SK Siburan Batu. Tahun 5 tadi nih. Okey, buat sekolah nuan buat kelas 5 nama?
4: Bersekolah aku kelas 5 dedikasi.
0: 5 dedikasi ne.
4: 5D
0: ne. Okey, bersekolah tentu bisik kaban ne. Siapa kaban kenang ya bestie ko rata ko bakih ke nang ya rapat ngon wan.
4: Oh, yang bisik rapat buat aku sekolah. Ayah ramai. Boleh aku sebut nama yang siti-siti?
0: Boleh ya.
4: Nama panjai.
0: Oh, nama pandak tau me.
4: Rupat, Mena Eden, Emerick, Revanel Onal, Daniel Adam, Gau Eli.
0: Nyak ne. Okey, nyak bala kaban wan ne. Okey, nanti bersekolah tu nama pengawak ke rindu di gagak nuan kelimpah hari belajar.
4: Paling ku suka pelajaran maths.
0: Maths ne. Oh, nang rindu subjek maths ne.
4: Ya.
0: Okey, ba subjek math tu nuan rindu ko subjek math. Okey, dah nyak lagi utai bukai ke rindu digagak nuan?
4: Paling gagak kerja rumah.
0: Kerja rumah hobi deh.
4: Hobi ko ba rumah ka baka catur, rugby, olahraga.
0: Oh, rindu bersukan.
4: Ya.
0: Rindu bersukan. Main catur, rugby. Okey, nanti buat sukan rugby tu dulu. Nanti Min kat nanya. Nuan kalak wakil sekolah?
4: Kalak?
0: Kalak ngari ke sekolah.
4: Ya.
0: Datai buat peringkat ni?
4: Bagian main buat Unimas masa 2024.
0: Oh, Nuan pemain buat senentang ni? Defender ke?
4: Wing.
0: Wing.
4: Ngau prop.
0: winger prop. Propnya nama ne?
4: Baka push tubuh orang masa scrum.
0: Oh, nya labang suka rugby to ya nang sukan ke laksa ne.
4: Ya.
0: Nuan tu peda anti min tu nang kurus-kurus tinggi uliah kan na? Nang rindu suka rugby sukan bukai deh.
4: Oh, olahraga.
0: Olahraga Belanda.
4: Ya.
0: Oh, okey okey. Lagi anti min kak nanya lah bayar rindu main catur ne lagi kita kena nanya. Kita ngagai peninga kita ke siku tu kena nak baju kebaya. Laban ya kak mantai ke Penglandia ya. Ya ke belagu ne. Lagu-lagu nama tadi ne?
2: Dalam muda.
0: Darah muda. Okey, kita ngigak dulu lagu Darah Muda kena yang merindang bala peninga kita ke malam tu. Tang sebenarnya anti min mai kita berperindang dulu ngawa Siti lagu.

Okey, peningan nembiak mek kita ada perindangau lagu nembiak ne ku darah muda. Okey. Okey, dengarkan muzik. Alright.

0: Mahan karaoke Ari Feliciana. Ah, tapi ke jari ne. Ah. Landia mai ne rindu mai anti mien ninga ya belagu pe mega bisi puji Ari bala peninga kita ke benong meda live jam ke dia tu ne. Okey duduk. Ah, ya bidayu ya pandai mai ya belagu ne. Okey, terima kasih Feliciana. Ah, macam mana rasa lepas menyanyi?
1: Happy.
0: Okay. Feliciana.
1: 10 tahun.
0: Sebab badan kecil kan. Cute je. Okay, Feliciana. Sejak bila pandai menyanyi, pandai berlagu?
1: Dari tahun 2.
0: Memang pandai menyanyi. Selalu mewakili sekolah?
1: Tahun 3 baru wakil sekolah.
0: Tahun 3 wakil sekolah. Aha, dalam nyanyian.
1: Iya.
0: Peringkat sekolah lah.
1: Iya.
0: Ataupun ada pergi jauh lagi ke?
1: Tak ada.
0: Oh, selalu dapat nombor berapa?
1: Nombor 1.
0: Nombor 1.
1: Dapat piala.
0: Okey, mewakili sekolah Siburan Batu.
1: Iya.
0: Okey, selalu bawa lagu ni lah.
1: Iya, dengan lagu Paliban dari Kota Jakarta.
0: Oh, Paliban dari Kota Jakarta. Yeah. Okey. Landi mai ya berlagu tadi nagi kak ninga. Kita pun belalak pelabakku ninga ya berlagu ne. Okey, kita dekat beranda lagi ngau nembiak kita ke sekali tu ke kena baju warna borak tu ne. Ne ingat anti mien panjai mana nama tu tadi. Anti mien maliak dulu medak nama sidak ya tu bisiknya tadi Natania Emmanuel Feliciana Eunice. Ikut ni Eunice tadi. Ah, nama ya Eunice. Nama penuh tadi Eunice
1: Miloh.
0: Ah, Eunice Miloh anak
1: Bernard.
0: Anak Bernard. Ah, asal nang ari Kuching kumang? Nang ari Kuching.
1: Siburan.
0: Ari Siburan lah, nang kampung Pak Siburan.
1: Bersiaman kampung.
0: Oh, kampung ba Seriaman ne?
1: Iya.
0: Anti min nyebut menua lagi angkanya nak nemu ne, nak paham ne. Kampung nang Siburan ne. Mak abak sigi orang Siburan.
1: Nanumu
0: ne. Pula lagi tau tanya. Okey, Eunice tu tadi tentu ya bisi penglandia atau ke bisi bakat megak ne. Bisa bakat kah?
1: Ku boleh berjoget mimi-mimit.
0: Oh, boleh berjoget mimi-mimit. Oh, nanti berumah tu rindu berjoget hari lagu-lagu ke bisik bakal buat TikTok tau ke lagu-lagu ke lagu-lagu joget-joget dia tuknya tau ke berkene?
1: Bertitok.
0: Oh, bisik TikTok lah tau. Okeynya Eunice tadi ne tanteng anti min nak ngasoe mantai ke joget TikTok ne. Anti min semina ka nemu lagi hobi ya ke bukai nama hobi?
1: Mengemas rumah.
0: Oh, rajin ngemas rumah. Okey, ngemas rumah nyapu ka, moy sampah ka?
1: Nuci singki.
0: Ah, okey, hari mit ka dah telebak nuci singki na?
1: Hari tok.
0: Oh, 2026. Kira ke udah start kat nolong mak ngabak lah tok ne. Manah main ne. Tok anti min kat nemu ge. Selalu main telefon berumah tok kena.
1: Ya.
0: Selalu ne. Berapa jam main handphone?
1: Nak nemu ko.
0: Nak medak jam main handphone.
1: Ndak.
0: Tok ke main handphone nya nak lama atau kena dai make handphone sekali berumah?
1: Kadang-kadang.
0: Ya,
1: aku jaga baby.
0: Oh, bisa adik. Berapa umur adik?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Wah, laki ke induk?
1: Laki.
0: Nuh, anak ke berapa?
1: 2. Nak adik cousin ku.
0: Oh, anak keduanya adik cousin.
1: Ya.
0: Oh, dalam adik beradik berapa ikut?
1: 3.
0: Mai yang bertanya anti mien tu ne. Okey, nyak tadi Ari Eunice. Tengnya lancar mai berjakok ne. Ya boleh berjoget-joget ku ne. Ya ngau anti mien seduaya Emmanuel sama ngerecah ke program enam biak miat kita ini. Lagi kita nanya sidak ya baru. Dia tu kita dekat merik peluang ngagai sidak ya ke dekat bertanda. Tentu kita akan medak ne. Kak medak sidak ya tu bertanda. Kita akan medak bertanda dulu ngajat negi. Ngambil kita medak ba ke ujung-ujung lagi baru kita mendak sidak yang ngajar. Kita mendak sidak yang bertanda dulu ne. Udah nyedia ke diri kini dekat bertanak. Okey, tahu sama angkat. Angkat dulu. Sedia ke diri empu. Asuh aku dulu bangku. Jadi kita boleh medak live Facebook YFM Iban Nadia tu. Kalai sidak ya tu dekat bertanda. Nanti mien mic kita medak live Facebook. Anda nak medak ni sidak ya dekat bertanda dulu. Malam tu buat program nembiak mien. Bertanda nyedia ke diri dekat bertanda. Tok meh penlebak sidak ya datai ke konti. Ngambil sidak ya nemu ni. Begini cara nyedia ke diri tau ke mantai ke dirimpu bertanda. Bak mua orang mayuh tajak. Ndak bak mua orang mayuh bak mata mua orang tang. Bak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Mai kita sama medak sidak ya tu bertanda ni. Lagu Hari Raya. Okey, dah ready dengan music.

nya tadi kita boleh meda ne penglandia sida ya tadi betanda ne ha peninga anti min pengau betanda dalam konti tanda oleh peda bala peninga kita iba luar. Terima kasih ngagai bala nebia ari SK Siburan Batu Padawan udah ngericah kagi program enam biak miat kita. Kita berperinang dulu peninga enam biak sebelum kita lagi terus beranda ngau sida tiga sida enam tu tadi ne. Kita berperinang dulu ngau lagu ari Nataria Umang ngau Norani Garong.

0: Okey, nyak lagu kena merenang kita ke malam tu kelebih lagi. Semua bala peninggal kita ke benung mendak live Facebook pian maga mendiang ke program nembia miat baka ke malam tu. Anti mian lagi mengkam gulai ngau nembia ari SK Siburan Batu hagi berandau ngau sida ene. Labang datu lagi sida dekat mantai ke Penglani ke Bukai. Okey, kita agi bisi awak, agi bisi indur. Anti Min tu nanya, siku nembiak kita emang ke kanan Anti Min tu ni. Padah ke dulu nama nuan tadi kumang?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni. Inggar kagi bejaku. Oh. Okey, orang di ni nuan mang?
1: Orang Siburan.
0: Orang Siburan, nang asal Siburan ni.
1: Yeah.
0: Umur tadi 12 tahun ya.
1: Yeah.
0: Okey, nuan nang hari Siburan nang Iban gak nah?
1: Nah, Bidayu.
0: Oh, Bidayu tang panah jaku Iban.
1: Ya, yeah, laban indai ku Iban.
0: Oh, indai Iban apa ai Bidayu ah.
1: Yeah.
0: Okey, nuan tenang rindu rindu bertanda tok ke ngajat ke nang rindu nah?
1: Oh, rindu.
0: Oh, nang rindu ku pengawanya. Ari-ari mien?
1: Dari hari tahun 4.
0: Hari tahun 4. Bertanda bak rumah ke atau ke bak sekolah aja?
1: Bak rumah ya, bak sekolah pembisi, wakil sekolah.
0: Oh, wakil sekolah. Selalu yang nombor berapa?
1: Tahun 5 aja lah sekali aja.
0: Tahun 5 sekali. Nombor berapa kita main?
1: Nombor 4 lah.
0: Nombor 4. Siapa cikgu kita ke ngajar menari tu?
1: Cikgu Josri.
0: Cikgu Josri.
1: Oh.
0: Bisik ngau ya malam tu?
1: Bisik
0: ngau ya ne. Mari tabik puji ngagai cikgunya ne. Boleh ngajar kita. Landik ama anti mien medak tadi pun. Belalak anti min mada sidak ya menari ne ukai nyamai ari umur beketuk kita kat mati sidak ya anti nya besai ke pedih agi ne bekeni keterubah nuan belajar menari tu ne mula-mulanya bisik karingar ingat kini
1: bisik lah mimit ja. Macam risau takut salah pergerakan kena
0: bisik-bisik tips kini boleh kongsi ngau bala kawan-kawan bak luar
1: bisik macam aku pun nak muka kemarin macam ni. Susah kak explain ya.
0: Susah kak explain. Kini nanti baka orangnya tadi tubuh ya kering. Tang ya minat menari. Nama tips hari Anwan kumang.
1: Lembut ke badan cak.
0: Lembut ke badan aja ne.
1: Yeah.
0: Bisik-bisik cara ya ne.
1: Bisik.
0: Nanti dalam sarinya berapa kali cikgu mati Anwan menari?
1: Asaiku aku pun nak nemu mungkin dalam sebulan.
0: Sebulannya baru uliah ne.
1: Ya.
0: Berapa itik tarian ke ditemunan?
1: Joget ngau zapin.
0: Joget ngau zapin. Mana? Okey, nyak tadi kumang kita ini kebisi menari. Okey, kita lagi nanya siku lagi peninga nembiak kita ke landia bak pengawa bertanda menari ke jaku sidak ya kemai hari dia tu. Ne kita ingin jauh jaku bahasa. Okey, kumang siapa nama padah ke baru nama tadi?
2: Leticia Sarina.
0: Leticia. Okey, kumang Leticia. Asal nang orang Kuching? Orang Siburan gak ne? Mak abak pun orang ditok gak ne? Nyarih kagib jako tarik gi mikrofonnya ne. Anda malu-malu wow. Okey, nuan tadi primary 5.
2: Ya.
0: Primary 5 ne. Okey, keterubah nuan ngau bertanda tu hari primary berapa?
2: 4.
0: Primary 4.
2: 3.
0: Primary 3. Samalah tim kita ne. Sama tim ngau menari selalu ngari ke sekolah. Selalu ne. Okey, Maya nuan keterubah ngau menari tu. Bisi asai keringat gak?
2: Bisi mimit.
0: Mimit. Okey. Maya nuan ke belati ya, tau ke mati derimpu Maya ke ngau menari tu. Bisi ngacau Maya nuan ke ngagak kerja sekolah ke? Maya ke belajar ke?
2: Nadai?
0: Mana nah ne. Kira kuliah atau kuliah magi masa ne. Baru mah pun bisi ke mati derimpu?
2: Bisik
0: ne. Udah ambil bersekolahnya, baik ke rumah. Belajar ke dirimpu ne. Nang rindu lah. Dalam adik-beradiknya, diri menyadiknya ne. Nuan nang rindu ke menari. Adik-beradik bukai bisik?
2: Nadai. Anak nombor 3 bisik
0: ke? Anak nombor 3. Nuan anak berapa?
2: 2.
0: Anak kedua. Nombor 3 nak berapa umur?
2: 6.
0: 6 tahun. Ya rindu gak menari ne? Akati nuan nemu adik nuannya nemu menari. Laki ke indok?
2: Indok
0: ne. Akati nuan nemu ya nemu menari?
2: yang mana aku menari banyak. Yang mana nanti ada besar kan bakal aku juga.
0: Oh, yang mana kat bakal dek kan eh? Kira ke kakak tu sebagai cuan nak? Okay, setakat tu adik-adik nuan ke daripada nuan yang nang pandai menari tarian joget berkenyak lah? Mimet ne. Okey, nyak tadi hari siko penari hari SK Siburan Batu megane. Okey, kita nanya lagi siko dak tu. Cume-cume mua na malu ne. Okey, semak lagi kumang. Ngai lagi nak entu peda. Kemua lagi ne. Okey. Okey, padah ke baru nama.
3: Nama aku Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana ni nyak mua ya ne. Okey, umur tadi 11 tahun nak?
3: Ya.
0: 11 tahun primary 5. Okey, nuan anak ke berapa kak?
3: Anak ke satu.
0: Anak ke satu. Oh, anak tua. Dalam adik-beradik berapa orang?
3: Dua
0: orang.
3: Satu.
0: Sikut aja.
3: Adik aku.
0: Oh, dua ikut diri menyadik. Okey. Nang orang Kuching.
3: Siburan.
0: Orang Siburan lah ya. Oh, nang asal orang Besiburan. Okey. Nang rindu bawa pengawak menari.
3: Rindu.
0: Oh, hari-hari meet.
3: Hari tahun tiga.
0: Oh, dulu agi ne sama tim lah, sama tim.
3: Ya.
0: Sama tim menari. Okey, Maya cikgu kita menarinya nak tentu cikgu bisik make up nak. Maya nuan make upnya kati-kati ya saya nuan amada mua nuan lain tu Maya menarinya confident lagi tau ke bekeni.
3: Pakai cantik lah.
0: Cantik. Rasa cantik nak menarinya. Betul. Masa menarinya bisik rasa malu-malu kan nanti bisik mak abak medak kini.
3: Malu.
0: Oh, nanti berumah nak menari lah tu.
3: Mimet
0: ja ne. Nya Arya tadi ne. Ya nemu menari tang yang malu-malu kena mimet ja ne. Tang uliah gak na?
3: Uliah
0: na. Okey, ya tadi dah kami nak menari, nama perkara bukai ke dikerinduk kan wan?
3: Belajar berumah.
0: Belajar.
3: Menyapu.
0: Oh, menolong mak abak lah.
3: Ya.
0: Mana mai bisa jaga adik gak? Bisik ne. Okey, ngarap ke semua bala

0: Makati nuan tau rindu bak main catur. Laban tu anti-anti min melak jarang-jarang ko kita itu jarai nebiak rindu tau ke main catur tu ngau penuh confident jarang-jarang nak. Sikit jarang anti min pejarang medak main wah ya kita medak main catur tu majority ya nebiak-nebiak Cina. Tang nuan tu rindu bak main catur tu ne. Kati-kati lah kat terus main catur mai ge peringkat ketinggi agi.
1: Paling-paling sampai bahagian bukan tak ke, okay, sampai kebangsaan paling.
0: Kebangsaan. Okey ne. Sida ai semua tok peninga bisi pengerinduk magang-magang ne bisi pengelandia magang-magang ne. Anti min berasai temegah amat sida ada datai badi tok tang. Kita ai dekat meda tai ke dekat di bantai ke tiga iko penari tu age ne. Kalai sida ya dekat merindang kita ngau Ajat. Ajat namanya tadi ya kumang. Oh, Ajat ngelalu ke temuai ne. Okey, udah nyedia ke diri kita tiga Kang Ajat. Okey, nanti sidak udah nyedia ke diri, angkat lo kumang nah, ngambil kita sama nyedia ke diri. Ada tu balau peninggal oleh medak baru bau Facebook YFM Iban. Kita medak sidak tiga nembiak miat tu tadi ngajat, ngajat ke di kumbai, ianya ngajat ngalu ke temuai ne. Kita sama medak Datuk sidak ya udah nyedia ke diri anti min pen dekat nyedia ke sidak ya ne. Kita ke bunuh ninga radio, kita ninga music Ajat tu ne. Cikgu we pelabak ku bunuh medak meh dia tu ne. Bunuh medak ne biak ke dia aja yang lama tu. Bak pengawa bertanda ngajat menari kura zapin ke bunuh mantai ke bak Facebook YFM Iban Datuk. Okey, kita dah sedia ngambil kita terus gulai ngau sidak ya ngajat datang eh. Sedia.

0: Okeynya tadi Nubia Ari sekolah primary Siburan Batu baru aja udah temu mantai ke Ajat ngelalu ke temuai buat live Facebook YFM Iban ke malam tu. Cukup mana nanti lagi di tren ko kita di patih lagi sidak yang dang ya landi lagi udah tu ilak ne yang ke nanti mien boleh ngangau ke sidak ya kini buat program Nubia Mien buat bulan-bulan ke bukai rindu antimin medak sidak ya ngajar tadi ne cukup pandai ngau linggua jari tubuh sidak ya ne jadi kita nanya kumang kita itu ne okey antimin kak nanya mang cikgu selalu ya meri awak ngagai nuan ngajar tu berapa lama
1: baru kali tok ku ngajar.
0: Baru sari tok ne. Baru tahun tok lah.
1: Baru sari tok ya.
0: Okey, nada saya kesal ne.
1: Bisa tadi salah step.
0: Nang awaknya urana nak mau. Tang ya udah berani kira ke mana namanya ne. Udah tu ila bisi deka ngajar ngagai peringkat ketinggi agi kini.
1: Kak nanti uliah kena pilih menari.
0: Nanti kena pilih kak ngau lah.
1: Kak.
0: Kalau ngau nama-nama pekik ngajat?
1: Nadai.
0: Nadai. Bas sekolah kita empai bisik ne?
1: Empai
0: ngari ke sekolah bak pekik ngajat ne? Ngarap ke cikgu sidak ela uliah ngemai sidak ya bak pekik ngajat ne? Kira kagi uliah di ansiang kagi penglandia. Nabi Ari SK Siburan Batu tu bak pengawa ngajat ne? Bisa ngamik kelas bak luar belajar ngajat?
1: Nadai. Nanti kak ngajat pun belajar bak rumah bak TV.
0: Bak YouTube betitok aja ne? Okey, mana-mana bisik pengeransi yang tahu minta anjung mak ngabak ngagai Siti Indur ke bisik belajar ngajat ianya Asadia. Okey ya. Okey, terima kasih ngagai bala peninga nembiak kita hari SK Siburan udah begulai ngagai kita buat program nembiak amin ungkup ke Sarito nyadi minggu baru kak mendiang ke Tanduk ne. Betul baru kita bawa ke Bukai ya bala peninga ngau bala nembiak amin ke Bukai. Nyaja na. Nadai lagi menari ke Bukai kini? Nadai. Nyu malu dah sidak ya. Tang nanti min cukup rindu. Medak sidak ya. Kira kenakan tu dulu kita bergulai peninga. Buat program biar amin. Mumpuk dulu kami sebuat. Kami 6, kami 7 atau ni. Bye-bye. Pada bye-bye lho.
2: Bye-bye.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Misenzon Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lapetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memamparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising Abas yang dipertua negeri Sarawak kedulu Suba, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rimak pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas bakas lama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Piamega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kaul ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinghadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengerami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengerami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Stanley Payang merampau ya. My jam kita pukul 9.21 minit malam. Begulah kita awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu. Kalau kita begulah dengan aku Sam selama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke segulai sejarah dengan kami di YFM malam minggu tu. Engkau nadai mindah ke malam tu. Lupiang muka kita ke bisik mindah. Lebih lagi ke benung deriba barang tu jalai. Harap ke sama berjimat ya. Lebuh ke mai perengka pengangkut kita ke malam tu. Okey, jadi bakal selama pukul 10 malam tu lagi. Baca Nur Nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Hanya ke tusun awak pemerintah malam kita malam minggu tau ya. Hanya dibuat jam ke terubah tau kita berperindang awal lagu-lagu pemerintah atau area desa Markas nonti ke malam tau ya.

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur semuanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai sekolah sejalai bersemua kaum ke dia di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke diperbasa ke kalatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu saja dan dia mengak bisik mengak hari menua luar dia bisik nama air lagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok aku ngari ke komiti tu ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah
1: YFM Segulai Sejalai.

hari Ika kena merindang kita ke malam tu peninggal ya. Pak segmen apa merindang malam yang kita ke bisik ngulu pengerami malam minggu tu. Lebih lagi dia tu mayuh kita ke ngintu pengerami ngiliang tikai. Lalu pihak Mekang ke ngulu pengerami Melah Pinang Mekang ke malam tu. Ngau pengerami ke Bukai ke bisik diatur. Ke dia tu tadi mayuh macam pengerami ya ke dia tu di menua kita. Okey, jadi kena pengerami ngiliang tikai tu. Bisi muka udah diatur ba rumah jarup kalang cangkul lubuk antu. Kalau ya pengerami itu udah dipenyadi ke kaban parlimen lubuk antu ya yang berhormat Roy Angau Gingkoi. Jadi lebuh ke berjadi ke pengerami ngiliang tikai itu. Ya madah ke rumah jarup kalang cangkul lubuk antu dekat ngasai ke gaya Laidiau ke Lantang serta Likun tak lama lagi sepengudah 200

ke banyak macam aktiviti ngau muka program community. Okey, nya sekedar hari ajak ke di pansut ke yang berhormat Roy Ginkoy leboh ya ke menjadi ke pengerami ngil yang tikai ke diatur rupa rumah jarup kalang cangko lobo antu. Siti hari pengerami ngil yang tikai ke bisi diatur. Bunyi kaku tadi ke apa rumah panjai kita ke diatur ke malam tu ke bisi nintu pengerami ngil yang tikai ya. Okey tu hari Louis Bennett ngau maka David Kemi gawai ngil yang bidai terus mendiang ke awak pemerintah malam berdau berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah kita ke malam tu ya.

0: Genap 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen. Ya.

Okey, Aria, Veronica, Natasha, lagu Simpak Ndak Batampung, Siti Ari lagu ke Mujur masuk agai semi final ACSJ ke sembilan ya. Okey, jadi tanduk program carta siapa juara boleh didengar kita pukul 10.15 minit malam tau lagi. Okey, jadi tu angka kita muka dekat nganti tim ke bermain ba World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi dinari itu lagi pukul 3 kita dekat medak Qatar dekat bertemu dengan Switzerland. Lalu pihak muka 6 pagi pergilah ya. Ianya Brazil dekat bertemu dengan Morocco. Jadi mayuh orang ke nganti Brazil tu ke pemain skuad Samba. Okey, lalu pihak Mekah 9 pagi pergilah ya. Haiti dekat bertemu dengan Scotland. Hari Group C dengan Mekah 12 tengah hari pergilah. Australia dekat bertemu dengan Turki. Okey, ya, tadi ngenang benua ke dekat bertemu World Cup 2026. Jadi semua pekir tu tahu di pedak kita TV OK ngau buka sukan RTM. Jadi kita tahu klik atau ke download RTM klik atau ke streaming RTM klik dan dor kita meda tim ke pemain pa World Cup tau ya. Okey, jadi pukul 10 malam tau lagi peningah kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam atau hari Wadrock yang kapan sampai mati.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat malam pendengar. Di atas kami nabur ke berita malam. Sarawak ngerikut ke penyampau orang berkebun miet sawit ke Pemadu Mayuh di Malaysia ianya 54,984 orang. Ti nanam sawit berlebih 285,000 hektar ladang. Sapit Menteri Kebun Berdandang Ngau Komoditi Kemegau Kaban Parlimen Serikai Datuk Seri Wang Tiong Si madah kelebih 43,000 ikut bangsa Dayak tiknya ditunjang ngagai pemansang industri sawit menua tu. Ia mansut ke jakunya bawa pengawal alin utuh program Aram Bersawit 2026 ke diatur gerempung orang nanam sawit Dayak Sarawak DOPA di Serikai. Ia madah ke sawit hanya antara komoditi besar ngau hasil penatai pemisi ke berguna benar ungkup rapan orang ke berkebun mit. Nyalai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit tip meruan SPOC dikena ngulih ke sertifikat minyak sawit mampan Malaysia MSPO ngau ndak berbayar. Pengawalnya deka ngangkat ke pengulih bersemekih ba market antarabangsa. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,500 ekonomi dari Sarawak register ba College Politek MARA KPTM ngau University Politek Malaysia UPTM. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang madah ke penyampau peminta dari negeri Sarawak tiba tambah kenyau berapa tahun tuku dah ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi HITS tidak dipejalai ke nintian tahun. Naka bulan 6 tahun tu 1010 iti peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampaunya megak nyukung langgur pengawal terdekat ngagak kampus KPTM di Sarawak dikenak mudah ke akses pelajar tinggi ngakai nembiak di menua tu. Kelimpah harinya MARA Mekak Nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikenak mantuk nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke mayuh bengkah insentif pelajar tidak sedia ke perintah menua. Penyerakup nak ulih ditumbuh ngena siti program ajak tang berguna ke pengawak tindak ngetu serta komitmen ke timpuh dipanjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato Aaron Agor Agang madah ke 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bawah tahun siti tu kemari dinyengkaum program menua bangsa volunteer pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawal tindak ngetunya udah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701 inya pemadu tinggi dalam tempoh 7 tahun serta ngeloi aritaka ba langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen UPIS Menteria lebuh ngelati ke raban bangsa dengan kawasan rukun tetangga skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang raban bangsa di serata Malaysia. Rakyat berumah jarub kalang bercangkul lubuk antu dekat ngasai ke gaya lai ke diau di lantang serta likun tak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar kari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah kagih belancanya dekat dikena ngadu ke siling rumah panjai ke pengelikun ngau penglantang sidak ke diau pa rumah panjainya. Yang maksud ke jakunya bawa program ngiliam bidai gawai daya ke diatur JKKKK Rumah Jarub Kalang di Lubuk Antu. Yang megak menar kagih belanja tambah RM30,000 ngagai JKKK ngau RM8,000 ngagai Biro Induk Rumah Panjainya ngambil bisik dikena sidap jalai ke mayuh macam aktiviti serta program komuniti.
Nyanakah nombor ke berita malam. Jadi berita tu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Soyala. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Sekulai sejalai.
1: Aku Yang Berhormat Datuk Yang Besar Jambi Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak Neran ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangadai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun tu setiap kita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbala mayuh menjadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi mega bak kaum kita Dayak serta nanya yang mega ngerapit ke kaul nang hidup ke semangat dari sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah ia temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia mayanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang juga bisa juga hari menua luar kita bisa temuai agak Sarawak. Jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai ya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu biar mega kelebih lagi biar mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Okey, hari Antonio Sanggau ya, pada bulan keleman. Jadi Dato' Peninga, kita sama mendiang katanduk program Carta Sapa Juara.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta Sapa Juara.
3: Kati ke ngai bejaku jabut. Orang baru dah gawai gi ka pemisi lah.
4: Ya lah ko maga be lemo bejaku gawai ke bejaku lah.
3: Sama ga bekede pada ko rarunggo rarunggo.
4: Aku ada ibu mena. Ngau gawai ada maku ngirup.
3: Lawa mede. Aku meda di muka muka namanya air tin belakang bilik ya, arinya.
4: Muka ya aja.
3: Muka kurang. Aitin. Jarak.
4: Muka kolam kibut.
3: Oh, kami ngiru aku tak, bude.
4: Oh. Nyaga pengerai.
3: Nyaga pengerai. Ini okay. Ini lah bekai nek deh sangau. Mengurunya. Dah benar gawai lulus alu kerja mana ya? Okey, pedinga bertemu ngau kami dua jabut. Bugulai kita ya. Aku Monica kami di lalu bugulai ngau.
4: Aku Jackson Jabut.
3: Ya, bab program Carta Sapa Juara bertemu baru ngau kita bab tusun ti kedua 23. Udah gawai. Okey, tentu ya mayo cerita gawai sebeda tu minggu nyen kemari nadai tusun Carta Sapa Juara jabut.
4: Review.
3: Cat ASJ ke 9 ayah angkam dek. Okay, jadi kita nampung hari itu sun ke 22 ke minggu 2 minggu sebeda itu sehari itu tusun ke 23. Jadi empat tusun 22 2 minggu kak mayuh bala ke ndak ingat na jabot. Bisik lagu baru ya ke mayuh peminat penyanyi itu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebeda empat tusun ke 22. Mayuh peminat sudah tu.
4: Bisik kah?
3: Bisik. Kelemayang berkelemayang. Kelemayang.
4: Oh, mai kena kelemayang band.
3: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke 22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi. Sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke 22 agi ngetan kejuara yang minggu tu. Sama me kita terus ninga ke Carta Sapa Juara ba pengujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
4: Anang masuk hospital. Dia megak nanti pulai gawai.
3: Berjimat.
4: Mayu amai pedaku. Okay.
3: Penusah ne.
4: Penusah jalan haluan kati kotam kenyak.
3: Amat ku deja buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air mega sama. Bakam.
4: Ya berjaga-jaga.
3: Berjaga-jaga. Amat. Bukan benda kokonya. Ya kena nemu nyemerai yang ngasai-ngasai ke diri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Oh, kai jika keselamatan baik. Kati kena tali pinggang keledah baik. Oh, mati ngasuh mati.
4: Baik kau kena tali pinggang keledah.
3: Okey, jadi aja buat. Tua terus mai peninga. Ninga aku dulu recap. Tusun 322 sebedau sidan ninga ke penuduk 10 hati lagu bak tusun ke 23.
2: Recap seminggu nyem kemari 10

0: Feb, seminggunya kemari.
1: Ya, Mam, monyet tusun ke-21-nya Ibu Minun.
2: 22 lah.
1: Oh, 22
2: kan. Nah, dia tuh 21, 22, 23. Oh. Kena gede. Jalan sesat,
1: Mak. Amai, konek jauh, kurang mutiang.
2: 22 minggu sebedau tu atau ketusun sebedau tu kita agi bisi namanya dua minggu ke udah kalanya di juara Yus Andrew minggu tu nana momeh bisi juara baru atau kena munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke benuang kira kata di kumbai kita benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata tentu ya Siti band ke mayu peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi
1: betul.
2: Okey, nak masuk jam ni jabut?
1: Ya, tua terus ngegai bak lagu tiba penduduk nomor 10.
2: Nomor 10 tau Indodara pula pala bakku lah.
1: Indodara.
2: Indodara apa nah?
1: Oh. Rugi aku tengok
2: itu. Deh, dek kena nemu je pada
1: dek.
2: Bak YouTube. Bak YouTube. Tua ninga bak bak dalam sistem tu nanti memedakan malah.
1: Oh, banti apa jane?
2: Banti apa aku dek. Adinya lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi
1: megak
2: pernah kebang lagu
1: ya orang lama tu.
2: Oh, asal Ari Semunjan eh asal pernah kebang lagu tu Ari Semunjan sama menuang otor mampet yang
1: adai sama menua
2: adai sama menua
1: ya adai sidak ya gile age
2: ni sama nan tu jawabnya kita sidak terbang penting
1: kulau
2: apa ya. Oh, jadi itu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah menyik pada kedai Niklan Aboy. Jadi ke sekali itu yang ngagak ke penyanyi baru tu lagu lagu ke diberi nama Lebang.
1: Lebang.
2: Penyanyi ya Nia Besi. Tang saja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penduduk sebedau tu bak tusun tik ke 22, penduduk tik ke 8.
1: Ya, baru nurun.
2: Semina 3 minggu aja oleh begulai ngau kita. Ya, bak tusun ke sekali tu. Okey, terus ninga ke lagu bak penduduk tik ke 10, Nia Besi Lebang. Sebedau ninga ke lagu bak penduduk

0: Hai.
1: Aku Bon Jovi.
2: Kita ada sebenarnya.
3: Catat sapa jorok.
2: Catat sapa jorok.
4: Demilan.

0: aja buat. Biar bisa saya dengar lagunya tadi.
1: Lagu
0: Siko nombor 9.
1: Siko orang te, namanya tadi bisa pengingat ngau dek di SSJ kedua di Betuang.
0: Iya.
1: Jadi nanti ingat ke lagu tu nah penyanyi tu Pretty Nina. Mimit gamal ya. Tahu di Kumbai kita dan penyanyi dandut Sarawak tu. Ya, okay, si minat berlagu Iban, Jabot.
0: Ya.
1: Dik, kalau dengar lagu Melayu, ya?
0: Ada aku kalau. Lama aku ada kalau dengar siaran Melayu.
1: Tapi ya, di dengar WFM aja, ya?
0: Ya.
1: Lama berarti Nina tu bisa campur, ya, tu. Jadi, ya, tu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai.
0: Oh.
1: Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu dandut.
0: Nama bangsanya Ibu minat.
1: Iban lawat.
0: Lah Melayu.
1: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke di baik Britania ke sekali itu minta nuan kenang baru.
0: Oh.
1: Minta
0: aku tengah minta kenang.
1: Ada menemu putus cinta medua dia. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali.
0: Ya.
1: Tion ngau leka.
0: Ya.
1: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya bab penuduk 39.
0: Ya, sebulan udah dalam catat.
1: Dalam catat. Jadi munyi ke daripada aku tadi Britania tu ya kalau engkau SSJ tahun 2015.
0: Oh.
1: Ba SSJ tik kedua ya mai lagu

0: Ukai di umur dia tu pun degi nusuk ah.
1: Dia tu agi metang mak. Nya nusu cap junjuangnya.
0: Oh, maya nya nusu capi ya?
1: Nusu capi.
0: Dia tu capi lah nenek tupi ini dia agi di boleh di nusu capi. Jadi namanya Priti Nina ante nasalah ku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puciang.
1: Oh amai kena
0: laban mayanya bisi cata lagu kudi kuci cata sepejuara cata lagu Bintulo cata lagu Sibo.
1: Betul.
0: Jadi tiga itik cata lagu bergulai. Mayu mai sida belagu mainnya. Ari tawas ah pagi sampai ke lemai.
1: Ya jangan tok balakin ya, ni minat
0: milih sida ke masuk ngagai ngagai final nya di betuang. Ya pengingat main-main nya. Jadi okay, siko ari urang nya nya Pritina. Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita bukai tentu ya tua mai peningan dengan ke lagu Bak Lumur 8.
1: Ya, lagu ke banunduk penuduk nomor 8 tu minut yang nurun minggu tu yang nurun segigi anak tangga tajak pun udah seminak 2 minggu dalam kata.
0: Okey, lagu tu siku penanya baru tu pula. Bisi ke aku kalau dengar lagu yang sebedau tu tang tahu di kumpai kita dalam setahun dua tu lah ya tu berlagu Olivia C.
1: Olivia C.
0: Olivia C. Aku nak nama si tu nama.
1: Aku ada yang nama si tu. Jangka aku bakal kopi si. Jangka aku.
0: Oh, pihak kopi si. Artinya tadi bisi campur ukai iban aja lah tunti si. Bakal kita ke ngirup air dah. Tesi peng.
1: Tesi peng.
0: Namanya
1: kopi si peng.
0: Oh, Milosi.
1: Milosi peng. Artinya nanti campur susu apa minat?
0: Nanti campur susu ya?
1: Nanti minat tu campur susu cair.
0: Susu cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
1: Senakan. Kita senakan kini.
0: Ya senakan ya sabar.
1: Oh penakan.
0: Penakan. Okay, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu baru duduk tiga lapan diberi nama Cerita Pengerindu Tua. Leka lagu tu Jonas Mikin.
1: Mikin
0: bagulai ngau Cheni.
1: Oh tu engkau itu anak Cheni itu jangka kau.
0: Engkau Olivia Cheni ya? Pernah nemu. Olivia Chen. Bisik namanya bisik logik bimbit jawab.
1: Ya.
0: Raja pihak Tion lagu tu digagak Jonas Mikin kediri.
1: Betul.
0: Lagu tu bab 28 kita terus ninga ke lagu Olivia C. Penduduk tua.

0: dengar lagunya tadi Ibu Minat.
1: Sikuk
0: lagu nombor tujuhnya.
1: Sikuk ke di nama penyanyi ke udah lagi lagi berpangan sedua aja buat.
0: Nada ya ge. Ada ge. Enggak nyebut nama ya nemu
1: dia. Bukan renya di benar mereka nyebut nama ya.
0: Arinya dia tu ada ge.
1: Lain mai dia tu udah putus selalu enggak ge.
0: Malu aku nyebut.
1: Bunyi aku lagu ya
0: baru lagi. Atiku lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah lengkap dek mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak dek muai diri ke sungai?
0: Nggak.
1: Sarawak?
0: Sungai. Ya, udah terlengkap kaku.
1: Dek mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku nyebut nama ya, ge.
1: Veronica Natasha.
0: Lagu tu minut
1: Nurun. Nurun
0: ya? 3 ke minggu lah.
1: 3 minggu kalah juara.
0: Juara.
1: Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu terjapian Nurun 2 gigi nak tangga ada penduduk 3-5 minggu ni kemari.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek?
0: Lestri Luyo.
1: Oh, Tion
0: digagak Jambul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu je buat. Lepas di sini ingat 24 itu lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kau mengau Veronica Natasha.
0: Ya bisikah.
1: Bisik.
0: Lagu nama apa ya?
1: Ini ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama namanya
0: nak. Nuan melekat.
1: Ukai. Lagu nuan melekat ku melekat tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Oh kumai aku. Bisi dah kali ke baru.
1: Ya simpak penampuang nama simpak. Nggak
0: oh
1: bertampung.
0: Simpak katanya bertampung.
1: Lagu kesimpak ya nak. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh jadi ya Jambul tau. Ya kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain aba band
0: Zidak Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Nggih kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama aba Panggau magang sudah tu lah.
0: Panjai buak magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngresu buak.
0: Ya. Hmm. Makan tu kuliar.
1: Antu kuliar galah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey jadinya ngelansak mimet lah berkawal kau penanyi lumut tujuh atau Veronica Natasha bapak penduduk tiga tujuh. Okey sebedau tua mai peninga ninga ke lagu penduduk tiga enam padah ke dia jabur nama ke dekat dikunci ke ngagai bala ia ke dekat ngundi lebih lagi peratus merkah ya.
0: Oh sebut aja kena ibu minat. Mesti
1: lah orang gimana ada sih paham
0: amai kena jauh
1: ya.
0: Oh, ngagai peninga semua di luar dengai ke kita nanya. To aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi bak cata sapa juara tu. 60% nya undi telepon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% nya?
0: 60% undi bak Facebook. Okay, buat Facebook YAM ya. Facebook cata sepah juara. Ianya 30%.
1: Lalu namanya?
0: Ke 10 lagi kan?
1: 10 lagi?
0: Ya, ke 10 hanya. Ianya undi hari peminta peninga buat setiap program bisik lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey jadinya tadi acara kita kedekat nemu bakan ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah pansut uliah Nurun iki
0: betul
1: ndak namanya tadi ndak ngena siti undi ja yang mayuh macara
0: betul
1: okey jadi ngarap ke bala uliah berarti kenya lebih bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota
0: undi
1: ngena harus telefon pemadu ya mayuh merka
0: nyak dingaku pemina tau rasa maya undi
1: nah namanya kenya ada
0: aku nemu
1: aku berarti ke
0: kadang-kadang kan ingat aja ibu minat.
1: Engkau segini ingat, nak tau?
0: Ngundeng, engkau cara buka ya.
1: Peter bisa, siapa ke selalu dengar aku lah. Robina atau tinggal?
0: Robina ya, kumpum.
1: Mia, apa?
0: Sunti.
1: Tapi Mia tu jarang enggak boleh dia tau.
0: Ya, Sunti. Laban buka bisa penusah. Penyambung, arus penyambung.
1: Ya, Rubina segi peninggal setia cata.
0: Betul.
1: Setiap minggu.
0: Begeriok, pentelepon. Telepon baru, ya.
1: Ya, enggak, Aki, dek, apa namanya? Akil lemambang deh.
0: Akil lemambang, jarang-jarang ya.
1: Akil lemambang deh pensuah.
0: Mac cagat.
1: Mac cagat.
0: Abadu.
1: Denis. Denis to ari ari tua kliyo. Sigi suah yang kau ngundi. Akhirnya, tidak salah balas kita buka. Kena kala ngundi, kena harus telefon.
0: Terus ngundi, enak malu-malu.
1: Lebih bagi kita te deka nulung sekedar dari artis kita yang tadi. Kedidinga kita lagu yang mana? Lalu lagunya lama kadang-kadang amat pelagu mana? Amat pen, penanyinya kira kata bilang. Kadang-kadang nadai orang nulung ya.
0: Nadai nulung ya.
1: Amat. Okey, jadi ya lengkap aku dulu cerita yang tadi jabot nih kalau pala peninga kita bisik enam ite lagu ke baru didinga. Yang kau lagu ke baru dicalon ke minggu kemarin lu baru didinga.
0: Ya.
1: Oh.
0: Pasang nanti lu lagi tu cerita.
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi tua udang biar lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak punya.
0: Oh, pia.
1: Okay lah. Nunggu yang mak. Kenam, nomor enam.
0: Nomor enam. Cite lagu ke apa? Ibu minat.
1: Nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Baru dicalon. Kejok.
0: Ngagai nomor enam.
1: Lagu ke baru dicalon ke minggu yang kemari. Terus duduk ke diri bak, tangga ke enam. Lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Nama di Nuan Berulah tu.
1: Mayu ulah lah.
0: Okey, barulah.
1: Okey, okey baru. Oh. Okey barulah. Artinya Nuan enggak mayu enggak ulah, berulah.
0: Oh, nyata kumai orang berulah.
1: Berulah nang
0: kumai ku Nuan barulah.
1: Oh.
0: Artinya ya barulah.
1: Okey. Ya artinya mayu ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: ulah. Nuan mayu ulah.
1: Nuan mayu ulah. Tahu ke Nuan nak mayah menak mana ulah. Nuan ngagak ulah.
0: Oh, nanti buat cepren, bisa cepren ngau boyfriend. Ya, bisa cepren bukain ni pemirsa.
1: Nyak Nuan berulah.
0: Oh, nyak kumai barulah. Kumai ku barulah.
1: Namanya tadi bakal laki bini. Udahnya ia kamai sarak.
0: Nai ada tanya ada nyati.
1: Laban bisi orang baru. Nyak siti ada contoh berulah.
0: Oh nyak ya. Leka ngoti untuk ni buat penyambuannya. Nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti aki kompeten.
1: Okay.
0: Leka ngoti untuk dengan Dixon bos.
1: Nama dengan dok kirim peteng.
0: Anang. Anang maya jakau sebuat aja.
1: Akhirnya petiangnya okey, nanti kena menang jadi petiangnya.
0: Saya nanti kena menang ngau cetak sampai juaranya.
1: Nemu gede ka? Okey, kelemahan band, band kebenung angkat nama jam kereta tu. Kemegah Siti Ari band kereta angkau cetak sampai juara. SSJ semi final tu ila.
0: Oh, bisa.
1: Tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang. Okey, jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke baca tata sepa juara minggu seberau tu bab penduduk tiket 6 lagu kelemayan band kerbit nama Nuan Berulah baru seminggu dalam cata ia akan ngagak leka ngau tion tu ia ke sama ngagak lagu sidak ke diberi nama penerang dalam petang
0: sama Dixon Boss.
1: Ya sama Dixon Boss. Okey, terus ningak ke lagu bab penduduk tiket 6 ke sekali itu seberau kita ningak ke lagu bab penduduk tiket 5.

0: saya tu ibu minat. Nama dia. Tai bat topai.
1: Aku irau kau nama dek.
0: Nama kak.
1: Ini lantan berainya den.
0: Nama hai ini lantan berai.
1: Ya nak tahu dengan nyawa dunia lang.
0: Oh, ini lantan segi kak mau menawa.
1: Asal dengan nyawa dunia lang.
0: Ya tu, lalu nyabak ada duit.
1: Ya lalu nyabak ada duit. Hmm. Tajak penapa lantan sepiak ya?
0: Ya, nyabak me ada duit.
1: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, leban duni lang sekali tau edatai ngau lagu merik ubat.
0: Merik ubat, penawar pengubat ati.
1: Ya nawar, ya ngubat ati orang keberai, lebih lagi ya ke nyabak bakai ne lantan. Nya lai yang agak lagu tau kemenar ya? Leka ngau tion di kagak yempo.
0: Lagu tu tertujuk yang ngagai ini lantan.
1: Kira kepiamnya.
0: Okeylah.
1: Nah, nado dulu lah. Lagi tujuh ke bini ya. Okey, lagu tu kebenaran niki segi na tangga.
0: Ya, hari minggu dalam catat.
1: Enam minggunya kemarin. Kira ke
0: sebulan.
1: Sebulan.
0: Nya empat minggu dalam catat.
1: Namanya ta tiga kebenaran. Tiga empat. Priti Nina tadi 5 minggu ya 4 minggu.
0: Oh.
1: Nya tadi berdua bertampuang dah. Okey, sebulan dalam carta. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari umur 10 nyentuk ke umur 5.
0: Ya.
1: Okey, tentu ya bisi berita kemado baru bakal ngusir je maga jabut.
0: Ya. Sebut dia peminat.
1: Lagi mah. Udah tu ninga ke lagu penduduk ketiga lagi tu aku mai berita kemado baru. Jadi berita bukai ke dekat ditusi ngagai bala tu tadi ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisi dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta baca dek.
0: Oh, nyak ni. Okey. Dah baca nya patut kita tu deh no. Setiap minggu aku ke baca tu.
1: Pupia.
0: Nyorang kai betar kuang ko.
1: Ada yang wapsi gaji.
0: Nyon sinat. Kau sanonya. Siapa nya?
1: Indap.
0: Indap. Berengka hari tahun 2022. Nya. Semua lagu ke lulus PPLTE. Dekat ditapis. Bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka ba CSJ bakal pengawak ke tu udah nya subak ne ibu minat.
1: Okay, danya, syarat ege
0: udah nya nama tau
1: dai syarat atur lagu.
0: Oh, syarat atur lagu ke calon mega ya ka bakal ka ngelamat tu semina ya. Siti lajak lagu oleh calon ba siko penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ.
1: Dalam setahunnya siko penyanyi ja oleh dicalon.
0: Betul.
1: Nah lah lima itu lagunya ya ja. Lagi juara. Nah patut dia siko iko ja.
0: Betul.
1: Ni tembata panggaunya ke buah di tagang mayuh lagu siko penyanyi semina siko penyanyi siti lagu setahun.
0: Tangan bat cata sapa juara tu tau mayuh lagu ni pun minat.
1: Tak mayuh lagu tapi tang penyanyi ya.
0: Tang penyanyi.
1: Nak tahu suah. Setahun sekali ja ya di calon. Kenya alai sikuk penyanyi ya mesti midi lagu ke di asai ke ya uliah nyadi juara carta.
0: Ya, uliah nyadi jempian.
1: Lalu uliah disabuang ba ACSJ. Nya ya tadi. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ba penduduk ti ke empat. Nuduk tiga empat.
0: Penuduk tiga empat lagu tu
1: 14 minggu dalam catat.
0: Betul. 2 minggu kalaknya di juara.
1: Lagu tu disebut tau ke di kangau ke layak ke penudi. Lagu ka di bayi state band tau keraban bulai ngau sikuk penyanyi induk.
0: Ya.
1: Tahu di kumbai kita bakal raban kelemayang band kengau Jisinta nya Jisinta Lovia Jisinta nah. Okey, raban de kru begulai ngau Lucy M.
0: Leka ngotion lagu to di kakak Lucy M.
1: Lagu to ngetan ke penduduk ya sabaka ngau tusun sebedau to ba tusun batusun 22 penduduk 34. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penduduk nomor 3.

0: Agi baru roti ketiga sebakan kau sebedau tu lagu yang diberi nama
1: Pengrindu nak datai ba'adan.
0: Nah, ketik kita je kurang putih je buat.
1: No love not control. Betul minya.
0: Okeylah, tahu ke diterima.
1: Not
0: nyokat sesama tim tadi. Okey, apa ya? Okey, jadinya tinggal duit tiga lagu.
1: Yeah.
0: Lagi tu nyebut lagu nomor 2 ngan nomor 1.
1: Yeah. Aku kali dekat ka Yus Andrew agi oleh Britan.
0: Tahu ke bisi juara baru.
1: Digugut Ika Sipul.
0: Lagi kita ninga, lapan aku dekat mantai ke cerita berkawa ngau SSJ dulu.
1: Ya, yeah, okey.
0: Okey, nyamanya bala kau dah bedak ba Facebook, udah bedak ba media rama. Perkawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya do ikut penyanyi dekat mai do itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis beraban ke dekat ngau nanti di berarti kena jabut. Penyanyi lama ke penyanyi baru? Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
1: Betul.
0: Nanti kita merdak. Mayuh bala sidak tu tadi. Udah bisnis sekedak ya udah kalak juara.
1: Betul.
0: Bisnis sekedak ya udah kalak mai pulai bukal terbaik tau ke sadar nyawa madu mana. Bisnis sekedaknya tadi udah mai pulai finalis ke pemadu di Kerindu. Isi magang jadi ya pada aku.
1: Ya.
0: Mayuh bala pada aku. Saingan sengit ke sida. Bisi megak ke baru ngau. Bakal sida PB baru ngau. Bakal sida Alex Wan penyanyi baru. Sida Mawar penyanyi baru. Magang udah tau. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sida tau.
1: Ya, bergugut-gugut.
0: Jadi berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul. Engka minggunya nilak dekat di bantai ke promo. Dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang ti kita akan nemu kebenaran yang diatur ba tengah kira tahu di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tahu ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sebedau tu ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang. Jadi ya ke ngau pian mega bisi dibantu ari dana mudah cara ari upis menteri yang berhormat Datuk Seru dan Lawan. Jadi nyak tadi kan kau bisi mega nanti nanti penanggul ari sapit menteri dagang antarabangsa ianya Datuk Marco Munsin Lamoh sama bisi mantu mega nanti nanti penanggul ba program anugerah jatah sepajora semi final tu ila di kawasan YB Girampo. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kebala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tau kau udah berengkah di padah ke kemaya ngambil kebala uliah minta cuti permisi.
1: Betul.
0: Minta permisi.
1: Aku minta cuti ke lah ibu minat.
0: Nai,
1: kena di, malu gen, kan malu genang.
0: Kau di sekolah kah aja buat?
1: Ada aku kira ke sekolah kah minta cuti. Kau minta ayah kau Rachel lagi.
0: Oh, Rachel lagi?
1: Oh,
0: nyak tu kepada ada pihak?
1: Kak, you tak kayak. Nanti nemu pedih hati ko.
0: Nama tu
1: sampai cari tau.
0: Nama tu pedih hati ada pada aku?
1: Ya, ni tadi. Namanya. Bumbang, bumbang, bumbang. Nanti emang ada kakau.
0: Okay, bumbang. Nya bumbang, nya lawatnya. Taktul, taktul.
1: Taktul.
0: Nya beriban.
1: Nanti emang ada kakau. Ya, aku Rachel.
0: Apa majaiknya? Ila saya Rachel.
1: Sengit-sengit hati ko tu.
0: Berapa ribulan ya tatu-tatul adanya?
1: Ada ko nemu 3 ribulan ke 4 ribulan ya bertatul.
0: Dini di bedak adanya ada bapis buah?
1: Bapis buah kah?
0: Apa amai jahe Rachel itu?
1: Ila saya nanti bertemu siap ya lebaku.
0: Oh pia, retinya?
1: Aku kaya nama ke anu buminu.
0: Nama hal?
1: Laban aku kengiru ai urian.
0: Juga kengiru urian nemu ko. Maya orang ramai melapi nama yuk hidup darah.
1: Ya.
0: Dito sigi dah tahu lari rindu darah.
1: Aku ka betul ya.
0: Betul ya ngau indu darah. Orang betuang ngau orang betuang orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengau Richelle ya.
1: Ada ka ku nemu ngai bola kate. Jadi itu amri selamat pengantin baru.
0: Selamat pengantin baru. Selamat baru niri ke ruang bilik.
1: Rumah tangga
0: ngai Richelle ngau bini ya. Ya tadi siko penanyi kita ya ke baru Melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang Melah Pinang hari gawai ko

0: Betul, leban, leban, leban
1: ada ada ruak.
0: Ruak.
1: Leban. Kiak semua gigi bisu. Urang pun ada mak ngabang pun ada tu ke makai. Leban dah mayu bila rebuk kaira.
0: Betul.
1: Ni buat de temanya kak kak kak ngeruak. Lebih lagi orang rumah panjang nyampu, rumah panjang induk dah. Utai pemakai semua lagi bisi. Teman mega maya pemisi panjai nyamai endur orang kabang belayan pulai.
0: Betul.
1: Rami. Taniah sekali lagi tamburi pangkati ngagir celi yang ngarap ke udah babini tu mujur lagi mebab ngawa belagu.
0: Belagu. Ngarap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
1: Ila di temu ngoya ba.
0: Ucu icet.
1: Ba panggau SS J semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
0: Kita pasang terus lagu peminat.
1: Nunggu lo. Bisi penyanyi buka lagi Melah Pinang tu tak ada dah.
0: Ada ya.
1: Ada. Ketemu. Betunang ada kak?
0: Hah?
1: Betunang ada kak?
0: Betunang ada ya. Maka nemu ya ketemu peh buaknya aja sama pedaku.
1: Kira kira celi aja lah ya. Bila buka bedau punya kini.
0: Betul.
1: Muka lagi ngante. Ngante sida rambleh water ke tuk maya. Ngante siapa namanya? Alex Wan Seduai PB. Nak nemu ke maya punya ne. Ni nemu.
0: Seduainya berkayat-kayat kan seduainya udah.
1: Kadik ke suah mada tik tua
0: api semua. Oh, pama meluannya ne.
1: Nah,
0: anak-anak ayak konya.
1: Mo ko
0: ayak ke ko klimin.
1: Klimin man. Oke, jadinya tadi kira untuk itu nyumai ko buku siap baca tata. Oke. Ya buat. Tinggal di tiga lagu.
0: Ya.
1: Tuan dan ibu bejaku mayu.
0: Ibu bejaku pasang ko nemu duanya.
1: Terus pasang nemu dua. Lu terus ngage lumur satu.
0: Kali ke Yus Indro tagi bertan dengar kalau aku tahu.
1: Yeah.

0: sige, madak, ketap-ketap. Ako to tadi.
1: Ketap-ketap, Dep, ya?
0: Nga. Oh. Ako, sige, namoy ka. Sige, ngerampay.
1: Aku nemu mede gigi bisi ati kika aja buat.
0: Bisi ati kok kika ngaik ya ngaik aku.
1: Wai jarak. Umbas ke ya.
0: Amai.
1: Atau jap ya meri pengganti ngakai US Andrew. Ya. Dia ke udah 2 minggu kalah juara. 7 minggu udah dalam catat batusun ke 23.
0: Ya.
1: Minggu tu ia nyerah ke penuduk ngakai juara baru.
0: Ya.
1: Jadi lagu US Andrew tu digagak Wandi Ali lekang ngotiun. Diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nomor 2. Lalu nomor 1 di kumari di peluang di maca aja buat.
0: Okey, lagu ke boleh nomor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
1: Umbas. Ya ke lagu Anak Sepul.
0: Anak Sepul. Ika.
1: Ika. Lekang ngotion andang lagu ikang lemato na digaga.
0: Jesli ayak gondrong.
1: Lu ikut dari menyade. Ngau sapa game menyade ya?
0: Yes, ngau Matius Mambang.
1: Matius Mambang. Lagu to berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebedau to ba penuduk ti kedua ke minggu to nikik segi genak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
0: Betul.
1: 11 minggu udah ba cata.
0: Betul.
1: Nyata dek. Okey, jadi ya
0: hari tu tuan nanti si pemenang apa
1: nanti minyak? Pemenang. Selamat tempat kina kara.
0: Betul.
1: Jadi
0: dia mega anak nak ingat tuan apa minat.
1: Nomor.
0: Mari terima kasih ya ngagai kina kara Agropam.
1: Ya ke sponsor hempa nanti minggu. Ya. Tajap pun minggu tu kita nade pemenang.
0: Selamat.
1: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempanya di upiah dia nanti dambek. Nanti dambek.
0: Ya.
1: Spayat nala lagi pada perut. Ngiru kicap. Ngiru sos ya. Makan sos ya.
0: Tang lagi lamanya.
1: Lagi lama. Menang
0: kali.
1: Arab kebala tadi bisa pemenang mana.
0: Ya.
1: Okey. Jadi ya. Tajap ya. Munyiku daripadah ketua. Tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi. Ngagakina Keragro Farm. Ya.

0: Siti Ari
1: produk
0: pro
1: Siti Ari dagang
0: kita
1: daya kita iban
0: ya,
1: nak mayuh
0: jur
1: au nak mayuh kita daya kita iban ya ke berdagang
0: bagi
1: ba ngeluar ke produk ari betanam hasil betanam betupe
0: betul
1: ari cabe
0: yang pun nanam yang pun ngilang
1: ari lia ansabi nama
0: cabe
1: teruang mayuh teh kiri tanam terus diproses ya tadi
0: ya
1: kilang ya waktu
0: 10 jalan nah. kuap
1: deh.
0: Jalan rundem
1: okay. Jadinya tadi sponsor kita ni tiap minggu okay, kita bisi lagu baru kedekat di calon ke bak cata datang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut ari cata
0: ya
1: lagu ke pansut ari cata to jabut
0: Lagu ke pansut ari cata to minggu to udah tetap ya ke bak penudi bak
1: last
0: sekali nomor 10 leka ngotion digagak neklen aboy
1: lalu
0: di baik nia besi
1: nia besi lebang tu reti lenyau ne
0: lenyau
1: ada ku ngau meh ka pernah lenyau meh ada bak cata sapa juara
0: ka pernah
1: au Okay, terus dengar ke lagu Lebang. Sebedau kita dengar ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti pansut Ari Cata.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: tadi peminat lagu ke di pasok minggu tu.
1: Lagu ke lama sudah tu nak belagu ya buat.
0: Ada kenapa nama ni? Engkau ada hari kini?
1: Engkau. Tina salah ku sudah ekalanggau SSJ tahun 2017. Semifinal di kapit mai ingat tak?
0: Ya ya ya.
1: Lagu
0: Maya nyak kita tak kai. Kak takut-takut kita mainnya.
1: Nomor apa?
0: Oh, kai gawainya ni peminat.
1: SSJ ke Pak Nyum me urang ba Padang
0: Padang
1: Bilon lama kapitnya. Mainnya sudah bersinggau. Semifinal lalu mujur masuk ke final mainnya di Betong tahun 2017.
0: Betul.
1: Nya asai kunya lagu ke penudi sida dikeluar ke Raban sida to nentu ingat ku bisi ndak sida ya keluar ke lagu age sebedau sida keluar ke lagu ke dia to ke masuk catanya lagu ke diberi nama Penyayau Tua. Tentu ya kita ngelala band tau ke Raban to Launus Empire. Jadi lagu Launus Empire sebedau tu megak nang digagak Leslie LE tau ke Leslie Launus Empire.

0: duni kita lagi udah tau lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang ngundi udah tau lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapungujuang
1: program. Bapungujuang program Cata Sapa Juara. Jadi ya udah tau lagi kita dekat begulai ngau ayat di email. Sudah di ayat email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ningakan program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuilah begulai sejalan ngau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music kita Ibar.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: kegagu, basuh kelabu.
1: Watrok, lagu terabai. Leka Notiwen, Frankie Man.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: kadang-kadang sino gating nang ika udah ngau pulai ika udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayo me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

aku berpesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerinduk katir eh. Pihak mega ngebala orang kudah ngau ku bulai ngelama tu.

0: Ume, 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Mereka semua bala peningah harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ni bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayo me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Aku pepesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk katir eh. Pihak megak ngebala orang kudah enggak.

0: yang Banta Bayung, yang Albert Romani, yang Umpang, Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke Nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Mani.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: aku pesan dengan semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: ninga arah ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala urang ko dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Anak semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian mega ngi bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Zume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Gourmet 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Umpang, Ujai. Maya kami bala kaban ku suba ke Nas lalu bulan aku maya ku agi gawa bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai.
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex mula program ba YFM.

aku berpesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Gegar Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Salam, selamat pagi bala peninggal. Aku Patri Turitisia Dingun Ari Gereja Methodist. Mai kita dalam sampi pagi sarito. Sebenarnya aram kita bersampi. Allah Ta'ala gapai kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih kenuan Tuhan. Lepas nuriah ngau kami. Lepas maya kami berlelek malam tadi. Lalu pagi tu Tuhan kami mendak baru penampak kaum mulia nuan. Nyala dia tu Tuhan kami dekan inga mendiang kerja kunuan. Awak ke roh kudus nuan Tuhan nyerta kami. Dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampi. Amin. Jaga Tuhan pagi tu yang diambil hari Injil Saint Luke pagi 5 ayat 1 dan tiga ayat 11. Jadi ku maca ke kita. Jesus ngagau ke sida murid di keterubah. Jadi sekali lebu Jesus berdiri bertebing danau Gazeret, mayu amat orang manusia ngagaya dekat mendiang ke jako ala tala. Ia terpedak kedua buah perahu bertebing danaunya dan orang keberikan udah ninggal ke perahunya. Benung masuk jalau sida. Ia lalu depan sebuah hari perahunya kedimpu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejeng ke perahunya jauh mimin hari tebing. Ia duduk lalu ngajal orang mayuah hari perahunya. Lebu ia udah tembuk berjaku ngagai sida. Ia lalu berjaku ngagai Simon. Kejeng ke perahu tu ngagai air di dalam lalu ulur ke pukat nuan ngambil kebuli ikan. Simon lalu nyawut, pengajal kami udah berbenar gawak semalam-malam tu dan nadai boleh utai. Teng laban wan ngasuah aku dekat ngulur kepukan. Lebo sida udah ngulur kepukat sida, sida boleh mayu amat ikan, datai kepukatnya nyaukat caria. Nyalai sida ngepai pak ngagai pangan sida ke perahu sebuah, minta sida datai nulung sida. Sida datai lalu ngisi dua buah perahunya ngau ikan, datai ke perahunya nyau dekat karam. Dan lebu Simon Peter medaknya, ia lalu nyungkur ke diri ngagai patung Jesus koya. Rari-rari aku Tuhan, laban aku tu orang ke berdosa. Laban ya, ngau semua orang ke ngau ya, balat alit ati ke pemayuh ikan, ti uliah sida. Lalu bakanya megak James sedua John, anak sebedi, kesama berkunsi berikan ngau Simon. Jesus lalu berjakuk ngagai Simon, anak takut, berangkai hari dia tu nuan dekat kuliah ke mensia. Lebo sida udah narik perahu dua buahnya ke tebing, sida ninggal ke semua tai lalu nitih ke ya. Jadi batang ajal ke kabaiku ngakai semua kita banyak pagi tu bala peningal ianya ati sida ke nitih ke Jesus Kristus. Nitih ke baca kita pagi tu ianya madah ke pasal Jesus berdiri bertebing danau Gazeret, mayuh-mayuh orang manusia ngagaya, ketegal sida dekat ninga ke jaku ala tala. Dia Jesus bertemu ngau Simon ke dikumai Peter, seduai menyadik ia Andrew, daripada kita buat Matthew bagi 4 ayat 18 pia megat James seduai John, anak seperti. Bupun hari tau Jesus ngangau ke 12 murid ya, kesama ngau yang nginjil dalam ministry ya, keramai kejaku Tuhan buat serata dunia. Dito me belabuh ya ministry tau ke pengawak Jesus ngau murid ya, merita ke berita maneh ngagai orang mayuah. Nya alai pagi tau tema kitanya, hati sidak tidakkan itih ke Jesus Kristus. Dalam buku kudus, mayu sidak nabi atau kebala rasul kenal sikit nitih ke Tuhan atau ke nitih ke Jesus buat penghidup sidak. Sidak ninggal ke pengawak ngau kerja sidak, ninggal ke sebilik sidak lalu ngerja, merita ke berita maneh begulai ngau Jesus Kristus. Jadi keterubah kita meda Allah Ta'ala ke ngau ke, lalu milih siapa ke nitih ke ya. Hari pemayu bala mensia ke nitih ke Jesus maya timpuhnya, dan ia ngangau lalu milih Simon Peter, Andrew, James, ngau John, nyadi murid serta nitih kia. Nama ia nak ngangau tau ke milih sidak kendang udah nitih kia hari serata menua judianya. Dito kita nemu ia kemilih kita nyadi ke penitih ya. Kelebih kita mendak baik dalam Injil St. John bagi 15 ayat 16 Nyalah ia berjakup menyitu, ukai kita timilih aku teng aku, timilih kita, lalu ngasuh kita berjalai lalu berbuah lebat, buah titan. Jadi jakup tu nyempulian ke kita, Jesus Allah Ta'ala, ia kemilih semua kita. Lalu kedua, kuasa pengarap jadi penitih Jesus Kristus. Dalam genteran baca buku kudus kita tadi, kita medak siti contoh kamar patut dititih ke kita. Kita medak oleh ngawati Simon, ingau menjadi ya Andrew. Lebu maya Jesus ngasuh Simon, ngejang ke perahu ke dalam agik lalu ngasuh yang ngurul ke pukat. Jadi kita medak sawut Simon. Ianya kita medak bak ayat 35. Pengajal, kami udah bebenar gawak semalam malam tu, tiang nada boleh utai. Tiang labat wan ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat piok ko Simon. Jadi lebu maya kita berarti keleka jakut tu ke disebut Simon Peter. Simon Peter nemu dan segi orang ke profesional ngerja pengawak berikan. Dan kita mendaknya tadi ia nitih ke utai ke depadah ke Jesus. Nemu deh maya nyak dan segi nada ikan. Dan ketegal pengarap ia ke Jesus, ia nitih ke Jakob Jesus. Lalu ia nada maya komplain tak ke maya kelikuh bak senentangnya. Pulai lagi penghidup kita sehari tu malam nyadi. Kita bisa kena hati kita kesari tu ianya ngemuan hati kedekat nitiah ke Jesus. Jadi dalam ayat 3:10b kita mendak sawut Jesus anang takut berangkai hari dia tu nuan dekat nguliah ke mensia. Jadi buat perkara ketiga ianya pengawak atau kerja orang kenyadi penitiah Jesus. Lepas Jesus mai Simon seduai menjadi ya Andrew, biar magat James seduai menjadi ya John, anak seperti ke nitih ke ya, sida tu nitih lalu ninggal ke semua tai. Pengawak sida, sebilik sida lalu nitih ke Jesus. Sida nitih lalu nadai mayo komplain dalam penghidup sida. Jadi kita mendak bak ayat ke 11. Lebuh sida narit ke perahu, penghidup ke lama. Dua buahnya ke tebing. Sida ninggal ke semua tai lalu nitih ke Jesus. Ratinya pengawak ngau kerja dalam gereja tu ke semina tanggungjawab. Inya kita inya ke sebagai padri pengajar aja atau ke komiti gereja. Ukai mega inya pengawak bala indo aja atau ke bala periman aja. Tiang semua kita kenyadi orang Kristen inya bempu pengawak atau ke tanggungjawab tu. Lalu pengawak ya ukai semina ngeramai kejaku Tuhan atau ke berita mana Injil. Tiang patut nemu gintu gereja mega. Nyalai ke penutup ya bala menyadik atau ke bala peningau semua. Nyalai sebedau kita nerima Jesus dalam penghidup kita. Kita yang udah dulu dipilih Allah Ta'ala. Yang udah dulu dikangau ke Jesus ya dalam penghidup kita. Laban ukai kita kemilih Tuhan. Dan Tuhan Allah Ta'ala kudah dulu pilih serta ngelala sapa kita. Bersampi semua kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih dengan Nuan Tuhan kalau Nuan sudah milih kami jadi ke nembiak Nuan, jadi ke anak Nuan. Jadi Tuhan awak ke kami ianya boleh nitiah oleh ianya ngerja ke semua utai pengawak kami dikenak kami memuliakan Nuan Tuhan. Jadi awak ke pagi tu kami datang dengan Nuan Tuhan engkau pengasih engkau pengerindu ke datang Nuan. Nyalai kami nyerah sampai tu. Nyerah serah kami dalam nama anak Nuan Tuhan Jesus Kristus ke pengelepas kami. Amin.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu, dinga kita dayak. Nampung singalang burung suntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita egawa nyong gak pawung burung tak muda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban nakak. Gai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata meda tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang kapawang buruang tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Buruang ke odah danjuang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil. Belanja kemanyanya. Tuk

Ya, lagu ke di baik Deli Amira Samud Meh Salam Ngau Pesan Aku. Lagu dikenal ke tengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningat bawa pagi hari Minggu hari tu 14/6/2026 bertemu baru ngaku Imelda Johnny tau ke mel bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peningat ya ke udah Dani Tumu pagi tu ke dekat nurun ke gereja kini tau ke bisik minah ke bukai kini pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya belum nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu piamaga kita nyangkanya belum nyikap diri nurun gawak kini ba ujung minggu tu au lebih lagi kita ya ke gawak shift tau ke kita ya ke benung ngirup pagi jam ke dia tu selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Pemagat nuju kita nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bela berjimat berbaik ke perengkap pengangkut ngarap ke datai bat noy ke dituju muju serta selamat bakal ke pagi tu peninga nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita ngarap ke sama bela nyaga pengelikun diri empung ngamaga diri sebil ya peninga ya. Ikin jadi tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu berawak pengerak pagi tentu yang ada berubah peninga dan lepas tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia aku dekat Maca Pesan Barat lalu ngagai kita ke dekat Nganjung Pesan Barat bakal selama boleh terus email ngagai kami yfmiban@gmail.com pemegang boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi dia do kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu pukul 8 pagi lagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Supeng Jingan ba program lalau penghidup ya lalu ke pedudi tu lagi peningan 8.30 pagi dia kita sama belak mendeng ke program tungkat semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau berkenyak meh tu sum program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengarah pagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai kita peningan ya ke diau di Kapit ya kuliah mendeng ke kami ngena frekuensi 94.3 FM pemegak kita di Limbang kuliah mendeng ke kami ngena 104.9 FM pagi tu serta megak kita ya ke dia di Lawas kuliah mendeng ke kami ngena 101.1 FM ke pagi tu nak ngira di nialain dua kita jam ke dia tu peninga banyak kenyak kita bak Sarawak di tu tau ke kita ya ke dia di Indonesia kini Singapura kini Brunei kini tau ke kita ya ke dia di Semenanjung Sabah au boleh mendeng ke kami 24 jam sehari kelimpah hari frekuensi ke semak nu kita dia kita maga boleh mendeng ke kami ngena RTM klik pagi tu peninga ya terus menang kita pagi tu ngau lagu ke dibai Jeffrey Molly enti pengerindu udah berserangan dan lepas tu lagi mendeng ke lagu-lagu puji sembah YFM pengerak pagi.

2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Jakob tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Iya. Lalu dia kita nu nya tekar sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nya tadi. Ur ai pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta discount. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me business kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawai FM.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemersat. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTN di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTN klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTN. RTN klik RTN.gov.mn.

0: Ya, peningan yang nak kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari minggu. Dan lepas tu lagi, aku dekat macam pesan berat ke bisi dianjung kita bak email YFM serta mega WhatsApp kami ya.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan ya,
0: ya, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pesan ke 7.25 pesan tu ya kenalah di hari taik ni so kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ikin jadi pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai hari inyang anak luang madah ke pemati bini ya lindun anak awan lindun anak awan ya jadi pesan tu dituju ke ngagai unsi anak tayit ba madu bintangu inai pieh ngau remi ba nanga luau awiak seratu Kemblayan tiga berumah bak tapeng ujar ruban kemblayan di Sungai Tapeng Sari Serikai Tanah Putih Serikai Kerubung Selalang rumah Sati Sungai Pituh pemaga rumah Dana Sungai Sawak mudung di mudung ruban pemaga Nyia do berumah barit ruban rumah layang nanga ibus ruban pemaga kemblayan di Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baruh Ruban, Pantau Ruban, ngau semua kemblayan kenalah dirintai ke Ditumagang, ia kenglala, lindun anak awan, lindun anak awan ya, iku dan adai kena 13.6.2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 2, 16.6.2026, serta dekat di Kubur kena hari 3, 17.6.2026, bak pendam Anglican Panjai Ruban ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah induk, Seriduah Jalai Selalang Ruban. Ku nandu isi pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datai ari inyang anak luang madah ke pemati bini ya, lindun anak awan, lindun anak awan udah nadai kena 13.6.2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 2 16.6.2026 ba rumah induk Seriduah Jalai Selalang Ruban lalu dekat di Kubur kena 17.6.2026 ianya kena hari 3 bak pendam Anglican Panjang Ruban ya. Lalu pesan kedua tu pening anak awan lindun anak awan udah nadai kena 13.6.2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 2 16.6.2026 bak rumah induk Seriduah Jalai Selalang Ruban lalu dekat di Kubur kena 17.6.2026 ianya kena hari 3 bak pendam Anglican Panjang Ruban ya. Lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati tu datai hari Cecilia anak Matthew Ajak madah ke Indaya miah anak Jana miah anak Jana tau ke Indai Sisi tau ke Indai Sisi tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau udah nadai kena 13.6.2026 bak Sepitanya Bau Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ke dia baru mempaling labang Jalai Miri Bintulu, Rumah Rampai Sungai Kejebai, Sebawah Bintulu, Labang Atas, Labang Baru, Suai Ngaunie, Batang Kemena, Batang Sebawah, Batang Silas, Penasu Igan, Bintulu, Miri, Kucing serta semua kemblayan ia kebukai. Ia kenglala Miah Anak Jana, Miah Anak Jana tau ke Inai Sisi ya, tau ke Inai Sisi, tau ke bini Niang Matthew aja anak Dungau ya. Iku dah nadai kena 13.6.2026. Jadi semua kemblayan dipinta datang magang ngagai rumah Inai Yempu tau ke rumah Niang Inai atau ba lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu ya. Jadi maya nganjung bedau dipadah kage beritu laban bedau diputus ke sedak sebilik. Jadi penerang ke silik lagi kita tau bertanya ngagai Cecilia ba nomor telefon 012-870-9866 tau ke Christina 013-836 6447 ya, aku nando isi pesan tu peninggal. Pesan pemati tu datai dari Cecilia anak Matthew aja. Pesan pemati tu datai dari Cecilia anak Matthew aja. Madah ke Inaya, mie anak Jana. Mie anak Jana tau ke Inai Sisi, tau ke Inai Sisi, tau ke Bini, ni yang Matthew aja anak Dungau. Udah narai kena 13.06.2026 ba Hospital Nyabau Bintulu ya. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Berbala Mayuah ba Lot 1433 Lorong B3 RPR Sibiu Bintulu ya. Jadi mayang nganjung ni yang tu bedau dipadah kagi laban bedau diputus ke sedak sebilia out. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012-870-9866 tau ke Christina 013-836-6447. Lalu pesan tik ketiga tu peninggal. Pesan pemati tu datai hari Renting Anak Kudang tau ke Indai Birai. Pesan tu madah ke pemati laki ya, benang anak giang, benang anak giang tau ke Apai Birai, tau ke Apai Birai. Udah nadai kena 13.06.2026 nyadi ya tu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam hari 1 15 hari bulan 6 2026, lalu dekat di kubur kena pagi hari 2 16 hari bulan 6 2026, bak pendam munggu lubuk tanuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan rumah semakin rabat, ianya rumah Teddy Jungkau, rumah Sunang Bebangai Kiba, rumah Macmillan Nurian Batang, rumah William Ubos Kuyat Lama, rumah Siba Nangebran, rumah Nambah ianya Bebuling Atas, Bebuling Baruah, Bebuling Tapeng, Luban Ili, Luban Ulu, kemelayan di rumah Panjai Maja, Penurin Empelai Ili, Stambak Ili, Katap Pasak Baruah, Serudit serta kemelayan di Kuching, Miri Bintulu serta kemelayan di Kebukai, kenala dirintai ke Dituk Magang, ia ke ngelala benang anak giang ya. Ia ke ngelala benang anak giang tau ke Apai Birai. Jadi semua kita dipinta datai magang agar rumah lipa anak nyawai di Tanuk Layar Betung ngau ngesah penusah rabat tu ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari Renting Anak Kudang tau ke

Inai birai pesan tu madah ke laki ya benang anak giang tau ke apai birai tau ke apai birai udah nadai kena 13/6/2026 ianya kena rinam jadi benang anak giang tu tau ke apai birai tu dekat di Sengai Babala Mayu lah kena malam hari satu 15/6/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 16/6/2026 ianya kena pagi hari dua bak Pendam munggu lu buat tanuk ya jadi semua kita nya tadi dipinta datai ngagai rumah lipa anak nyawai di tanuk layar betul ngau ngesah penusah rabat tu ya lalu pesan ti nangkan ke tok peninga pesan pemati datai Ari Rosdi Ayu madah ke pemati Ayu tau ke you anak gaya Ayu tau ke you anak gaya tau ke apai dia ya tau ke apai dia udah nadai kena 14/6/2026 udah nadai kena dini hari itu tadi peninga jadi niang tu tau ke Ayu anak gaya tu dekat di Intu Bebala Mayu berumah nombor 11E Kampung Sibut Jalan Batang Duri Temburuang. Okey, lalu nadai dipadah kemaya nyenggai tu, lalu pesan tu di nadai dipadah kemaya ngajung niang tu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Selajawang di Ansurai Limbang serta kemelayan ba kampung Nanga Lakeh ngam baga Sungai Ngemeh Kenawit serta kemelayan dia ke Bukai ia ke ngelala Ayu anak gaya tau ke you anak gaya tau ke apai dia tu ya tau ke apai dia tu jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Rosdi Ayu ba nombor telefon 673-899-4676 ya ko nanduk baru 673-899-4676 ya ko nanduk pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai Ari Rosdi Ayu madah ke pemati Ayu anak gaya tau ke you anak gaya tau ke apa dia tau ke apa dia udah nadai kena 14/6/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ia ke dia ba Selak Jawung Ansurai Limbang serta kebelayan ba kampung Langa Lakeh Sungai Ngemeh Kenawit serta kebelayan dia ke Bukai kenala dirintai ke ditu ia ke ngelala Ayu tau ke you anak gaya tau ke apa dia ya jadi niang tu dekat di Intu Bebala Mayuh Barumah nombor 11E Kampung Sibut Jalai Batang Duri Temburung penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Rosdi Ayu bernombor telefon 673-899-4676 ya lalu pesan ti ke sekali tu peninga pesan pemati tok datai Ari Nancy anak sandum ngau payah anak sandum madah ke pemati Mendet Nasir anak rakus Mendet Nasir anak rakus tau ke laki Nancy udah nadai kena 13/6/2026 jadi Mendet Nasir anak rakus tu dekat di Intu Bebala Mayu barumeh Nyuin Maja Betung kena hari 1 15/6/2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2 16/6/2026 bak pendam tembawai sabut maja betung pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat ianya rumah sibat penurin betung rumah Harry geraji atas rumah Gilbert kaki wong rumah Joseph buluh antu rumah Tony nanga padih rumah Megeri Pedanum semua tu di betul magang lalu kemelayan ke Bukai ianya bak kampung Biguk Pedawan kampung Pisang Pedawan rubah bayang sungai Lengan Sibu Bengeng
Betuang, Jungkau, Saka, Dabuk, Rian Batang, Bebangai Kanan, Bebangai Kibak, Selulat Betuang, Setambak Ulu Ngau Ilik, Serudit AB, Gensurai, Nanga Ajau, Nanga Geraji, Nanga Buai, Sungai Kabang, Kucing Sibu, Miri Limbang, serta Kabang Belayan ia kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai Magang ngesah penusah Rabatuk ya. Jadi aku nanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati itu datai Ari Nancy anak sandum ngau payah anak sandum madah ke pemati mendet nasir anak rakus ya mendet nasir anak rakus tau ke laki Nancy tau ke laki Nancy udah nadai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh bar rumah Nyuin Maja Betung kena Ari 1/15/6/2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam tembawai sabut maja betung ya. Ikinya tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bak YFM dah tu lagi aku dekat nampung baru pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu bak YFM.

0: Cara nganjuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung baru pesan berat ya ke bisik diterima kami ba YFM Peningan. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai ari terumah Dominik anak jiram ari kampung Sungai Besai asal madah ke Indai Sida ya, ianya jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.6.2026. Jadi jimeh anak Sintuang tu dekat disenggai 2 malam bak kampung Sungai Besai asal Sri Aman. Ianya kena 16.6.2026 dekat di Anjung ke Pendam ya. Kena pagi hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala jimeh anak Sintuang, ia ke dia balau mempelanjau balau sungga seduku ran gua entuleng melugu selepung punggu lacau sepauh semunjan Sri Aman Kucing Sibu Bintulu Miri rumah ti sama sepemakai ngau Sungai Besai asal Sri Aman. Semua kita dipinta datai magang ya, jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominik Jiram bak nombor 019-818-8905 ya, 019-818-8905. Kau nak isi pesan untuk peningat. Pesan pemati itu datang dari terumah Dominik anak jiram dari kampung Sungai Besai asal madah ke jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.6.2026 ianya hari Minggu. Jadi ia tu dekat di sengai bak kampung Sungai Besai asal Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 2 16.6.2026 ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominik Jiram bak nombor 019-818-8905 ya. Lu pesan ti nangkan ketuk pesan pemati tu datai ari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke bini ya Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.6.2026. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.6.2026 ianya kena hari 2 barumah jireh Sungai Balai Sari Serikai. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala ia ke diau di Batang Sari Serikai Pakan Limbang Bintulu Miri Bintango ngau semua kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia ke ngelala Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin ya. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.2.2026. Aku nanduk pesan tu baru peningat. Pesan pemati itu datang dari rumah jireh anak Jonathan madah ke binia Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.6.2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuh kena 15.6.2026 ianya kena hari hari 1 ke Bendaya 15.6 tu barumah jireh Sungai Balai Sari Serikai. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.6.2026 ya. Aku nanduk baru aku ngambil nyemetak lagi di pendiang ke kita peningat. Jadi pesan rabat tu tau ke pesan mati tu datang dari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke binia Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin tu dah nadai kena 12.6.2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.6.2026 ianya kena hari 1 barumah jireh Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16 6 2026. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Sylvester Alex Anak Nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya, terumah Nyawun Anak Ganai, terumah Nyawun Anak Ganai tau ke apai Amek, tau ke apai Amek udah nadai kena 13 bulan 6 2026. Jadi ya tu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 14 bulan 6 2026, ianya hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 bulan 6 2026, Bak Pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Pesan tu dituju ke ngangkai kepembelayan Bak Sepemanjai Jalai Bukut, ianya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sivini, rumah Rimon, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudua, rumah Lindang, Bemaga, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Bigi, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Los Loges, rumah Andy, serta kampung belayan di Bukit Dinding, Danau Batu 15 Jalan Selangau, Mukeh, Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratu Lambil, Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, serta Kampung Melayan di Kebukai, kenalah dirintai ke dituk, semua kita dipinta sampau datai, ngagai rumah, Nyawun Anak Ganai, Jalai Bukut, ya, penerang ke sini lagi, kita tahu bertanya terus, ngagai Alex Anak Nyawun, bernumur 013-813-1966, tau kemanggang Anak Nyawun, 011-386-5799 ya. Aku nandu isi pesan, pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex Anak Nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sedak ya, terumah Nyawun Anak Ganai, terumah Nyawun Anak Ganai tau ke apai Amek, tau ke apai Amek udah nadai kena 13 bulan 6 2026. Jadi ya tu dekat di Sengai Berbala Mayuh kena malam 14 bulan 6 2026, ianya malam tu malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 bulan 6 2026, Bak Pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi penerang ke sili lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Alex Anak Nyawun, bernombor telefon 013-813-1966, tau kemanggang Anak Nyawun 011-385-7999 ya. Yang tadi pesan ke bisik diterima kami. Lalu pesan ke penduduk itu peninggal sebelum kita mendiang ke berita pagi, pesan tu datang hari cuti Anak Rundang madah ke pemati apai sidak ya, ianya Rundang Anak Jilap, Rundang Anak Jilap udah nadai kena 13 bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau ba Siung Ilik, Siung Tengah, Ulu Siung, bala di Senulau, Krian Seratu, ngau bala ya Kebukai, ya Kenglala, Rundang Anak Jilap ya, Rundang Anak Jilap. Jadi Rundang Anak Jilap tu dekat di Sengai Berbala Mayuah, ba rumah Jiram, Siung Tengah Sibu kena malam 14 bulan 6 2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalai Tekuk Sibu kena pagi 15 bulan 6 2026 ya. Jadi aku nando pesan tu baru peningan. Jadi pesan pemati tu datai hari cuti Anak Rundang, pesan pemati tu datai hari cuti Anak Rundang madah ke pemati apai sidak ya, Rundang Anak Jilap, Rundang Anak Jilap udah nadai kena 13 bulan 6 2026. Jadi rundang anak jilap tu dekat di Sengai Bebala Mayuh Barumeh Jiram Siung Tengah Sibu kena malam 14/6/2026 inya kena malam tu lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk Sibu kena pagi pagi lah 15/6/2026 ya. Ya tadi sekedar pesan ya, ke bisik diterima kami bawa YFM email ngemaga WhatsApp ya kita kedekan Anjung boleh terus Anjung dan lepas tu lagi udah berita tu lagi dia aku dekat maca pesan rabat tau, ke pesan berbatang dia ke bisik di Anjung kita ber-email dengan mega WhatsApp YFM Iban di Kuching.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Y-Y-Y-F-M.
1: Ketahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Selamat pagi, Bulai Ngaku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 14.06.2026. Keterubah tu batang berita. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara naga nyentuh ke 5,000 ikun nembiak Sarawak nampung pelajar bak KPTM ngau UPTM tahun tu. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Program Jelajah Wira Madani 2026 terusnya dipelasau ti berguna dikena ngerapit ke kawa antara Raban Penglikun ngau Mensia Mayuah kelimpah hari ngirik semangat patriotism ngau penyerakup rakyat. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal, Datuk Seri Tiong King Sing Madah, programnya meri awak ngagai rakyat merti ke pangkuk pengawak Raban Sedadu, lebuah nyaga Penglikun Menua. Ya madah munyinya bak pengerami ngintu ari gawai berserimai ngau program Jelajah Wira Madani Sedadu Darat Malaysia di Kem Raskom Sibu. Ya madah inisiatif bakatuk patut dikeremai serta dipasuk mayuh agik Raban Sedadu, veteran ngau sidak sebilia. Tu dikena nantu ke kawa antara Raban Penglikun ngau komuniti meruan tegap. Bejakuk bak pengerami kesama, Panglima Medan Timur Sedadu Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Mat Lipi, madah ke pupu bangsa ngau budaya dalam Raban Sedadu Malaysia ATM, jadi penegak besar lebuh ngetan ke kedaulatan menua. Semangat begulai nangira bangsa ngau pengarap, nyata ngayan ke penyerakup terusnya ditunjang penegap ATM. Ya madah pemerani penaluak ngau pengawak ti dipejalai ke Raban Sedadu megak ngayan ke semangat penyerakup lebuh begulai ngau komuniti nyambut hari gawai. Penyerakup enda uliah ditumbuh ngenak sitik program ajak tang berguna ke pengawak ti enda ngetu serta komitmen ke timpuh ti panjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Aaron Agodagang madah 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bak tahun sitik tu kemari yang kaum program menua bangsa, volunteer, pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawak ti enak ngetunya udah mantuk nambah ke Indeks Penyerakup Bangsa 2025 ngagai 0.701 ianya pemaduk tinggi dalam timpuh 7 tahun serta ngelui hari tagak bak langgau pemansang Malaysia lumpau ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen upis menteria lebuh ngelati ke Raban Bangsa nengah kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang Raban Bangsa di serata Malaysia. Komuniti Dayak terus nyadi tunjang industri sawit Sarawak lebuh semak 80% tau

43,916 ari penyampau semua, 54,984 pekebun mit sawit di menua tu. Sapit Menteri Kebun Bendandang Besai ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si Madah, pekebun mit Dayak Megak bertanam ke sebagi ari 285,034 hektar kebun sawit ke diempu pekebun mit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutu bak pengawal alai nutup program Aram Besawit 2026 ke diatur gerempung urang nanam sawit Dayak Sarawak, DOPA di Serikai. Ia madah sawit antara komoditi besai ngau hasil penatai pemisik ke berguna ngagai raban urang berkebun mit. Nya alai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit ti Meruan SPOC dikena ngulih ke Stipiket Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau nak berbayar ngambi ulih bersemekiah bak market antarabangsa. Dia tu kita menuh mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,000-5,000 ikut nembia hari Sarawak ngeregister bak Kolej Politek MARA KPTM ngau Universiti Politek Malaysia UPTM. Sapi Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang Madah penyampau peminta hari nembiak Sarawak ti bertambah kenyau berapa tahun ke udah nyak ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi HITS di pejalai ke ninting tahun. Nakak bulan 6 tahun tu 1010 itik peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampaunya mega nyukung langgu pengawak di dekat ngagak kampus KPTM di Sarawak dikenak ngemudah ke akses pelajar tinggi ngagai nembiak di menua tu. Kelimpah harinya, MARA mega nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikena mantuk nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke mayuh bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Ngenang perkara bukai pansiak berkawa ngau projek Waterfront Tambira dekat dibaik ngagai kod pengudah sidak ke berkuasa tembuk berjalai ke pansiak. Perkara tu digagak pengudah nerima sanding penemu hari upis Peguam Besai Menua Sarawak SAG. Datuk Rubiah Madah, pansiak udah tembuk di pejalai lalu dia tu benuang di perunding sebedau kod berjalai ke atur nangkan kenyak. Berbak ngaunya upis parit ngau entali aik DID udah mansiak baru spesifikasi projek dikena nentu ke projeknya ulih diterus ke pengudah tembuk berjalai ke pengawak mansiak baru. Projek ke berungkus RM31 juta udah manggai 50% tembuk sebedaunya terjanggal kenyau 2 tahun ke udah ketegar penentang tebing sungainya bisik runtuh. Ia ngarap ke peranak menuanya bersabar seraya pengawak mansiak ngau ngangkat ke pemanah projek tu tembuk di pejalai ke. Kerja sama rat antara perintah ngau bala tuai bak peringkat raban bangsa bakal komiti pemansang ngau pengelikun genturung pendiau JKKK serta kawasan rukun tetangga KRT jadi sebagi hari kebuah kandang Senadin Mansang ngau Jampat. Menteri Pengangkut Sarawak Kemaga Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin Madah tangku pengawal JKKK ngau KRT berguna benda kena nentu ke peminta ngau guna rakyat uliah dikenatai ngagai sidak ke berkuasa. Hasil kerjasama tu mayuh macam projek pemansang yang kawam jalan alun Dewan Masyarakat fasiliti semayang ngau air ngau kuasa karan uliah dipejalai ke ngau lancau. Ia mansut ke Jakutuk Maya Pengerami Ngilin Bidai 2026 ke diatur bak Kampung Muhibah Kuala Baram, Miri. Ia madah penyerakup ngau pengelantang patut meruan di Tan Ke dikena nyamin penegap serta pemansang tik meruan di Sarawak.
Pemansang pengelandiak ngau orang dagang berguna benda kena ngemansang ke rakyat di menua pesisir serta nyungka pemansang ekonomi komuniti di Meruan. Sapi Menteri Langgo Pemansang Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua, Datuk Len Talib Saleh Madah berjalai ke program pemansang pengelandiak hari baru RMK13 nyamandang ke komitmen perintah buat pengawak negap ke muda mensia ngau ngangkat ketika sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Adun Kuala Rajang nyak mansut ke Jakut Tok lebuh nutup hari kemahiran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Tanjung Manis tahun 2026. Ya madah nguasa pengelandiak dia tu ukai seminat hobi tau ke aktiviti maya lepa tang uliahnya di Asia Pelatih Pemisik serta puguk pemansang dagang di uliah bersemekiah. Program tu dipasuak kira 150 ikut orang di Tanjung Manis serta bisik ngatur pekit berjaya tema warisan budaya Malaysia. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program Jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun miet sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara Naga nyentuh ke 5,000 ikut nembiak Sarawak nampung pelajar buat KPTM ngau UPTM tahun tu. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aljoyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas jadi kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke bulis 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunaan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengkah LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk
8: Ari
7: YFM.
8: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
9: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Ya, lagu ke di baik Josephine Jalin, Lawa Main Wan Sulu, Meredang Getai Ba, Awak Penggerak Pagi-pagi tu peningat Abak Pagi hari Minggu 14/6/2026. Bagi mengkang bugulai ngaku email da Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ya, jadi mari selamat pagi ngaki kita peningat yang kanya baru ajak masa radio kini ke pagi tu bugulai ngau kami Ba YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bak ke pagi tu ya, ngarak ke sama belak ngepun ke pagi kita ngau tu cum ti pemaduk manis pagi tu, lalu ngarak ke seritu megak mai berkat ngau perkara ti mana ngagai kita semua ya pemegak ngaki kita nyangkanya bisi mindah kini pagi tu ngarap ke sama belak berjimat maya kita ke mindah tu tadi tau ke bala peninggal ke bukai nyangkanya udah barantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke berjimat megak ngagai kita ya ke benua deriba jam ke dia tu ya nak ngira pejalai kita nyak tadi jauh tau ke Semar aja ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita bakal ke pagi tu peninggal ya. Jadi dia lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan tang sepedaunya kita mendiang ke tu dulu.
1: World Cup 2026 hari Minggu 14/6/2026 main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C Brazil melawan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. City lagi main dalam grup C Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru, setegulai balau peningau berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Renewal St. Matthew bagi 9 ayat 35, agak bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngagai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut pedak kita berlambar 13 ngau 14, lambar 13 ngau 14 berbuat penyanggup baru kita. Nyalai dia tu kedeka maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiok-kiok, nemuai ngagai semua negeri tiap sai ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk sida nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuah ia medak tugung orang mayuh, ia sinu hati medak sida. Laban sida mayuh pengirau lalu nak nemu daya. Pakar aban bedus cendadai orang ibun. Nyalai kuya berjaku ngau sida murid ia, utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersampi ngagai ya tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang tahu berumai ya. Bagi 10 ayat 1, Jesus ngangau ke murid ya 12 iku, datai ngagai ya, lalu merik kesedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedar Rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kadukumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, tip ngumpul cukai. James anak Alpheus ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sida 12 ikutnya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kaya mesan sida ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel, tiba ke bedua setelenyau. Angkat lalu merita kejaku tu. Perintah serga nyau semak. Suman korang tersakit, hidup korang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Ngau nadai berbayar, kita sudah nyambut. Ngau nadai berbayar, kita patut